0: Berarti ke Kolombia ngawa Kongo ke sekali itu cak Kolombia atau kak menunda kini betul singkang Portugal lalu enti nyemak Kolombia menang laba Kongo tap tangan otomatik sudah ia udah nyingkang ngagai semifinal round of 32 Kolombia lagi berjadi ketua eba grup K itu tang menyiko dia sebetulnya bual tu ia segala cak
1: ya
0: ia ke segala bulat ginya
1: sudah segala bulat ginya nak cak nak temu mengkini gaya ya pengunjung match kadang-kadang dah leading pan berminit ke berapa tinggal berapa minit dah lagi ya. Game ke namanya habis lagi boleh namanya berubah pemutus ini
0: ya. Tama mengganti kita ke berarti ke bawah World Cup tu ya susah kan dipredik kita cak
1: ya.
0: Susah kan dia ya, kalau nama pan World Cup tentu ya tiap menua tu nganjung pemain yang ya ke pemadu mana hari menua saya dah cak.
1: Tapi
0: kadang-kadang kita berarti ke bisnis kena tim ya ke belacan kok kita itu tadi boleh agak upset. Kadang-kadang saya dah giant timnya pun tahu jadi belacan.
1: Mayuh dah jadi ya.
0: Mayuh dah jadi. Okey dah tutup lansa ya ge cak. Ini terus sama peningah perindang regas ke mata pagi hari 3 ke pagi tu.
1: Dan lagu hari Veronica Natasha bujang setengah tan.
0: Terus sama dengan kita 2 pagi. We'll be right back.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, berulang ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Tilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kedekat di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan atur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik khidmat. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai bak namanya khidmat Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5. Siang hari 5 udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megahnya di adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tem kenyar nya nang berjalai. Biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulur Jang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: Lagu Arif Lemon 3 Darang Ibu Nati.
1: Awal kita ke pagi tu. Lalu lagi kena kemain mula cak.
0: Ya.
1: Dia tu Croatia leading 1-0 Pura Bremir. Masuk ke gol minit ke 54.
0: Baru dah main sebuah tadi. Lu masuk ada cak.
1: Ya, meh. Okay, jadi dia tu sidak benuang kerja hydration break. Macam skill main itu di sana.
0: Ya.
1: Asyik lagi makan main betulikal sebaca.
0: Asyik ngetu-ngetu kena.
1: Tengah pegang-pegang. Ngolok-ngolok aku ngirup dulu. Ngetu kapan nganti. Udah ngirup gagai baru.
0: Abad gaya hari di menua Amerika dia tu. Cak benung namanya hangat dia tu dah.
1: Ya.
0: Jadi kebuah si sekedar gamenya tadi. Mesti diberi hydration break tu.
1: Lalu.
0: Sidak yang ngirup air ni.
1: Lalu kena kenyap mega. Kemari cak lu memainya France bertemu ngau Irak pun bisa ngetu dalam masa janggal dalam maca. Tu kayak tengah hydration cak. Terjanggal ketinggal ke ribut kuri. Kumpul-kumpul kita itu saja seribu kudi. Amerika apa sih seribu kudi ni cak?
0: Si. Oh, ngiru aja ni cak. Okay, lu namanya ke kedai kopi, makai canduit kena mahana.
1: Ya, punya okay hydration break ni, ya, tea break kuda ni tadi nanti makai canai.
0: Lalu apa final mengganti ni tiah kita ngelansat sekedar dari berita kau ngah World Cup mengah tahun tu ba final World Cup ia kerja diatur tu ialah namanya separuh masa ini cak lama gini selama aja.
1: Oh, arti breaknya tadi lama break, gini.
0: Yeah.
1: Di selalu ya 15 menit cak.
0: Half time. Half minit nak. Tu lama gini. Setengah jam mungkin sejam gini.
1: Setengah jam
0: tidak salah aku lah.
1: Okay, nanti sejam cak. Aku boleh kroke dulu nanti sejam yang nantinya kemain baru.
0: Ya.
1: Yeah. Tang sejap yang kenal ke tu ba squad Brazil tu cak lebih gini peminat Neymar cak. Neymar dipelabak ke main baru pengudah tu dah. Yang mesti nama di senarai ke ba katanya ba pemain squad Brazil kata tu tentang ba dua match tu yang nak bermain ke Tegal dari kita nemu hari tu tadi agi injured lebih lagi pengudah ya ke baru dah berbuntas ba ni dia ba lutut ke lutut cak
0: pelapat tuang
1: pelapat tuang lutut pelapat tuang tadi
0: ya pelapat pelapat tut gitu
1: lah tentang di pelabak ke ya tu tadi dia tu udah daripada orang regas baru dah start berlatih lah di pelabak ke diturun terlebih main bertapat dengan Scotland.
0: First 11 lah.
1: First 11 di pelabak ke jam macam. Kita nemu sari tu regas ni mula main lah tu mau kena gawat.
0: Ini sebenarnya prediction kita aja lah.
1: Ya, mama. 82 tu seorang player main bol cak. Terubah buntas pelapak tuang kedua gawat. Terjarang kita berada orang main bola tu gawat je cak.
0: Bisa je cak.
1: Bisa. Mijin cak belum pelan-pelan nak kaji pabol gawat dah tayar. Kau nak boleh aku mijin cak. Gawat tu mula tayar tengah-tengah main. Tanya depan gol lagi. One by one goalkeeper.
0: Mata kejingka-kejingka lah banyak.
1: Sama tengah jadi main.
0: Okay, jadi itu game dah disambung baru ni cak.
1: Iya, Ahmad.
0: Maka Croatia minit ke 71 dia tu.
1: Lalu semua kena cak. Bah pagi itu setiap mega sejarah baru bah World Cup dibuka cak. Ke alai Cristiano Ronaldo. Jadi pemain dia ke terubaya. Skor bah 6 World Cup berjurut-jurut.
0: Iya. Dari kalau tahu lihat ya dah.
1: Nah kalau
0: ada tu.
1: Ada boleh belum macam asal World Cup ya skor, asal World Cup ya skor tanya mendak kalah yang apa World Cup? Nah mana saya ada tahun
0: tu dah ya.
1: Yang kan tahun tu cak.
0: Nah mau baca.
1: Engkau mesti kau kita cak.
0: Arab kiam.
1: Entah nanti tahun tu nak boleh ya. Nah mau kau jaga kau pincen yang kanya oleh stand baru ke tahun ni nanti dah menyuk kita nak kanya nyolongar gigi umur tu nyolubah gigi cak.
0: Oh nyolain gigi ya. Nama bintiah ya nak.
1: Nama. Nah bukan kita kaki biar sebab orang main 90 minit kita ya boleh sejam setengah main.
0: Oh.
1: Nah semua boleh sejam setengah ni cak sama omnya nak.
0: Okay. Kita ingat ke lagu lo tu cak. Lagu Rishi lah J ke sekali tu.
1: Terus merindang 2 pagi ngergas ke mata segera secara lengok kami.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari, bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi. Aram Beraminggau kami
1: 99.8

0: Lagu Arya Chan, Nuan Kutaban ke Bulan. Bagi tu ujung ke jam kita kurang lebih bisa
1: 14 minit lagi.
0: Iya.
1: Kap ke 9. Jauh nak nak baca. Namun ada menurut semua akhirnya bulan jen ke 7.
0: Harap ke boleh nikah pulai semangatnya tadi ya. Kena datang bulan jen aja.
1: Ya mah 8 bulan. Lalu tinggi maya juluannya cak.
0: Ya.
1: Nanti sepeda kita baik bablah bukit. Tak ke bablah senyak. Lagi oleh Arab kunya bulan nyamat. Imagine nya dah melangkaui batas kurang
0: liar semangatnya
1: udah liar mah oh. Oke, jadi berkongsi ke berita ke berita aku pagi itu cak si terlalu kepala kita kelebih lagi itu ngenang ke di Kucing itu siko induk ya ke umur 25 tahun udah dihukum 10,000 ringgit lalu enti nyemak ya tu tadi nak terbayar ke 10,000 ringgit tu ya dekat DJ pun lama 2 bulan oke okay? Pundah tu tadi ditemu salah ngena account bank ti dimpu ya beri agar bukai nur orang tadi kena ngega sedikit punya wang wang wang wang haram
0: oh.
1: Kredit Arab tau ke dikumbai orang tadi
0: mana account ring?
1: Oh. Kedai account.
0: Oh.
1: Mau ni don't ring. Jadi kedai account. Jadi kum tu di beri gaya ya ke kena section 424C kerungan 1 kanun keseksaan. Jadi maya jam deh tu kita berarti kerja. Lebih lagi maya World Cup tu maya berkawak orang ya ke bertaruh. Ke berkena ke duit tu tadi cak. Jadi tanya pun kita itu kadang-kadang nak enggak orang kerja pengawalnya tentang ketegal ke account kita dikena. Jadi ke Siti Ari duit nor orang parking duit transaksi bab pengawal berjudi itu pun tahu dikira tadi salah.
0: Ya, si amai tadi. Lepas dia lagi berkait dengan pengawalnya ada cak. Jadi nanti kita bisa nemu sebarang pengawal orang ya ke berjalan ke judi, judi online ke lebih lagi.
1: Ya.
0: Tahu report ke perkaranya ke pihak kekuasaan cak.
1: Ya, lalu pihak mega anak sesekali orang mendang enjoy kaum di nama aku transfer kita nama.
0: Ya.
1: Tentu ke niat ya temu dulu.
0: Oh.
1: Nanti transfer lepas ketegali ya tu nadai duit account dan ngawak cak. Nanti transfer ke nak luji. Ambil ke contoh deh. Temu masuk-masuk. Anak nak nak duit di tanah. Anak nak nak kita transfer.
0: Ya. Yeah.
1: Habis itu time eh. Nak betul dia. Anak ngasuk kita tu dari jadi mangsa. Orang kenggap kilap. Orang kenggap salah. Tang kena hukum lagi kita. Kita nak sedau tak kena cak.
0: Betul. Ya, jujung kita kena nemu tai tu kena namanya kanggau orang kawal lain.
1: Ya. Yeah. Kalau jangan ngawa ketiba kata dia 10,000 cak.
0: Oh.
1: Di denda orang.
0: Cuma-cuma ni.
1: Cuma-cuma ketegal ke akaun kita dikena orang aja. Okey, jadi rasa aku tok meh awak dulu kita mulai ungkap ke pagi tu ni cak. Bawa pengarah pagi YFM.
0: Jadi mumpuk kami dua ya pagi tu temu kita pagi pergila bak 2 pagi mega.
1: Iya, kali tu kayak dua cak.
0: Trio.
1: Trio. Wah, pergila. Jadi kau ya. Mumpuk dulu kami dua.
0: Bye.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, methamphetamine. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkokoh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Demikian komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharap pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Dua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket pengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan dab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena

0: menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM. Thank you.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam spektra 9-12 warnai harimu bersama saya Azimah. Kita dalam jam pertama untuk hari ini. Baik, apa khabar kepada anda semua yang tengah dengarkan kami di Sri Aman FM, sekiranya di mana saja anda berada. Terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda pagi Rabu hari ini. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Baik, yang tengah bersarapan, selamat bersarapan di mana saja anda berada, sekira di premis makanan, di rumah, di pejabat, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, yang tengah dengarkan kami di pejabat, di luar pejabat, di mana saja asalkan anda bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah saya Azim akan menemani anda selama 3 jam. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Baik, selepas ini kita saya akan kongsikan bersama anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Beton. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

9.30 minit pagi. Apa khabar kepada anda semua yang sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, anda juga boleh dengarkan kami dan tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Dan jangan lupa juga, selain daripada alternatif yang saya sebut tadi, kita orang boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja, muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi telefon pintar secara percuma. Baik, seperti yang saya janjikan, saya Azimah nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang telah dikeluarkan di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Baik, nampaknya ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini sama sahaja. Pada sebelah pagi, pada sebelah petang dan pada sebelah malam untuk bahagian Sri Aman diramalkan tiada hujan. Manakala di bahagian Betong, pada sebelah pagi, petang dan malam diramalkan juga tiada hujan untuk hari ini, Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sekiranya kita nanggal lagi ramalan cuaca untuk hari ini, bolehlah melawat di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia.

9.42 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, Inspirasi Berinformasi, bertemankan saya Azima. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Sebelumnya, saya nak mengalu-alukan untuk semua pendengar-pendengar kita. Jangan lupa drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selainnya, boleh juga selitkan lagu yang kita nak dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam spektra ini. InsyaAllah saya akan tunaikan. Just a request seperti biasa dan drop komen dan salam anda, tag rakan-rakan supaya setidaknya pun alert dengan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas jam 10 pagi lah, saya akan bacakan dari semasa ke semasa.

0: Baik, insyaAllah ada sesuatu program yang kami Sri Amin FM akan anjurkan berlangsung pada Sabtu ini. Just stay tune sebentar saja lagi. Saya akan hebahkan kepada anda semua. Jom kita berbual dulu dengan lagu dendangan daripada Mimi Fly Temberang.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

9.47 minit pagi. Kepada yang baru je tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu untuk hari ini Rabu 24 Jun 2026, bersamaan 8 Muharram 1448 Hijriah, ditemani saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini.

0: sedikit perkongsian hebahan bahawa RTM Sri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang bakal menganjurkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM pada Sabtu ini 27 Jun 2026 bermula pukul 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Konsert ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Lebih menarik lagi, konsert ini akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal iaitu Angela Lata, Jua, Rem Jana, Anthony Usan dan Elis Lim. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan. Masuk adalah percuma. Konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM Sabtu ini 27 Jun 2026 pukul 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Kami menanti kehadiran anda. Masuk adalah percuma.
1: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: apa lagi?
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit. Hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan trend.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bolton awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam perkara itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengetasi rekod legenda negaranya Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Así amanece.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

Baik, sedikit hebahan berkaitan dengan makluman perpindahan lokasi klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Dimaklumkan bahawa klinik konsultasi diet atau klinik diet Tetik akan berpindah ke lokasi baharu iaitu di Klinik Pakar 2 Aras 1 bersebelahan Kantin Hospital Bilik Nombor 2 bermula pada 1 Julai 2026 iaitu Rabu. Sehubungan itu, pesakit yang ingin mendapatkan konsultasi diet bolehlah mendapatkan janji temu terlebih dahulu sebelum hadir ke klinik. Sebarang urusan di luar waktu operasi klinik konsultasi diet, pesakit boleh hadir ke Pejabat Pegawai Dietetik di Jabatan Dietetik dan Sajian Hospital Sri Aman atau hubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut. Anda boleh dapatkan tarikh temu janji untuk sesi konsultasi di talian 083-311-000 sambungan 2401 atau 2402. Baik, sekiranya kita nak nanggar lebih lanjut lagi, bolehlah singgah ke Facebook Hospital Sri Aman.

0: berkaitan dengan hebahan berkaitan dengan apa nama itu perpindahan lokasi klinik konsultasi diet Hospital Sri Amandu. Di situ kami nak share satu berita di portal berita RTM yang bertajuk aplikasi Be My Eyes Impact Bermakna Buat OKU Penglihatan. Lebih 69,000 orang kurang upaya OKU penglihatan bakal menerima manfaat aplikasi Be My Eyes dengan interaksi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobind Singh Deo memberitahu inisiatif itu bukti kerajaan madani komited dalam memastikan semua rakyat menikmati kemajuan tanpa meminggirkan komuniti berkenaan. Katanya AI bukan hanya sebagai pemacu ekonomi tetapi turut memainkan peranan dalam kesamarataan sosial. Matlamat kementerian adalah untuk memanfaatkan teknologi itu agar komuniti OKU mampu berdepan cabaran harian. Katanya ketika berucap pada majlis pelancaran program Global Accessibility Awareness Day GAAD dan aplikasi Be My Eyes. Jelasnya lagi, platform berkenaan membolehkan komuniti OKU penglihatan mengenal pasti objek dan persekitaran baharu juga mengakses secara bebas. Selain daripada itu, program AI untuk rakyat pula berperanan merapatkan jurang digital dalam kalangan masyarakat termasuk komuniti OKU. Dalam masa sama, Pertubuhan Orang Buta Malaysia MAB merupakan sistem sokongan penting yang turut membantu meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan golongan OKU penglihatan. Baik, ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan aplikasi Be My Eyes Impact Bermakna Buat OKU Penglihatan. Sekiranya kita nak macam lagi, bolehlah jengah ke laman sesawang portal berita RTM. Baik, 10.16 minit pagi. Kita berhibur dulu sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nur Haliza Kesuma.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM. Betong 99.5 MHz.

Minit pagi. Terima kasih kepada anda pendengar yang tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi. Sehinggalah ke saat ini 10.22 minit pagi. Bertemankan saya Azimah insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari ini. Baik, saya nak menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat pagi Agnes. Agnes Mada, selamat bersiaran menerusi Spektra 912. Katanya semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Katanya insyaAllah amin. Cuaca Katmiri panas. Katanya minta diputarkan lagu dari Ellie Kate, setahun sudah berlalu. Buat hiburan sendiri dan kawan FB dan WhatsApp. Katanya semoga semuanya sihat. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Amin. InsyaAllah. Terima kasih kembali kepada anda Agnes Indai Robin atas ucapan, request lagu dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda di Miri. Nyaman dah panas hari itu. Alhamdulillah. Mudah kita nak mulah urusan kita menari panas nak. Oh, tapi dalam masa yang sama juga jangan berpanas menagilah. Sekiranya perlu pakai payung, pakailah payung. Alaskanlah palak, pakai topi, cap kata orang. Jangan kurang minum air putih. Baik, apa apapun, terima kasih Agnes Indai Robin atas ucapan anda. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi juga kepada kita David Ikom. David Ikom ada lagi, semoga sentiasa sihat walafiat dan murah rezeki. Katanya cuaca panas pagi tu di Seratok. Katanya terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih kembali kepada David Ikom atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasannya di Seratok yang panas pagi tu, sama di Sri Aman dengan Miri pagi tu. Terima kasih David Ikom. Seterusnya peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, Spektra 912, warnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Katanya cuaca kami orang di Kuching panas. Alhamdulillah. Mohon DJ putarkan sebuah lagu Tok Mat Maksiat, nyanyian Wali Band dengan sebarang lagu-lagu pilihan DJ untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Kawi Kurus Mada, jom rami-rami kita stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Katanya be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih atas ucapan dan doa anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang baru jatin bersama kami di Sri Aman FM. Anda kini sedang dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu jam kedua untuk edisi hari ini Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya nak sambung lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak mewawarkan yang mana RTM Sri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Semanggang bakal menganjurkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM pada Sabtu ini 27 Jun 2026 bermula pukul 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Konsert ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang. Lebih menarik lagi, konsert ini akan menampilkan persembahan artis-artis kita iaitu Angela Latajua, Ray Majana, Anthony Usan dan juga Alice Lim. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Masuk adalah percuma. Kami menantikan kehadiran anda di Stadium Mini Sri Aman pada Sabtu ini 27 Jun 2026 pukul 6.30 petang nanti. Baik, jom kita sama lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, dimulakan dengan Azlan, seperti biasanya akan share dua emoticon dari tu. Dua, betul. Sikit je emoticon yang tanya dari tu. Biasanya dua ketiga ikut emoticon. Saya dah hal. Yang pentingnya ada drop komen dan salam. Azlan ada salam di Azimah. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita biah-biah dengan ucapan Assalamualaikum. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita biah-biah. Terima kasih biah-biah dah drop salam anda, ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pada pagi ini. Baik, seterusnya pendengar kita Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat pagi Brudi. Brudi mana lagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami dikelili sekarang, katanya majoriti kawasan lokasi perkongsian pendengar kita itu panas cuaca di kawasan Sidanya. Alhamdulillah. Sambung lagi. Brodi Muyang Mada minta DJ mainkan lagu Andainya Aku Pergi Dulu dibawakan oleh Ellie Katz, katanya untuk menghiburkan yang mengenali. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. InsyaAllah ada lagi permintaan lagu, nak dengarkan lagu daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih Brodi Muyang atas ucapan dan juga dah request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Pendengar kita yang seterusnya, Mary Nanta, dengan ucapan hai katanya. Hai Mary. Mary Madah, selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu di pagi Rabu ini katanya. InsyaAllah. Minta DJ mainkan lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang katanya. Buat semua peminat setia Suria Mana FM, rakan Facebook, WhatsApp di mana jua berada, mendung cuaca di Kapitok. Ha, lokasi pertama cuacanya mendung, cuaca lain tadi panas. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama Mary Nanta. InsyaAllah kami akan tunaikan lagu daripada Uji Rashid. Tapi kami dah pilih lagu lain untuk kita. Tapi still juga Uji Rashid yang mendendangkannya selepas ini. Apa-apa pun, terima kasih Mary Nanta atas ucapan anda. Seterusnya, pendengar kita Keling Temawai MJ dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, selamat pagi juga kepada kita. Minta kita putarkan sebarang lagu untuk hiburan semua pendengar pagi ini dengan ucapan selamat pagi semua. Thank you DJ Aziz. Sama-sama. Terima kasih Keling Temawai MJ dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, tanpa membuang masa dan melengahkan saat yang berharga ini, jom kita tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu. Tapi kita dengarkan dulu Hel Amir dan Uji Rashid, Katakanlah. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 10.51 minit pagi. Kita baru jadi hiburkan dengan lagu Elikit. Seandainya aku pergi dulu. Permintaan daripada salah seorang pendengar kita yang nak dengarkan lagu permintaannya hari ini tadi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak atas request lagu anda. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Azlan, jangan ada satu emotikonnya. Ya, baru lengkap. Terima kasih Azlan. Seterusnya, Nicholas Asteris. Selamat pagi, selamat bersiaran DJ Azimah. Katanya selamat pagi juga kepada kita, Nicholas. Terima kasih, Nicholas. Seterusnya, Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat bersiaran di Konti Spectra 912. Cuaca di Seri Kecerah pagi itu. Alhamdulillah, salam ceria buat semua katanya. Terima kasih Rini Sabai dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Last but not least, pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramli mana lagi? Selamat berkonti Sri Aman FM. Mantap katanya. Terima kasih Ramli Lee. Dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lain yang masih lagi belum drop komen dan salam anda, bolehlah berbuat demikian. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa sehinggalah pukul 12 tengah hari kelak. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan pemilik anjing di Betong. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan vaksin rabies, lesen dan microchip bagi haiwan kesayangan anda pada Sabtu ini 27 Jun 2026 di Dewan Panglima Rentap bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang kelak. Syarat-syaratnya adalah anjing berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting atau menyusu, bawa kad pengenalan pemilik, lesen diberikan secara percuma, maksimum 3 ekor anjing bagi setiap seorang penama lesen. Jadi jangan lepaskan peluang untuk semua pendengar-pendengar kita, kita orang untuk sama-sama kita membantras ancaman rabies serta menjaga keselamatan haiwan peliharaan dan orang ramai. Vaksin rabies, lesen dan microchip di Dewan Panglima Rentap pada Sabtu ini 27 Jun 2026 9 pagi hingga 4 petang. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Lukman Poldoski dan Bunga, Sudah Kahwinkah Belum?
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Milan Popular 5 MHz.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, Cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, Cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa, Cik dah kahwin berapa kali?

0: Hello Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.

11.08 minit pagi, kita dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warna'i Harimu edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Sila lupa juga yang tengah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah berbuat demikian. Mudah sahaja muat turun RTM Click, aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, kami nak baca lagi komen daripada pendengar kita tu, Rashidah Idi Nyamadah. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Cuaca panas pagi tu. Selamat berhibur semua. Putar lagu Setia Kasih Halida katanya. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah Rashidah Idi. Kami akan putarkan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tuned bersama kami. Apa-apa pun, terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, saya nak kongsikan lagi satu hebahan berkaitan dengan luangkan hanya satu jam untuk bersihkan kawasan rumah dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk. Setiap tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa. Sabtu tak kelak, kita bolehlah luangkan masa satu jam pada Sabtu ini, 27 Jun 2026. Laksanakan aktiviti kebersihan persekitaran, cari dan musnah selama satu jam di kediaman anda bagi mencegah tempat-tempat pembiakan Aedes. Jangan lupa, kita orang masa kita orang tengah melakukan pembersihan ya di persekitaran rumah, bolehlah ambil gambar dan muat naik gambar dan post di Facebook masing-masing. Boleh tag dan share di My Health KKM, cari dan musnah hashtag #OneHourMalaysiaCleanUp, hashtag lagi tiada Aedes, tiada denggi, hashtag lagi Malaysia Sehat. Sama-sama kita laksanakan aktiviti kebersihan persekitaran, cari dan musnah selama satu jam di kediaman anda pada Sabtu ini, 27 Jun 2026. Bila-bila masa ajak jam sekira, asalkan kita offer satu jam bagi mencegah tempat-tempat pembiakan Aedes.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

11.23 minit pagi, kita baru saja dihiburkan dengan lagu Dendangan daripada Halida yang berjudul Setia Kasih. Yang mana lagu tu tadi? Request daripada para pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Semoga terhibur yang dah request lagu Halida tu.

0: kepada yang tengah menjamu selera, ya, selamat menjamu selera. Sekira di mana saja anda berada, di premis makanan, di dapur rumah, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Dan yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk makluman semua pendengar Sri Aman FM, jangan lupa Sabtu ini RTM Sri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang bakal menganjurkan konsert Ngiling Tikai Gawai Sri Aman FM pada Sabtu ini 27 Jun 2026 bermula pukul 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Konsert ini insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Francis Haden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Dan apa yang menarik, konsert ini akan menampilkan persembahan artis-artis iaitu Angela Latajua, Rim Jana, Anthony Usan dan Elis Lim. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan konsert Ngiling Tikai Gawai Sri Aman FM 2026. Masuk adalah percuma. Baik, 11.25 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Diana Nazira, Wan Abu dan Bob Yusof Tera Tari. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Sepauh 99.5 MHz.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sebelas 32 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Azimah dalam jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Edisi hari ini Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, yang tengah menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kami nak sharekan satu tips yang kami perolehi di Facebook Public Health Malaysia. Durian. Musim durian, guys. Dessertnya Syek, persoalannya bolehkah durian dibekukan? Jawapannya boleh. Come on, katanya. Tetapi caranya mesti betul. Asingkan isi durian dari kulit. Jangan simpan kulitnya sekali dalam peti ais. Asingkan isi durian dalam kulit, pasal simpan dalam portion kecil. Kaya gunakan bekas kedap udara. Label tarikh. Label tarikh, guys. Simpan dalam freezer sekitar 18 darjah Celsius. Untuk rasa terbaik, makan dalam 1 hingga 2 bulan. Bila nak makan, cairkan dalam chiller. Jangan biar lama atas meja dan jangan frozen semula berulang kali. Di situ ada mana jual. Frozen durian bukan sekadar untuk tahan lama, ia juga membantu elak pembaziran, memudahkan simpanan dan boleh digunakan untuk masakan seperti pengat, bubur atau warna krep atau ais krim durian. Tetapi ingat, kalau durian sudah masam, pelik, berlendir, berbuih, berkulat atau berubah rasa, jangan ambil risiko. Baik, adalah sedikit konsen berkaitan dengan musim durian murah. Jadi rami yang beli borong sekali, kata orang nak. Bolehlah refer ke Facebook Public Health Malaysia. Di situ ni pun ada sediakan infografik macam ni cara nyimpan dengan betul durian di peti ais rumah kita, ya. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, kami akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijriah. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Z Avi, Si Boh Kita Nangis.

0: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11:51 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9-12 Warna'i Harimu, Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah mengundur diri dan melaporkan tirai Spektra 9-12 Warna'i Harimu kita hari ini, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12 tengah hari ini. Si lupa juga kepada para pendengar yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pada pagi tu. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sebelum kami menunjukkan anda, kami nak ada lagi RTM Sri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang bakal menganjurkan konsert yang ngiling tikai gawai Sri Aman FM pada Sabtu ini 27 Jun 2026 bermula pukul 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Dan insyaAllah konsert ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Apa yang lebih menarik lagi, anda juga akan dihiburkan oleh persembahan artis-artis terkenal kita iaitu Angela Latajua, Rem Jana and Tony Usan dan juga Elis Lim. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Masuk adalah percuma. Kami di sini menantikan kehadiran anda pada Sabtu ini 27 Jun 2026 pukul 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Baik, saya Azimah Kasih mengundur diri, akan mendengarkan anda dengan lagu dendangan daripada Naim Daniel dan Adnin Roslan Seni, Berdamai Dengan Takdir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: pukul 12.30 hari, bergulai dengan aku, Imer Dajoni, berita tengah hari, hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. UPIS, Menteri Industri Pemakai, Komoditi dengan Pemansang Wilayah, patut terima serta ngansiang ke teknologi peminta tiru AI, bak pengawak ke dikerja sidak ni tiang hari. Menteri Industri Pemakai, Komoditi dengan Pemansang Wilayah, Datuk Seri Steven Rundi Utum mandah ketuk berguna benar dikenang angkat ke pemanah pengawak ti dipejalai ke UPIS Menteri itu. Industri bertanah bertupik nyau na agi ulih dikerja ngena cara konvensional lebuh dunia kemaya hari itu majak ngalih ngagai atur ke moden agi. Nya alai tiap unit ngau bagian ba UPIS Menteri itu udah diasuh madu ke pemesai AI sida dikena ngemujur ke agenda tu. Datuk Seri Steven Rundi mansut ke Jakutu ba pengerami gala ngau pengawak nyuak ke anugerah innovation ke diatur nyerumak mini convention Raban Inovatif ngau kreatif di Kuching. Ulah tingasi ke atur ngau prosedur tik ditetap ke perintah nyameruan nyadi perkara tik dikemeran ke. Alah nentu ke projek hari baru agensi pemansang Lubarajang, RADA, uliah dipejalai ke ngau rurus serta bisi integriti. Chairman RADA, Datuk Len Talib Saleh, madah ke tejapan projek andang patut dipejalai ke ngau jampat tang tiap proses pengawaknya patut nitiah ke atur bakal ke diletak. Perkara ti bangsa tu boleh nyawam nyeliah ke sebarang jakut tuduh timadah ke kes salah guna kuasa bisi nyadi kelimpah hari tinentu ke pengawak pengurusan projek pemansangnya dipejalai ke ngau rurus. Pemal ke ditapi agensinya jam ke dia tu nyengkawam kapasiti agensi ti kelalu mayuh projek dipejalai ke sertai. Stok barang projek ngau ari ti nak menuku. Tajak pihak yang madah ke pengawak ti pejalai ke projek RADA nakak ke dia tu ditetap mantup ke ati. Datuk Len mansut ke Jakut tu ngagai pengeram berita udah ia kengulu awam berjalai ke projek RADA ke diatur bak kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Berebak engkaunya Datuk Len madah ke RADA dia tu bisik 90 bengkah projek pemansang ti udah dikemendal ke. Tinyerangkum belanja kebulih 1.259 bilion ringgit serta mungkur palan dalam menua pegai muka Serikai Ngau Sibu. Hari semua projek tu 15 bengkahnya agi berengkat benuang di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah, lalu sebengkah aginya udah tembuk nal. Sekedar hari batang projek dilebih dikemeran ke, ianya projek ngagak jalai hari lembaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Darul. Pengeransian ngau penegap kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu ulih diserah ke ngau Lancau ngagai Sarawak. Perkara tu dipansut ke Presiden tilalunya dituai pemesai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu endang pemujur ti cukup nganda ke ati. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya anang udah datai bak maya ke betul setipak ngau inisiatif Perintah Sarawak ti kat numbuh ke UPIS penyangkai kapal menua Sarawak ti dekat nyadi UPIS tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Di Kuching, siku lelaki tuai umur berpadi nyawa. Pengudah kereta ke Dibaya ngelantak sebuah kereta four-wheel drive bak jalai skama kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk, madah ke bak penusah tuk kenyadi urung pukul 12.30 hari. Lelaki ke berumur 67 tahunnya diriput ke nak ngetu ke kereta lebuah traffic light bak jalainya agi merah. Kes ngelantak di belakangnya, ngujuang ke lelaki tu berbadi nyawa bak endur penusah tu kenyadi ketegati balat bakar bak pala. Tajap pihak deriba kereta four-wheel drive-nya ke berumur 70 tahun direport ke Endak Bakau. ACP maksud ke pedarang tu ngagai pengarang berita di Kuching. Kes tu dekat dipansir ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita berulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman haba awak ngelah tengah hari.
1: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Rengau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, lagu Ari Mawat kedikumbai Ulat Bulu kena kita ngepun ke program dari YFM Seriaman. Ya, nama berita kita sarito balap dinga alai sarito 24 hari bulan 6 2026 di pelabak ke lalu dikarap ke Mega. Berita-berita kita dini nur kita jam dia tu harap ke penuh ngop ngelantang berengkari pagi tadi mujur dalam semua pengawak. Jadi ya dia tu balap dinga kita berengkah mendiang ke YFM Seriaman di dinga sepengudah mendiang ke berita tengah hari nyentuh ngagai pukul 3 baka selama nintiang hari 3. Jadi setelah itu Ibian tahu ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tu ngau naka uliah merindang kita ngau lagu-lagu yak di kandal ke kami dikarap ke kami ngelantang kati kita. Lalu pihak maka dia kunci ke info-info ya ke bekawal ngau berita pemansang info ti bekawal ngau perkara ya ke benua nyadi tidak nyadi tahu ke sekali kenyak udah nyadi dan menua kita di tu dan kunci ke maka. Lalu bisa mega dekat berkongsi kengau kita lagi sebedau kita ya panjai-panjai dalam program tu. Lianya info gayari ungkup dua bengkah bagi menua, bagi menua Seriaman, ngau bagi menua Betong di berkongsi ke magang. Lalu sebedau kita ya berkongsi ke rintai program ungkup sarito tajak pan baka selama kita ya berkongsi ke atau keluar ke program ya ke dikeluar ke kita nintiang hari 3 ngelah tengah hari YFM Seriaman. Tang tajak pihak kita berkongsi ke dulu lagu yang sudah disedia. Playlist kita cerita lagu kedua, Valority. Lagu kerikumai Sabar Meh Tua. Terus ke penindak mendiang ke YFM Seriaman. Kau kita jam dia tu. Segulai sejalai.

0: Flame. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Ayah monyet kom nyade kita berbangsa Melayu. Sudah terang lagi kan bersolo. Ada-ada kita di Sri Aman itu. Hujung minggu ketika datai hari 6 to 27 hari bulan 6 2026 dekat ngatur konsert ngileng tikai gawai Sri Aman FM. Di stadium mini kita di Sri Aman berengkari pukul 6.30 lemai. Nyalai mesin mayon yang diperansang sampal datai. Masuk nada berbayar. Okey, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi ngau nak kauliah aku berkongsi ke pesan berat diterima kita diterima hari kita bala peninga. Hari WhatsApp sekali kena hari email. Lalu pukul 1 nur kita dalam program ngeluar ke program ruai kita. Jadi dengar kita hari pukul 1. Jadi pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam bawah saluran dikenang, lalu setengah jam ke penudi, ianya hari pukul 2.30 ngelari. Ianya program Sri Mami Pesan. Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninga. Jadi yang lalu ke balap ninga, ya ke baru mendiang kita, baru mendak kita, kelebih lagi kita di Sorata. Namila dini nur kita jam tu. Ya kalau mendak kami live hari Facebook Sri Aman FM. Terima kasih halaman kita ya ke bisik berkongsi ke pesan rindu hati dia. Berkongsi, bertanya ke berita, nama berita sana. Selamat berjalan ke pengawal. Aku sekedar pesan kita di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih, terima kasih. Laban semampai berkongsi, senampai nyukung sebarang program dari YFM Iban. Jadi tadi dia berkongsi, hanya rintai program mengkup cerita 24 hari bulan 6. Balap ninga, bulan 6 bisik berapa hari? Nanya kita, dor kita sama bulat berandau. Okey, bisa peninggal kita madah 30 hari dalam bulan 6. Nanti ditolak engkau 24 hari. Dia dah 6 hari dah agak kita dalam bulan 6. Bulan kita sebut kita megak bulan daya, bulan gawai daya. Jadi kita kereta berperindang ke sekali itu kita ngangau ke... bunyi ke... Nanti usan, engkau lagu kena kumbai terpambar. Udah tahu aku berkongsi ke pesan berat hari kita balap ninga.

0: pesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah ba YFM Siaman. Kirim ka jaku pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okay. Aku berkongsi ke pesan-pesan yang diterima dari bala peninga ke sekali itu. Jadi itu pesan-pesan berat. Keterubah itu pesan pemati. Kali pesan itu datang dari Frankie Anak Duli. Jadi pesan itu dituju ngagai kemah melayan ke dia di rumah Panjai Sungai Antu. Temu dua Kerango Tengalat Baru. Kerangan Tabau Nangam Lupa. Kawit Bunsi. Pihak muka kaban melayan kediau di Senyawan, Lubuk Renit, Lima Buah Rumah, Maluang, Batu Empat Sebetan, Peliguang, Lubuk Nibuang, Praja, Kedap, Temu Dua, Simpang Payet, Kerikap, Kawi Bunsi, Kerangan, Sungai Ruan, Sungai Hantu, Selambuang, Dua Buah Rumah, Entebuk, Dua Buah Rumah, Mempelai Ulu, Mempelai Ilik, Engkudu, Mutun, pihak muka dituju ngagai Juluang, Anak Bansang, di Kerangan Serian, pihak mega upai anak luyuh di Jawang Pantok. Ngau semua kaban melayan bukai tinglala seblin seblin roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum. Jadi pesan tu madah ke seblin roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum. Udah nadai 23/6/2026 pagi hari 2 tok tadi bah hospital Suratua. Jadi ni yang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena ke di Senggai Bebala Mayuah 25 hari bulan 6 2026 lemai hari 4 barumah muluk keluar Krian Suratua lalu dekat Danjong pagi hari 5 26 hari bulan 6 2026 Danjong agak pendam Kristian di keluar Krian Suratua. Jadi aku nak nak isi pesan. Pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan kengelala siblin roda anak gani tau kebini niang duli anak sidum. Pesan tu madah ke siblin roda anak ganai tau kebini niang duli anak sidum dah nadai 23/6/2026 pagi hari 2 tu tadi bah hospital Suratua. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 4 tu ilah 25/6/2026 bak rumah muluk keluar Krian Suratua. Lalu dekat Danjong pagi hari 5 26/6/2026 ngagai pendam Kristian di keluar Krian Suratua. Nyak pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu pesan yang kedatai dari Sharon ngenatai ke pesan lah timadah ke pemati. Apa ya ianya tua rumah sli anak manca tau ke apa ilut tu dah nadai 22/6/2026. Jadi ni yang apa ya sudah tahu dekat di Senggai baru rumah sedaya di rumah sli Sungai Menuan Kapit Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan ya ke ba Kapit Kuching Sibu Miri Bintulu ngau semua kaban melayan kengelala ni yang apa ya sudah tahu ianya niang tu rumah sli anak manca tau ke pilot tu dah nadai 22/6/2026 tu tadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 24/6/2026 Danjong pagi hari 4 25/6/2026 penderang kesilia berkawal ngau penusah tu kaban belayan tau bertelefon ngagai anak niang tu ianya Stan Stanley Silang anak Sli nombor telefonnya 013-8593-273 013-8593-273 sekali kenya ngagai Sharon Best Sharon Betsis anak Sli nombor telefonnya 012-8807-307 012-8807-307. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati. Tuai rumah sli anak manca, tuai rumah sli anak manca tau ka pailuat tu dah nadai 22/6/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena di Sungai Babala Mayuah malam hari 3 lemai itu lagi 24 hari bulan 6 2026 di Anjuang pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Sli Sungai Menuan Kapiat. Akhirnya pesan pemati titik kedua jadi pesan ke nangkan kenyak ianya pesan yang diterima hari Itan anak Nawal timadah ke pemati bininya ianya Riti anak Ginda tau ke Indai Lapia sudah nadai 22 hari bulan 6 2026 jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di nangga sumpah delewak Seriang Keladan Kapar Guntul Sumpah Lanjak piamga kabang belayan kediau di baka bala anak dampak di geluang bunuh begiang piamga dituju ngagai ngumbang anak gindal tau kapai David di munggu demam batu lintang undup dituju kemegak ngagai ulat anak baru madu anak baru bangkiang anak balai sidato ban subang piamga timbung anak injun Timbuang anak ijun batu bau bintulu bala anak tutung bermukah kabang belayan di skim sekarang ngau sama kabang belayan tinglala riti anak ginda niang tau dekat di sengai bebala mayuah lemai hari 3 atau lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 lalu danjong pagi 25 hari bulan 6 2026 pagi hari 4 Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Kelvin Sedin. Rumah Kelvin Sedin, Wong Panjai Lubu Antu. Penerang kesilih berkawal dengan penusah itu, kaban belayan tahu telefon dengan Itan Anak Nawal, nombor telefonnya 019-356-9268, 019-356-9268. Tahu maka telefon ngagai anak ni yang tu, Koni anak Itan. Rumah telefonnya 014-206-6435. 014-206-6435. Nya pesan pemati titik ketiga. Ditangkan ke pesan pemati yang keempat. Kalau pesan tu, data dari Christopher Leo Bangau. Engau jini janah bangau madah kapai sedaya inya bangau batuah tau ke apai lio udah nadai lemai 21 hari bulan 6 2026 ba hospital Kapiat niang dekat di sengai ba rumah satu Malaysia Kapiat lemai hari 2 engau lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 Di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 nyalep santo dituju ngagai semua kabang belayan kediau di rumah Andan Sungai Asap rumah Tuan Jampung rumah Jampung rumah Banyau Julau Kenawit Suratu Sekayo Ai Paku Sekayo Ai Melinau pia mega kabang belayan di Batang Majau Batang Baliah ngau semua kabang belayan bukai tinglala Bangau Batuah tau ke Apai Lio. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia Kapiat laban dipinta sama ngau nyenggai niang to. Jadi niang to dekat di sengai lemai itu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemai hari 3 Danjung Kependam. Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Jadi itu tadi madah ke pemati bangau anak batuah tau ke apai lio tu dan adai 21 hari bulan 6 2026 ni yang dekat di sengai lemai tu lagi lemai hari 3 24 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 kaban belayan ke ditujuh pesan kita dipinta ngesah pemati itu ngagai rumah satu Malaysia di Kapiat pesan-pesan nangkan kenyak Agi megang natai ke pesan pemati, kalau pesan ke sekali itu datai dari tua rumah Nyanggau. Kedua balik nama Janggau anak ngelambai dari nanga batang ulu krian suratua. Jadi pesan itu madah ke pemati menantu uya, ianya Ivan anak aswe tau kelaki pengajar depi Nyanggau. Tiudah nadai hari minggu untuk tadi, 21 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat Desengai Bebala Mayuah lemai hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 Barumah Yempu rumah yang kebak lot 29 1877 Taman Lili Suratua. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai Penam Suratua Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan kediau di Batang Krian, Batang Bodok, Batang Melopak, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar. Pihak megang ngau semua rumah panjai ti semakai ngau rumah nyanggau nanga Batang Krian Suratua. Jadi kita dipinta ngesah penusah tu laban tu pesan tim madah ke pemati Ivan anak asui tau ke menantu tu rumah nyanggau. Ti udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Niang dekat di Sengai lemah itu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemah hari 3 Barumah Yampu rumah ya kebak lot 291877 Taman Lili Suratua. Jadi niang dekat Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai Suratua Memorial Hill. Ya tadi pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu datai dari Colin Joshua Meliang. Tengari kesidak sebilik madah ke pemati Willy Meliang. Dia kan ngau mega ngau nama Cak. Jadi niang tu di udah nadai kena hari Minggu. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Pengawak. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah. Kena hari lemai hari 3, lemai itu lagi 24 hari bulan 6 2026. Jadi sebedau nganjung niang tu diatur pengawas sembiang ke niang tu ba St. Thomas Cathedral kena ke pagi. Pagi 24 hari bulan 6 2026 sebedau ya ditumbak di anjung ngagai pendam Anglika Kampung Perutan di Siburan. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Willy Meliang tau kecak ya kuda nadai 21 hari bulan 6 2026 niang dekat de Sengai hari 3 lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat de Anjung hari 4 25 hari bulan 6 2026 sebedau Danjung ni yang dekat di sembiang kedolok ba St. Thomas Cathedral. Jadi ni yang Danjung agai pendam Anglika di Perutan Siburan. Jadi ngarap ke pesan tu tadi terang didinga kaban belayan ke di tuju ke pesan lalu sebedau kita nampung pesan berkunci ke pesan pesan bukai. Jadi kita yang mendiang ke lagu, sebengkal lagu mega, mendiang ke lagu dari Winnie Albert ke dikumbai. Aku Ukai Lulung, nangkan kenyal lagi, kita berkongsi ke baru pesan-pesan berat.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan

konsert Gelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Gelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis.

0: Ellis Lim. Arameh sama-sama datai. Berami bak konsert yang nanti ke gawai Si Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Agi berkongsi ke pesan-pesan berat. Kalau pesan ke sekali itu datai dari Rida anak Edwin Rajau. Madah ke dekat ngatur pengawal merekat keregang yang jati anak tinggal. Diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Sebuti Perutan Siburan. Jadi nangkan kenya pengawal dekat diatur pengawal makai berserompok pukul 7.30 lemai berumah ucuk ya. Ianya bak rumah Nili anak lanjat. Ya kebak lumur 106 Taman Samaindah Baru, lorong 13A2, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semerahan. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai semua kawan belayan ia ngelala yang jati anak tinggal, kelebih agai kawan belayan kediau di Banting Lingga. Seriaman Ngeranje Mungguk Sawak Semuluang Kucing Bintulu Miri Serian. Jadi pesan tu tadi madah dekat ngatur pengawak merekat keregang niang jati anak tinggal. Diatur pagi 27 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Tembok pengawak di pendam dekat diatur pengawak makai lemai pukul 7.30 lemai barumah Nelly anak lanjat ya kebak rumah ia kebelumur 106 Taman Samaindah Baru, lorong 13A2, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Jadi penerang kesilia berkawal ngawal pengawal tu, kita tahu telefon ngagai ucuk ni yang tu, ianya Mr. Nelly Anak Lanjat. Nelly Anak Lanjat, lomba telefonnya 019-822-1322, 019-822-1322. Sekali kemega tau telefon dengan nombor tu 013-819-1322 013-819-1322. Pesan kedua, pesan kita sulit ngawa pengawak ngelombong ya kedata dari menun anak ayum. Jadi dituju ngagai kabar melayan kediau di Sungai Yuang nanga sempilek nanga entelawan. Kabar melayan di rumah Joseph Sibujaya, Oyan Mujung, Selangau, Nanganyikau, Melekun Kapit, Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kabar melayan Tinglala, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keindai Bundung. Jadi pesan tu madahkah, dekat ngatur pengawang kata sulit, ngau ngelombong, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keindai Bundung, diatur 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 tidak ada data itu. Lalu tembok pengawal ngetah sulit. Jadi pagi diatur pengawal ngetah sulit. Jadi muak ke malam diatur pengawal ngelombong. Diatur bak rumah manuak mancal Sungai Yuang Kapit. Jadi aku nandok isi pesan. Pesan itu terima dah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ngau ngelombong. Ni yang Mayang Anak Antau, Niang Mayang Anak Antau, Tau Keindai Bundung, dekat diatur 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 tau. Jadi pagi hari 6 diatur kita sulit, lemai hari 6 diatur pengawal ngelombong. Kaban belayan tidak dituju ke pesan tau, dipinta datang ke rumah Manuk Mancal, Sungai Yuang Kapit. Jadi penemu penerang ke silik agak berkawal ngawal pengawal tau, kita tahu telefon ngagai Minggu Anak Menun, nombor telefonnya 011-608-4943. 011-608-4943. Kita mengatai ke pesan kebukai. Jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit. Tidak tahu dari bintang anak Jemaring. Tahu ke inai jimbau. Disebut muka inai nanai. Pesan itu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di rumah sangan, rumah alien, rumah cabo, rumah anteni, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Kristina Salim Kiba, mega kaban belayan di Sibu Jaya, kaban belayan di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, mega Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring, Pulau Duduang, Kemuyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim, Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangabuak, Julau, ngau semua kaban belayan bukai, Tinglala, Niang, Indai, Sidato, ianya Niang, Banuan, Anak Buyo, tau ke Inek Jimbau. Jadi pesan tu madah ke ngatur pengawak ngetah sulit, Niang, Banuan, Anak Buyo, Niang Banuan Anak Buyo tau ke Inek Jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur berdekat hari Lemai 27 hari bulan 6. Maya tu diatur pengawak Nguan Ulit. Lalu pengawak Getah Sulit diatur pagi. Tumu pagi 28 hari bulan 6 2026. Barumah Membuas. Tau ke rumah sangan Ulu Salim, Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi pesan tu tadi, pesan ia ke madah ke ngatur pengawak Getah Sulit, Niang Banun Anak Buyo tau ke Inek Jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari Lemai 27 hari bulan 6 2026. Kalau yang mengatur dekat diatur pengawak Nguan Ulit. Jadi pengawak Getah Sulit ke Niang Banun Anak Buyo tau ke Inek Jimbau diatur tumu pagi 28 hari bulan 6 2026. Barumah Membuas tau ke rumah sangan Ulu Sungai Salim Sibu. Penterang kesilia berkawal dengan pengawal atau kita tahu telefon dengan Indah Jimbau. Nombor telefonnya 019-555-2161. 019-555-2161. Sekali kena tahu telefon dengan Nanai. Nombor telefonnya 013-562-1064. 013-562-1064. Jadi pesan Siti itu pesan Getah Sulit mega, pesan Getah Sulit ngau muai basa ia kedatai dari Rosita Rani anak sumbu. Madah kereka ngatur pengawang Getah Sulit Niang Indaya, Niang Carami anak hijau tau ke bini sumbu, tau ke Indai Durian dekat diatur bak rumah Remias Ulu Luau Awek Suratua. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan ia kebak Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nanga Luau, Kemidan dua barumah, Kawit dua barumah, Nanga Melupa, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, ngau semua pihak muka kaban belayan di Maluang dua barumah, penjelani akibat Betuang, Batang Lupar Seri Aman, ngau semua kaban belayan bukai Tinglala, Niang Carami Anak Hijau. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Remias, Ulu Luau, Awek Suratua, laban dipinta ngulo pengawal Getah Sulit ngau muai basa Niang Carami Anak Hijau tau ke bini sumbu disebut megang ngau gelar Indai Durian. Jadi dekat datur Lemai itu lagi Lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 berengkah di pukul 7.30 Lemai. Ya tadi pesan tema dahka dekat ngatur pengawal Getah Sulit Niang Carami Anak Hijau. Jadi dekat datur Lemai atau lagi Lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 berengkah di pukul 7.30 Lemai. Kaban belayan ke dituju pesan datai ngagai rumah Remias Ulu Luau Awek Suratua. Nyalai bala peningannya tadi pesan-pesan ya ke nakak uli adik kenatai nakak ke dia tau dia berkongsi dengan kita bala peningan. Ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga, kelebih agak terang didinga kaban belayan ti dituju ke pesan to. Kita dekat nyinggang agak jam ti kedua. Sebenarnya mendiang ke lagu Ria Ramles Walter kedekumai di rantai pengingat manis.

0: segulai sejalai.
1: RTM Sri Aman begulengau Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya

0: Jadi yang boleh selamat ngalih-ngalih ni ngamayu, selamat dah bertemu baru ngau kita bawa program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat bergulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan hari biasa pengerai bagi Menteri Aman . Bapak program ruai kita yang ngali hari itu peninga, kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas berkawal ngau hari ke angan. Tanya ke cubah doktor bapak program ruai kita, nama kesan hari angan ngakai tubuh kita mensia tu doktor.
1: Ya, selamat ngali hari. Ya, hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita manusia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Stroke haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau jampat bakal contoh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari hangat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
0: Bas trok haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemaduk ya besar risiko kena strok haba tu?
1: Okey, laban sebenarnya semua individu tik bisik terdedah ngagai hari hangat tu boleh nyadi golongan tik berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajapan pia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit tik bisik berkait dengan hari hangat ya. Nombor satu nembiak baru 5 tahun ya, wakrat emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas, induk ke ngandung ngau ke benuang nusu ke anak ya. Golongan orang ti kerja bat luar lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari ya. Contoh bakal sidak petani, buruh, pelombong ngau peladang.
0: Nya bagi orang ke ngemua risiko ke pemaduk ya besar ini atau bisa penanggul lebih maya musim hangat tu. Jadi kita harap ke sidak ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita kangen. Jadi apa stroke haba tu tadi ya doktor, tentu ya bisa ya tanda-tanda atau ke klai orangnya tahu kena stroke haba. Jadi minta nerang ke doktor ne?
1: Alright, ya tanda-tanda ngau gejala stroke haba ti suah ti kelala. Ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa.

0: atau ke bisik nak rawatan ke uliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisik kena stroke haba tu doktor?
1: Ya, nyemak bisik kita meda orang beka kena stroke haba tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas ngau sinaran mata panas di kelalu teriat ngagai endor di celap lah tau ke telindu baka tempat bebumbung serta bisik aircon lah penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa ngau kain ti basah tau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas so. Udahnya nyamak mangsanya udah ngeledah beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sidak dekat diberi rawatan na, baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tikas seput ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai baka renjat rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sidak bala lutur. Udahnya sidak lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah.
0: Utai ke pemadu ya berguna doktor ne tindakan awal betul tadi ne. Terlebih lagi sidak ke bergulai ngurang ke kena strok haba tu tadi.
1: Ya.
0: Sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne. Jadi ngarap ke sidak ya ke bergulai ngurang tu na panik ma doktor ne. Oh, uliah ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne. Jadi ya pak, cara kita nagang tau ke pencegahan ne, tau ke utai ke uliah diadu ke dikena nyeliah ke pemedias ke Tegal angat tu doktor ne, minta ngerang ke maka tu doktor.
1: Okay. Jadi cara-caranya, cara pencegahan lah tau ke utai uliah diadu kita anak ngadu aktiviti fizikal ya, lebuah kita asai lelak, asai lapar ngau awas, maya baru pancar matahari ya. Udahnya kita mesti ngirup air kosong mayoh ya 2-3 liter sehari nitih tubuh kita lah oh. Udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya. Nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya. Udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap ha? Rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya. Udahnya kita mesti nyeliah ke air tibisi alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi. Udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya. Udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
0: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bak mata panas ke benar teriak.
1: Iya.
0: Tau doktor, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tau doktor ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tau ke pesan ngekai semua bala peninga kita lebih lagi sidak ke udah tua umur.
1: Iya. Ngagai semua bala peninga nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar ari kawasan ti panas engkah kain basah tak kecelap bak tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita uliah telefon upis pengerai tak hospital ya nyemak keadaan nak uliah dikawal setiap ikut ari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai. Kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidak ia serta pastikan sidak ia kekal hydrated atau ke cukup air bak dalam tubuh ha? Irup air kosong 2-3 liter sehari. Udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai. Kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya. Tajak pen kita nemu ya kadang-kadang orang tuai ngai makai nitih ke selera sidak ya tu. Nyadi kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahan ya tibisik ngembuan air mayuah baka buah semangka buah urian ngau buah lain-lain ya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
0: Oh, jadi ianya ko sekedali ya perkara ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kaya bala kita mayuah tu tadi sidak ketuai umur sidak kenemia ngau semua berperingkat.

0: Umur betul tadi ya dokter, lebih maya mesti nangat. Ngarap ke kitanya sama mendiang ke Jakola Lao lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas, nya pegawai perubatan upiasa pengurai bagi menasri aman ya. Peningga mayu lah, pelabaku yang ujung ke Ranau kami duai Dr. Joshua, bah program luai kita yang ngeliar itu, jadi ngarap ke Ranau kami duai itu, tau pulai ke penemu, kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami duai ngeliar itu, awak ke semua kita gerai meh, bah mesti angat. Jadi terima kasih. Terima kasih sekali lagi kan untuk dokter.
1: Sama-sama.
0: Ngarap ke bertemu baru Pak Maya Kebukai.
2: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Suria Man FM maya tu. Masuk nada berbayar.
1: Okay, nang sikit aman. Mesti mayu ada tersau sama sampal datai ngagaya program ngilin tikai gawai Suria Man FM. Ya tu rujuk minggu tu ialah hari 27 hari bulan 6 2026. Kena kari 6 27 hari bulan 6 hari 6 mayanya. Abah Stadium Mini Suriaman berengkah di pukul 6.30 lemai. Nyalai beberapa mayu kita kia ilah ninga. Peninga-peninga ke dikesayau. Aku lebih agak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia tu. Apa kasih dah uka best di kemuyang. Nah, kita bos ngegas semangang di tu. Ngau kami ngilang bidai ngilang tikai. Suriaman FM hari 6 tu 27 hari bulan 6. Dia ngegai Rini Sabai. Bebaik kita Rini Sabai. Kita ya ke hari Serikai nyarini Sabai. Ngagai kami ke Suriaman kita. Kita sama belak berami dalam program Ngiling Tikai Suriaman FM. Pihak mega di kelalu kedatai bala sida Bunai, Bunsi Bunai, Hillary Jonas, pihak mega Gertrude Joseph, Emilia, Amy Richard, Jessica Itan, Boniface Ipia. Ngau semua kita ya ke sebuah hari induk ke YFM. Ninga-ninga YFM. Nah, di perangsang sampal data yang agak program tu, ngiling tikai gawai Suriaman FM. Diatur lemari 6, 27 hari bulan 6, 2026, bak mini stadium kita di Suriaman dia. Nah, sebelum kita berperindang kau siku hari penanyi yang ke dikangau ke data yang agak program tu, ngiling tikai gawai Suriaman FM, 27 hari bulan 6, 2026, aku berkongsi ke sebengkak gerah yang kedatai dari pejabat Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am Akalai Opis Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Pasukan Gerakan Am dekat ngatur latih nimba berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh ngagai hari 5 kedekat datai 26 hari bulan 6 2026 Baalai Kedikumai Lapang Sasar Batalion 23 PGA Pasukan Gerakan Am Suriaman. Nyalai mensia mayu di lalau nak diasuh semak alai tu. Di tagang kia lebih lagi kita ya ngatur pengawak dekat ke kampung ya ke semak ngawalai tu. Nang di tagang nak dasuah semak alai tu. Alai Kedikumai Lapang Sasar Batalion 23 PGA Suriaman laba berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh 26 hari bulan 6 2026 Sarito nyentuh ngagari 5 dia ada opis Batalion ke-11 PGA Pasukan Gerakan Am Benuang ngatur pengawal latih nimba balai tu Kedikumai Lapang Sasar Batalion 23 PGA Suriaman. Ya Puan Amoy kita ianya Angela Latajua mega penanyi yang kedikangau kedatang agai pengurus program Ngiling Tikai Gawai Suriaman FM. Jadi ya sari itu merinang kita ngau lagu Kedikumai sama ngetan menalan Angela Latajua.

Maba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis.

0: ng Ellis Lim. Arame sa masang patatay, marami ba concert niya nating kagaway, si Aman FM. Masu naday babayan.
1: Okay, lagu kita kembali gawai gini yang beda dari Louis Bennett ngawa David Akime. Sebelum kita berkongsi ke info-info bukai. YFM Seriaman, segolai sejalai.

jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, tampak mua berupai gagah. Kita ya ke rindu ke tim Portugal. Kalau dini hari tadi, dia ada tim Portugal atau kerabat Portugal, main bol menua Portugal. Udah talah ke kerabat main bol hari menua Uzbekistan. Portugal tulis ke 5 gol dalam Barintai main ya ke di pansut ke tadi nyadi dini hari tadi berengkar pukul 1 Piala Dunia FIFA 2026 di pada kita ba channel Sukan Plus ba RTM Klik. Nangkan kenya berengkar di pukul 4 pagi tadi England betapi enggau raban pemain bol ari menua Ghana. Ngojong ke dua muka tim tu sama tulis ke nada ya. Tulis ke gol 0-0. Lalu ya ke ulah di pedak kita tadi di ya ke udah natai ke dengan gaya. Opis pagi tadi ulah medak main bol antara raban Panama engau Croatia. Kira-kira pukul berapa temu tadi? Saya ke pukul 10 lalu tadi. Raban Croatia mujur tulis ke sige gol ngalah ke raban pemain bol Panama. Lalu siaran tertunda 3:30 lemai lagi oleh ada pedak kita be ba channel OK RTM Klik ianya raban dari pemain bol menua Colombia ia kereka betapi engau menua Kongo. Jadi tu siaran tertunda. Au. Nyalainya ko gaya rintai main ya ke bisa dipansut ke bisa di pedak kita ba RTM Klik 24 hari bulan 6 2026 hari 3 sarito. Kita ngoyang agai main ya ke bisa dipansut ke RTM Klik. Sari pergilah hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kalau 6 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik dekat medak raban main bol hari menua Scotland dekat tapi ngau raban main bol hari menua Brazil. Lalu berengkari 9 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik. Kata ingat tu dah Cecia. Raban Cecia ba tapi ngau raban main bol menua Meksiko. Berengkari pukul 9 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik. 12 tengah hari pagilah. 25 hari bulan 6 hari 4. 12 tengah hari ba channel Sukan Plus RTM Klik. Bosnia Herzegovina. Raban main bol Bosnia and Herzegovina. Dekat tapi ngau raban main bol hari menua Qatar. Pihak mereka ba channel buka ianya channel OK RTM Klik hari 6 pagi bisi dikeluar ke kita boleh mendak main antara raban main bol hari Morocco dekat tapi engau raban main bol hari menua Haiti 6 pagi ba channel OK RTM Klik nangkan kenya 9 pagi nyentuak kengagai hari 9 pagi ba channel OK RTM Klik dekat kita medak raban main bol dari South Africa. Tetapi engau raban main bol dari Korea. Dari Korea. Lalu menjuang ke rintai main dikari keluar ke RTM Klik. Hari ya pergilah hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. 12 tengah hari ba channel OK RTM Klik. Kita boleh meda raban main bol hari menua Switzerland. Dekat ngelaban raban main bol hari menua Canada. Ya, nyako gaya rintai main. Piala Dunia FIFA 2026 ungkup hari 4. Sari pergilah 25 hari bulan 6, 2026. Berengkah hari 6 pagi oleh daripada kita. Kita nama tu tadi. Medak cara online.
Giga kita ba RTM Klik. Dua bengkah channel yang disedia ke dia. Sukan Plus sekali kena channel OK RTM Klik. Okey, nama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita jam dia tu. Harap kesempatan lantang mendiang ke Ibin tau ke Steven tapa silai bak jam yaka kedua. Kita dekat nyingkang agak jam yaka ketiga di pukul 2 ngali hari tu lagi. Hari pukul 2 kita dalam program Saruran di Kenang. Jadi Rem Jana bisa mengadakan baik ngau kita balap ninga berperindang ngau kita. Merindang kita dalam program ngiliang tikai gawai Suryaman FM. Diatur hari 6 tu, 6.30 lemai di Pejalai ke Perengkah. 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 kedekat data itu. Kita mendiang ke setel lagu dari Rem Jana, kena kumai bisik maya bapur semua.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Ya, kita kenang gaya hari kita sehari itu bala peningah. Nanti akan penerang hari Met Malaysia. Ngali hari ngau lemai itu lagi kita dibagi menua Sri Aman, ngau dibagi menua Betuang. Nanti akan penerang hari Met Malaysia, upis pengemata gaya hari menua kita Malaysia. Nadai hujan ba dua bengkah bagi menua itu. Jadi tikas pengangat kita sehari itu. Antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hari pagi lah 25 hari bulan 6 2026 mega kita ke penerang hari Met Malaysia dua bengkah bagi menua Sri Aman ngau bagi menua Betuang. Ada pelabak kena ada hujan. Hari pagi nyentuh ngagai lemai. Hari pagi lah ngau sari tu ada hujan. Tentu yang nyangkuang pengawak kita ya kemindahkan kita ke lebih hage serta pengawak ya kediatur kita di luar rumah. Baluar jam dia tu. Tang tajapan pihak gaya hari ya ke beketok. Kita sama belak benda dia tu ente ya hujan ia nakap pemangat. Ente ya panas ia nakap pemisah. Nyalai ya betati kemeh pengelantang tempo pengerai kita. Irup mai ai ngau cukup ngambil kita itu na rangkai tubuh. Na awas na cukup. Ai betubuh. Lalu pilih mai pemakai ya kenatai ke pengelantang, kenatai ke pengerai ngagai semua kita. Tipsnya di orang ya ke bapengerai. Atau semoga berita ya kedatai dari klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Jadi upias to klinik hospital. Okay, klinik hospital, klinik konsultasi diet. Klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman sebut suah, ngamai kena salah sebut. Kalau ya to klinik to kedai kumai konsultasi diet disebut megak ngau nama klinik dietetik. Dietetik. Deka pindah ngagai endor baru berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 kena kari 3 maya to. Pindah ba pindah ngagai Nur ya ke baru ngagai klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2 lalu jam operasi ya ianya hari 2 ngawari 3 berengkah hari 8.30 pagi nyentuh 11.30 pagi jadi tu ungkap kita ya ke dekat tulis ke servis kedai kumai konsultasi diet. Jadi kita dipinta ngagai appointment. Temu janji dulu sebelum kita ngagai klinik tu. Klinik kedai kumai klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Jadi kita ya kedekat ngagai temu janji. Ngagai appointment ngagai klinik tu. Klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Patut bertelepon dengan nombor telefon to 0833110000 sambung dengan 2401-2402. 2401 tau ke 2402. To ungkup kita ya ke bisik deka minta servis konsultasi diet jadi kita dipinta ngagak dulu appointment sebelum kita datang dengan klinik to. Lalu pihak megah berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu ilah klinik tu pindah ngagai nur baru ianya alai sida itu ianya klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin Hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2 lalu jam nur sida ia berjalan ke pengawak ianya ente hari 2 ngau hari 3 lalu jamnya berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai 11.30 pagi. Jadi sebarang appointment ngagai kita ia kedekat ngenatai ke peminta minta servis konsultasi diet nombor telefon ia kepatut dikena kita ngau ngagai appointment ngau klinik to 0833110000 sambung ngagai 2401 2402. Nya semangka berita yang kedatai dari Hospital Sri Aman. Hospital kita dibagi menua Sri Aman. Jadi situ itu berita yang kedatai dari bagi menua Betuang. Kalau dekat data itu, minggu bar, minggu ujung minggu itu, dia ada opis tau ke sidak di opis peliliah menua Betuang. Dekat ngatur semangkah program yang kedekumbai meri vaksin revis pihak mega meri lesion nur kena nupe udua pihak mega microchip ungkup udua dekat diatur ba dewan panglima rentap 27 hari bulan 6 2026 kena kari 6 hari 6 mayato berengkari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Jadi tu tadi program yang kena perjalai ke opis Lilia Betuang. Tidak mengatur pengawal merik vaksin revis. Pihak mega merik lisin. Agar kita tidak nupi udua. Pihak mega merik microchip. Ungkup udua kita. Ia kudah diregister. Ngau program to. Jadi maka selama udua ia ke patut dianjuang kita. Ia ke dekat dianjuang kita. Ditucuk ngau vaksin revis. Udua tu patut ia umur 3 bulan ke atas. Ia nak nusu. Lalu kita ia kena ia kempu duanya tadi. Patut mai kad pengelola dari empu. Kad pengelola dari empu. Lebih kita mai udua kita. Ia kempai di register. Empai di gagak kelesian lau. Jadi tinggi kita ia kempu udua tu. Patut dia baik. Laban tu perkara ia ke penting. Dekat ngemujur ke pengawal tu. Jadi lesian di gagak tu. Nadai dikena sebarang bayar. Siko tu buah. Kita uliah. Ngerjista uliah ngagak lisien 3 iko udua kita nyangka biseknya mayo udua di tupe tajapan pihak siko tubuah uliah ngerjista uliah ngagak lisien nupe udua ungkup 3 iko udua ungkup siko kita. Jadi itu program ia kena atur 27 hari bulan 6 2026. Hari 6, tidakkah datai, Bak Dewan Panglima Rentap berengkah dari pukul 9 pagi, nyentua 4 ngaliah hari. Okey, sebab kita nyingkang agak jam ke penudi, pukul 2, no program seluruhan dikenang, Ika ngau lagu kedekumai, Nadai Agi Pengerindau.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Mai kita lagu lagu lama lagu 60-an.
2: Ramau darah engau punya.
1: Dan lagu 70-an.
3: Diam.
1: Lagu 80-an.

0: Lagu Lama dengan ke program Seruan Dikenang YFM Seri Aman.
1: Ya, benar-benar yang beres sama kali hari ngakai semula kita ke kali hari itu untuk baru kita buat program Seruan Dikenang ke di keluar kami bawa YFM. Dikenak kami nebah lagu-lagu lama. Lagu ke direkod dalam tahun 60-an nyentuk ke ngakai tahun 90-an. Jadi kali hari itu mendingan harap ke semua lagu ke dipilih aku pulang kita buat program Seruan Dikenang kita ke sekali itu ngarap ke semua lagunya lagi tahun kemerinan kita. Lebih lagi kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama. Lagu keterubah dikenang aku merinang kita bawa program Seruan Dikenang. Kita ikut sekali tu peringatan tu. Siti lagu Ari Inu Balan, Dikenang Kenuan.

0: lagu ke baru dah di dengan kita nya tadi Siti Laguri, penyanyi lama kita, penyanyi dalam tahun 60-an subanya, penyanyi Esther Bayangau lagu ya Lebu Berjanji.
1: Lagu 70-an.

tu te lagu hari Christopher Kelly lagu Tujuh Manis si ko penyanyi ke cukup ya dibilang lebih maya tahun 70-an soba. Okey, tu lagu lama mengari Richmond Allen Mercedes Semina Duduk Berimai.

lagu kebaru didengar kitanya tadi Siti, ada lagu ke di Sarah ke Jonathan Jangan Hati Tu Sah Tinggal Wan Pergi. Jadi kita terus berpindah lagu-lagu lama kita ngelari itu buat program Seruan Dikenang atau Siti lagu hari Roslin Jati Biang ke direkod dia pulang ngau di Bayang lagu beri pengrindu kak.

0: Kulanta.
1: Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Piala Korean yang Michael Jemaat lagu Dara para segita. Kita terus sama yang ke Siti lagu dari Cecilia Rossiti. Lagu kadirikut dalam tahun 90-an sobat. Lagu kadikumai oleh kaku ngempu kesulai ti terbaik.

0: Jadi lagu ke penudi yang dikenal aku merinang kita ke sekali dua peningat. Siti lagu ke direkod muka dalam tahun 90-an. Sebab lagu Ari William Awi yang terperasa.
1: Lagu 90-an.
0: Ya, jadi dengan lagu tu mendingan tu ujung ke program seruan dikenang kita ke sekali itu. Jadi program seruan dikenang kita itu dekat dikeluar kami baru bawa FM Sri Aman hari 3 berengkari pukul 2 ngali hari. Ya, tu, terima kasih yang kaya semua kita harap ke semua lagu ke udah ditebah ke buat program tu tahu muka merinang kita ngali hari itu. Nih, selamat tahun baru.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngilin tiket gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert ngilin tiket

Ya nang sigaman mensia mayo na mili hari ini penatai kita na perangsang sampal datai. Angkai program ngilang tikai gawai Suryaman FM diatur lemah hari 6 27 hari bulan 6 2026 di stadium mini kita di Suryaman dia di Puak Pasar Semanggang. Masuk ada bayar sampal kita datai dengan gaya program to tanda kita nyukung Suryaman FM YFM Suryaman. Udah datai nur kita berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati dalam program Terima Mi Pesan dari Kita Balap Ninga. Ngau nak boleh berkongsi ke pesan-pesan ya kebisayan di anjuan kita tampil kita di ruang komen YFM Suryaman, ruang komen Facebook Suryaman FM. Aku datai ke tiga bengkah pesan ke sekali itu rintai keterubah. Sino Nedi, Sino ninga lagu lama ku ya. Terima kasih alaban bisi mendiang ke program kami tadi, Sino Nedi. Atau sehati yang kenang lagu-lagunya tadi. Terima kasih DJ Bajia udah mutar, udah main ke lagu Roslin Jatibiang tadi. Ya, kita dalam program seluruh dikenang tadi. Engkau DJ Insian kita, DJ Bajia kita hari Suryaman FM. Ya udah mujur mutar kita lagu hari Siti lagu kena putar ke tadi, ya kena main ke tadi benar ya. Lagu hari Roslin Jatibiang. Jessica Itan memanah lagu ditebah sidak ya. Nino Ninga, terima kasih ya. Terima kasih ya muka genuan Jessica Itan atau peminat-peminat setia YFM Iban. Jadi Siti itu datang dari Mami Dido. Aku siku ada peminat lagu-lagu lama. Nak kalah tinggal Ninga ke Radio Suryaman tiap hari tiga. Terima kasih besar dengan gaya Mami Dido. Jadi terima kasih muka kakek balap Ninga yang kesempai mendiang ke kita nyentuak ke dia tu. Tau pesan dari Gramong Anil Greenang. Hari julau panas kami bak julau jam dia tu. Minta main ke lagu dari Sandai Gisang Mabuak Pengrindu. Dikenal merindam nyadek ya Dr. Jungkar Greenang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Ister Nsunai Gramong, Pia Mega Apai Amui, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Jangga, Apai Sebi, Pengajar James, Indai Bonis Bilik Bakapit, ngau semua yang ngelala, ngau juga pesan, harap kita gerai belama. Terima kasih DJ, Ko Gramong Anil Greenang. Lalu Siti itu pesan yang kedatai dari Mary Jalo Ujo. Selamat ngali hari minta main ke lagu hari lagu kedekomai anang dekat ke Intan aja. Dituju ke yang agai misil Ronnie Fred. Grace Adam Holyfield. Ara Aralin di opsi Perak. Jospin Inik Mon. Mary Ubun Ibu Inik Dungai. Sidak serumah di rumah Cecilia Bunsu Kebiau Suang. Engkau jago pesan, harap kita meruan gerai yang megak lantang dalam semua pengawak. Komeri Jalo Ujo. Rita Philip ke sekali itu, terima kasih angkai kita ya ke udah merindang kami. Ko ya, ko Rita Philip. Selamat ngalih hari rindu medak live hari kapiat. Terima kasih ya. Mendengar kita hari kapiat, Rita Philip. Lalu to Mary Jamba, panas kami basrikai. Minta main ke lagu seruran dikenang Ari Francis Harris. Dikenang merindang semua ia ke ngelala Mary Jamba. Tu Ari Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami baku sepawah minta main ke lagu Ari Duna, aku tetap sayau. Dikenang yang merindang semua peninggal YFM, Kaban Belayan menyadik Facebook. Di sebarang Nord Diaw, sudah serumah di yang kerbai paku sepawah. Agak nuan megak. Terima kasih ya. Salam saya hari aku Anita Nawai. Ko ya. Lalu Siti itu apa yang lambai minta lagu Pulai ke Sarang hari Remjana. Kena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp. Ngau semua orang kenglala apa yang lambai. Harap kita perindang mendiang ke YFM Suryaman. Terima kasih apa yang lambai. Lalu tu pesan dari Alex Delta Bina Wata Barau. Hari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Skrang Angkelili. Selamat ngalih hari panas pentiak jam dia tu. Kuya minta pasang kenuan lagu. Nuan ngelengkak, aku ngelengkak.
Ari Venorina, Venorina. Veronica, ketiknya Venorina. Tama na, nama Venorina na. Veronica Natasha, ampun lagunya tadi. Nuan ngelengka, aku meleka. Dia kena merindang, semua kawan dia kesuai. Mendiang kia, mesan kia mega, ngelamat to. Nuju Nuan, selamat berjalan ke pengawak Bak Konti YFM Suriaman. Pesannya, salam saya oleh aku, kuya. Salam Malaysia Madani, rakyat di Santoni. Ko Alek, Delta Bina, Wata Barau. Jadi lagu kena sedia di to, hari Veronica Natasha Mega. Tang lagu kena kumbai, entelah pengerindu.

Okey, terima kasih okay, kita ke sampai mendiang ke YFM. Mengkang ibin ngau kita nyentuh ngage pukul 3 ngali hari itu lagi. Dia tu dalam mawa Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati. Aku terus berkongsi ke pesan yang ke diterima Ari Balap Ninga. TBC kena tanya ke pesan buat komen. Facebook YFM Sri Aman. Sri Aman FM.

0: Tato Abah Dom tau ke ibas lebih dari semuanya minta main ke sebarang lagu dituju ngagai bala kawan belayan di pedalai Leo Tanjung Ijo Langkang. Balai Sandi Semelatung Albert Jana kawan belayan Bak Kuantan Pahang. Dom Sylvester di Sabah. Ngau jaku pesan selamat terperindang mendiang ke YFM Sriaman. Terima kasih ibas lebih tau ke Abah Dom mari semunjan. Robert Ganja Robert, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawa. Panas kami bas bawah ngalih hari itu, minta main ke sebarang lagu. Kena merenang semua peninga, ngap minat setia YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Nyako gaya pesan dari Robert Ganja Robert, aris bawah. Atau pesan dari Sendi N, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawa, minta main ke lagu. Sanggup aku hari Gwen, di kena merenang Yampo. Pihak Mega Bala Kaban Facebook yang kengelala harap kita mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ke Sendi N. Lalu to Margaret Uncing. Selamat ngali hari minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara. Ari Ricky Report dikena merindang semua bala yang keninga. Ninga ngali hari to nyentuak ngagai pukul 3 atau lagi ke Margaret Uncing. Terima kasih ya Margaret Uncing. Jadi to Mary Entayen. Selamat menjalai ke pengawal Genuan. Terima kasih melindang kami hari konti dia. Panas kami di to ke Mary Entayen. Dini Nuan Mary Entayen. Gari Mit. To peninga yang kena akaun Gari Mit hari bawah celum. Selamat ngalih hari minta main ke sebarang lagu. Selamat ngalih hari megak dituju ngagai semua. Peninga YFM minta sebarang lagu hari Antoniusan dikena merindang dari empung gau semua yang ngelala aku bah sebarang luar sudah diau ku ya harap ke semua terperindang mujur dalam semua semua pengawak kelebih agak mujur mendiang ke YFM Suriaman ko Gerimin. Lalu gau yang jimbau sebenarnya kita mendiang ke lagu kau janda kami di dini ku ya toh. Yang ada di Korea aku ya. Kami ka hujan tak bak Korea. Harap ketuk penerang ya kebetul. Terang radio Iban di dinga di Korea. Tengena online nak mila di Nor kita di menua kita di to di dunia di to. Asal lain mana kita uliah terang mendiang ke radio Iban jam dia to. Hari portal radio RDM. Uliah di dinga kita di selampur menua di genap bagi menua baru dunia tu. Ha. Okey, mendiang ke lagu hari seberapa kita mendiang kita dulu.
1: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Lagu dari pengajar Clement Joy, Ngau Maria. Lagu kena kumai sama ngai ngugi. Terus ke pengenau meniang ke YFM, segulai senjalai.

0: Ya, tu nak kita berkongsi ke pesan-pesan Rinwati ada bola peninga. Bakal selama hari pukul 3. Jadi ada di ke Meniang ke Baru atau ke Penuduk atau dekat di Suak ke Baru. Di kaban kita di YFM Kuching. Sudah di YFM Kuching di pukul 3 terus ke program di YFM Kuching rentak ngalih hari nyentuh ke pukul 6. Jadi di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah berangkat di pukul 3 ngalih hari itu lagi. Jadi terima kasih angkai semua kita yang kebisi ngau kami sepengelama awak yang kudah tau. Harap kemega kita terperindah mendiang ke lagu-lagu yang kudah dipilih kami dipasang kami ungkup kita. Ya kempai dipasang ni rau bahawa kebukai kami ngau nak uliah berkongsi ke lagu-lagu yang kebisi dipinta kita. Lalu pihak mega penerang yang berkongsi ke kami tadi dipkongsi ngau kita dalam awak atau tadi harap ke tahu ngelantang ke kita. Jadi ke penemu tambah ungkup kita atau ke sindang kita lebuh kita berjalan ke pengawak ngatur pengawak bersari-sari lalu jaga mana hadirimpu jaga mana orang kredit saya kita jaga mana ruang bilik kita jaga mana mega tanggung pengawak ya kemenuh di pegawai kita jam dia tau mana anak ransiang jadi orang kemana ngatai ke pengelantang agar orang bukai ya. Okey, malam ni ingat tu nak aku Ibin tau ke Steven tak pasal lain ngau kita. Temu baru bawa ke bukai. Tu nak kami di YFM Suriaman ungkup 24 hari bulan 6 2026 ngau kita. Temu baru bawa ke bukai malam ni ingat.
1: RTM Sri Aman begulangkan Pusat Himat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert gelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert gelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu.

0: finales hari. Tak ada mai, semerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Okey, YFM Segulai Sejalai. Selamat kita bertemu baru benihnya dalam segmen kita Rentak Ngelahari YFM. Kena sehari itu hari 3, 24, hari bulan 6, 2026. Jadi, meri terima kasih ngagai pengeluar program kami, hari YFM Sri Aman, Stephen Tapasilai. Sudah bergulangnya kita dalam segmen ngelah tengah hari. Okey, berengkah hari pukul 12 tengah hari tadi untuk ngagai pukul 3 ngelah hari. Jadi, ke dia tu dalam penglama 3 jam, berengkah hari pukul 3 ngelah hari untuk ngagai pukul 6. Lemah itu lagi bergulang gawaku, Rajas Booking, tau ke RB dalam segmen kita rentak ngelah hari YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Okey, dan segala berdua 24 jam YFM merindang kita engkau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info berita. Terima kasih berdua. Lepas lagi terus segulai sejalai ninga ke kami bawa ke segmen kita rentak ngalai hari YFM. Okey, jadi peningnya pukul 3:30 ngalai hari bakal selama ndur kita ninga ke program berita Batarajang pukul lainjau pengeluar program kami hari Kapit ianya Menti Sigi. Okey, pukul 4 lemai bakal selama juga kita bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi kita kedekat berpantun bakal ke lemai tu tau telefon ngagai kami ngagai lumur studio kami bakal selama juga tau ke komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tau anjong dia pantun kita ke lemai tu. Okey, pukul 5 lemai ndur kita ninga ke utama 5 petang tu ke berita pukul 5 lemai. Udahnya pukul 5:30 lemai ndur kami ngeluar ke program Randau Ruai. Okey, jadi punya metu sun program kita bakal ke ngalih hari tu dalam segmen kita rentak ngalih hari YFM. Okey, kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Marina Jara, ngau lagu Bujang Ulu Sungai. Terus tinggal ke kami rentak ngelari.

0: Ya, Bujang Ulu Sungai lagu kedebai Marina Jara ngarap ke kita terperinan dengan ke lagunya ke lebih lagi nuju sikup dengan kita yang madah ke diri benung dari kereta barentu jalai jam kita itu sambil dengan ke YFM ku ya. Okey, terima kasih ala pemilik kami bahawa YFM jadi stesen pemerintah nuan baka ke ngelihar itu lalu ngarap ke nuan selamat ratai bendur kita tuju nyaga pengikut diri barentu jalai jam ke dia tu. Okey, kita ke dia di Kuching tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz, di Seriaman 89.5 MHz. Okey, meri selamat nyelahiri megak kita kediau di Bintulu, okey, 97.5 MHz. Megak di Sibu 87.6 MHz, ngau di Kapit 94.3 MHz, serta bandur-ndur ke Bukai uli ninga ke kami jam kira itu nangiranya tadi ninga ke kami ngena frekuensi radio FM. Tak kena ingat ke kami ngena cara online, aplikasi RTM Klik, ngena MyTV, ngena website RTM Klik, tau ke portal radio.rtm.jovi.my. Selamat ingat ke kami, okay? Rentang lari YFM. Okay, jadi ini kita ingat ke dulu promo, ngena bekau-ngau Siti Ari Pengawak dekat atur di Seriaman ujung minggu tu, okay? Ngena bekau-ngau ngiling tika gawai Sri Aman FM.
1: RTM Sri Aman berulang dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Okey, kita kedia di Sri Aman serta bakalan dua orkes mak dia. Okey, sama di Kelalu ke Sampal Datai ngagai pengerami baru ke bakal kau dah disebut kita yang tadi. Okey, bakal kau dah didingang kita yang tadi. Okey, kena 27 hari bulan 6 tu abah mini stadium Sri Aman berengkia pukul 6 lemai. Okey, ya jadinya Siti Arif ngawak ke diatur tadi sebut kita hujung minggu tu meh. Okey, di Sri Aman. Okey, ianya ngiling tikai gawai Sri Aman FM, RTM Sri Aman. Okey, terus dengar ke kami YFM. Ram kita berpindah ngau lagu Tony Rumpang. Lagu ke kala itu, lagu ke diberi nama Darah Bajia.

0: Mantap.
1: YFM.
2: Segulai sejalai.
3: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta Ulih Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk Pinggoy. Arang, beraminggau kami.
1: Okey, jadi nyata ni kita berkawal dengan pengeraming giling tikai gawai Dayak 2026 ke diatur Barumah Kennedy Langkang Ulu Angklili. Okey, jadi nak rasa jam kita ke Dayak Tepeningnya pukul 3.20 minit ngelari. Jadi munyai ke disebut aku bak pun program kita tadi pukul 3.30 bakal selama andur. Kita dengar ke program berita Batarajang mula hingga pula program kami hari kapit dengan Menti Sigia. Okey, pukul 3.30 ngali hari itu lagi. Okey, kita berinan dulu ngau lagu ke sekali itu. Lagu kedibai Embu Joy Merampau Lelengau. Gau siti lagi lagu-lagu Nguntia, lagu kedibai Des Marcus. Okey, terus ingat ke kami rentang lari, YFM Sekolah Sejalan.

0: 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup care, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: FM.
1: Okay, sekali itu selamat bertemu baru Bulai dengan aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu aku perasaan termegah hati lapan kita dekat Bulai dengan Tuan Residen bagi menua kita di Kapit, ianya Tuan Elvis Didit berkawu dengan program ke dekat dia tu bak kanang bulan 6 tu ujung bulan tau. Kiraya setiap program ke besai ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus bergulai dengan Tuan Residen kita, kita yang lalu ke penatai ya, lalu meri terima kasih ya lapan uliah ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayu lah berkawu dengan program lebih lagi Sarawak ku sayang tu. Selamat bertemu, terima kasih Tuan ya, lapan uliah ngelimpang kawak Tuan.
2: Ya, selamat bertemu. Lalu terima kasih ya gagai YFM kelebih lagi gagai Tuan untuk menti lapan dah ngangau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua Kapit kelebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita di menua Kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua Kapit ngatur program kedekumbai program Sarawak Ku Sayang. Sepengudah program tu diatur di Limbang, di Miri, ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat datur kita berujung bulan 6, ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang gintir bagi menua Kapit ke sekali itu.
1: Oh ya, kita di Kapit dipilih gintir keempat apa ya Tuan. Jadi awak kan Tuan megak berkunci dengan peninggal mayu dini palan alai ngatur Sarawak Ku Sayang Tuan.
2: Ya, jadi palan kenduar ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia, lalu dia bisi magang. Dua ngatur namanya sukan sukaneka, dua ngatur pengerami siang ngau malam. Pihak megang dua makai bisa dia megang.
1: Jadi tuan pengawak tu dia tu 3 hari berunggok napa ya. Jadi jangka ku mayuh hupu pihak perintah ke bisa ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama bergulai ngau kita ngatur program Sarawak Ku Sayang tu. Awak kenuan berkongsi ni bagi sedak ke bisa ngau nama peranan sedak ya, nama utai ke dipercalai ke sedak sebuah tu bayak kenya hupu pihak perintah atau ke NGO tu tuan.
2: Ya, bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang ba menua bia kendang bisi ba menua Kapit tu dibaik kita gau ngatur tang kelimpah harinya bisi meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis kedikuasa perintah datai mai servis sidaya, mai information sidaya, lalu dekat dipandang ke berserimbai gau pengawak atau ke pengerami program Sarawak Ku Sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kenang ya beroperasi di bagi menua Kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sepanjang 3 harinya nyalai melibatkan nama tadi bagi NGO. NGO tu lebih dibayar kita ba program nama tadi program hiburan mantai ke main asal au nitia ke bagi etnik kebisik di menua Kapit, etnik orang Ulu, etnik Iban, lopia mega bak sedentang suka nikah kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama yang ketindang bisik peranan dalam suka nikah, lopia mega bak pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawak Ku Sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pihak laban tempat engkau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tini tia ke peminta nama tadi ndang ya Mayu Ahmad kita ndak uliah nitia kenya. Jadi nakak uliah kita mai bala ke ndang ya kak ngau kita ngatur pengawak semanja 3 hari tu.
1: Oh, sepamanya 3 hari itu kita mendak ne tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisik namanya dia tu kita sebuat tu baik ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan, awak kenuan berkongsi ngau mimit kini berkeni ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ne berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih banyak tu lah.
2: Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Berjual berlabuh hari 5. Pihak mega sukan nika berlabuh hari 5 hari siang ne. Udahnya nyentuh ngagai malam. Oh, nyentuh ngagai malam kita bisi malam budaya. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah. Kelimpah rinya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi sukan nika muak kelemai mayuh sukan nika datuar naman tadi bala jawatan kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari tang kelimpah rinya. Kita megak bisi cabutan nama tiket e-peraduan itu diatur kita hari pagi megak. Jadi ditutup pukul 4 8 tu kan cabut kita. Sehari sekali kita akan cabut ya. Mayuh hadiah sudah disedia kepada kami. Jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak Kusayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Lagang Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Jadinya ia kenyadi hari 5. Lalu pengawak tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawak ke sekedap pengawak ke dah diatur kita hari 5 tadi bakal e-perduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nyak nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak ndang ya berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 begitu prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 baganya lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer e-sport okey tu megak agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengah hari, ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawak berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day hari pagi nyentuk ngagai malam okay. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga hari minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di penjalai ke kita ya mega agi dicabut pukul 4 nya dicabut kita baru bekenya bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi ya bisi hadiah baru lalu hari minggu jualan pemakai agi diteruskan udan tadi nyual handicraft agi pameran agi dipajak lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah mereka bisi buka counter start hari 5 disambung hari 6 hari minggu Jadi bala kita akan bertemu dengan bala ofis perintah, bertanya ke pasal servis bisnes kedak mega terus uliah apply mayanya ila nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probet uliah apply probet jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembuk ya tadi disambung ba ofis tanggal tadi tadi tahu dadu kita ba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita mesti senam aerobik, kita juga mesti fun walk. Jadi bala ke kanggau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapit lah. Bala kita ke dia bersama engau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh bar ulung ulu tu tadi mana lagi kalau pul lagi lawan sidaya mayuah etnik. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit. Jadi bekerja mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak ke berjual pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan. Jadi peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepenudinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepan lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insurance. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah ni motosikalnya kita yang enggak bisi nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu bega bega bega gara bukai. Jadi sukan agi bisi tali-tali ngau jumpit di gelanggang sukan api bega i peraduan. Jadi pengawa nutup program Sarawak ku sayang dekat penjadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sapit menteri kita Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya. Okey.
1: Ya. Jadi tuan, aku tu namanya nu tertarik hati ni ningai peraduannya. Kan nemu ka begini ke cara kita ngau menyertai peraduannya. Pihak aku ngambil ke peninga mayu bala nemu begini cara sida ngeregister di rempu ngau i peraduan tu pihak aku.
2: Ya. I peraduan tu kita mesti ngagai pusat pameran. Mesti ngagai masuk ngagai pavilion ngau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi. Jadi dia ialah bisi bala urus dia ngatur ya tu bisi utai di sawat tu. Ukai mansang diri kia lalu nulis nama ukai pia. Mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia. Jadi kita mesti ke nyawatnya jadi namanya ngambil kita uliah ngau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai isi nama tadi borang tepuk dalam tanya enap dah piaya.
1: Oh, jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perduan tuan, sebaik ke semua orang yang boleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini?
2: Ya, nadai. Nadai syarat. Asal aja nama tadi, uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya sawut, lalu uliah masuk magang.
1: Ya. Oh. Jadi anak-anak ingat ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tu moga tuan berkenan kena ambil saya nyebut sukan tadi ni sukan rakyat. Berkenik ke pengawal register tu ambil ke banding utai tu nang sige udah di register sebedau tu tau ke dibuka ngam saya mayu atau ke berkenina?
2: Tu dibuka ngam saya mayu. Oh, dibuka ngam saya mayu. Aku lalu dia jaku di jaku reputian tadi kira ke on the spot ni. On the spot. Laban kita nama tadi kak bala kita di kapiatu tadi nakak ya uliah. Nah ini pemayuah ya. Jadi datai aja. Munyiko tadi bala ke jauh atau datai tumu. Jadi hari lima kita yang dah start. Siapa kakak engkau suka tadi hari lima bisi, hari enam bisi, hari minggu juga bisi. Datai aja munyiko aku lalu engkau ngambil bagi.
1: Ya, ngai ke nama tu bala peningan ke di luar dia ngumainya udah register dulu. Nak punya ya. Ada tai jo ku tuan tu ne ngambil ke kita sama bala ngau bayar ke iperduan atau ke sukarayat. Jadi tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita meda ne mayuh program aktiviti pengisian bapakawa Sarawak ku sayang tu ne ya. Apa kini ke pengharap ati nuan bawa Sarawak ku sayang tu bawa bagi menua sitak kita di kapit nah.
2: Ya, aku bersandar pengharap tu tahu beri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kau tadi mayuh upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuh andar service de baik ya lalu pihak mega mayuh andar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapir. Laban kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke ndak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi daman tadi madah ke kapit nadai mansang tadi bekenya jadi bak pengawal pameran tu kita uliah medak engau nyata fakta ya nama pemansang berapa ungkos ya dini indor pemansangnya semua utai tu uliah daripada kita megang lalu kita mega uliah bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au, nanti kita akan nemu data aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapit kelebih lagi ya kurang kapit empuk aku tu. Au, baik ke kita tadi data nang nang ya dia mendam di kapit atau ke bala kita ke dia di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri leban tu dah lama. Tiga hari aja tambah megak tu maya hujung minggu. Jalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah digagak perintah bagi menua kapil laba utai itu ada di pelalai utai itu semua bisik di pantai ke magang maya pameran nyaila ukai sebenar ia di pantai tang kita megak munyi kogu tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya uliah nama tadi ngau nenak lagi dah jadi kelimpah renyak megak mayuh penguntung bukai kuliah di namanya di gagak di uliah kita ambil kepada yang bakal showcase usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayuh amat sidak ya minta kak engkau tang slot yang tadi tak cukup laban tapak kita yang sudah penuh. Oh, tapak kita sudah penuh. Jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu. Mayuh bertanya ngagai aku, agi kak engkau tang slot sudah penuh menyiku aku nadai indur kita ngengkah kagi. Jadi tu mega meri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke menteri utai ke dihasil ke diri. Jadi baik kena pemakai ke dijual tau ke hasil dari pengrajian kerja jari. Oh, jadi tu siti hari cara kita mengangkat ke ekonomi kita di tu.
1: Ya. Ya. Au mana Ahmad pengarah hati ni tuan berkawan dengan program kita lalu ke perlu di tu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peningan di YFM nama kini jakuk lalau lebih agak tebal agak ngagai peningan ke di kapit itu ne.
2: Bisi tiga itik tu Domti keterubahnya tadi namanya datai bala mayu laban kita ika program Sarawak Ku Sayang tu tadi mujur laban bala kedatain tadi dekat di kira kami head count. Kita mega ngaya lah laban orang kedatai ngulu pengrami itu di Bintulu, orang kang ngulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang. Tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya kedia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang nak uliah kita ingin datai ke diri au kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pian mega program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ikak medak bala kita di kapit tu sampal datai nya ke satu kedua lebuh maya kita datai ngulu pengrami begitu ngambil kurang muji kita ke dia menua kapit lebuh kita bebeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang. Leban kadang-kadang orang muji menua, orang mantah menua. Kadang-kadang hari utai begitu. Oh, daripada orang kedatai nanti menua kita yang tadi sampah nyu dibuai kita sebarang. Nyu daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh. Orang ndak nyamai atau kegelik datai ke menua kita. Oh, kita mantai kena enggau cara berdisiplin ngambil kurang muji menua kita. Lalu ketiga tu bagi kita ke dia udah menua kapit. Tu nang ya nadai urang nemu. Pasal jalai kita ke sekut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke ndak cukup. Nyalai aku ngelalau bala kita ke satu bala kita ke datai nya datai tumu muni aku laban hari 6 nya mayak mayuh orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari Minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia jalai ke nama tadi ke Sempit ngambil ke penatai bala orang kedatai paginya ndak entu serkat baka kuda jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10 pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga ngelaban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian. Jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ikut kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara laban areanya ndang ditutup kami nyalai kita tahu ngengkah kereta jauh lagi nadai ngacau mah pejalai kaki deh. Tahu jalan kaki ke namanya berapa meter berkenyak deh. Laban ti semak kita nyup tumpukin magang nyun ada uliah dua kita ngatur rutai jadi area dalam kawasan berimbai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Ku Sayang ndang ya di tanda kami nadai tahu di pasuak tahu jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ketua lalu pihak mega meri kerjasama lah. Meri kerjasama anang anu meh laban utai berketua ndak dadu kita tiap hari dah. Dadu kita menitih ke namanya program tu aja. Jadi sama-sama meh kita bergempuang, sama-sama meh kita bersawup laban untuk menua kita. Jadi kita ka ngasuh menua kita itu maju, ngasuh menua kita itu tanpa rita. Jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai tu kita itu berdua lama udah ngitu gawai Dayak deh nanti kita selalu bersebut kemaya gawai Dayak tu segulai sejalai jadi itu bahaya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai. Betul. Kita itu ulias sejalai piham ga
1: ya. Yeah. Okey, nyaya peningan mayuh ranau aku ngau residen bagi menua kita di Kapit Tuan LBS Didit bekawo ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu ba kadang bagi menua kita di Kapit. Jadi ngarap ke penerang ke dikungsi yang tadi terang didinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau tuan residen kini ba berita kebukai info kebukai. Sekali lagi terima kasih tuan.
2: Terima kasih ya.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta ulih megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: Tume, 24 iti lagu, dipilih ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Rentak ngalih hari. Okey, terima kasih dengar. Labah lagi terus dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM. Okey, nak rasa jam kita ke dia tu 48 minit lemai. Terima kasih dengar. Labah lagi terus segulai sejalan jauh kami. Bergulai dengan aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, sehari itu 24/6/2026. Okey, jadi buat jam ke dia tu pukul 4, nyentuh ke pukul 5 lemai. Kita bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi, kita tahu nganjung pantun kita dengan Facebook kami, YFM Iban. Pemegia kita boleh bertelefon ngagai lumur konti kami bekas laman ada berubah. Okey, 082-258-633 atau 082-258-634. Okey, kita tahu bertelefon ngagai lumur studio atau ke lumur konti YFM. Begulanya kami dalam program Aram Berpantun. Okey, terima kasih ngagai Richa Unup ke udah komen bak Facebook YFM Iban. Selamat lemai DJ RB, selamat jalai ke pengawal genuan panas. Gari kami bak jalai simpang simunjan. Lemai tu sebina pantun minta lagu ke ya. Mane sudu gula batu, mane sagi air kopi, minta DJ RB nebah ke ku lagu. Ari wat rok kaban sampai mati.

Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Okey, lagu baru, lagu kita bagi Diana Shini. Lagu kita beri nama Siang Kungenang. Macam kita ke dia tu pukul 4.21 minit lemai. Terima kasih banyak lapan terus segelas jalan dengan ke kami dalam segmen kita rentak ngelari berungkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuk ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi macam komen bak Facebook tu bisi bala kaban kita tu bala peningat tu bisinya seminat komen nyapa nara ninggal ke pantun nang awak Lina Bugis selamat lari dengan DJ selamat berjalan ke pengawak dengan bak konti YFM ku ya. Okey, sesuai komen selamat lari DJ selamat berjalan ke pengawak, terima kasih ya. James Pangeran Megabsi komen selamat berjalan ke pengawak dengan DJ Flora Ladum selamat ngelari. Selamat berjalan ke pengawal dengan DJ RB Koya. Okey, jadi nguji terima kangau ba arus telefon kita bakal ke lemai tu. Okey, hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai.

0: Nama berita bukan yang lari tau.
1: Mana berita? Nuan deh nama berita.
0: Mana? Kaujan kami bersiokan es di tau.
1: Kaujan pia. Nuan pun ada pindah kini-kini?
0: Ada, berumah aja.
1: Berumah aja. Okey, si pantun lemah itu?
0: Bisa sitai. Dudu ada dapur. Aku bekindo nurun ke tanah ngami upang keadaan. Aku ngasuh nuan masang lagu. Ari nek referensi pengerindo nak datai badan. Terima kasih.
1: Sama-sama, selamat malam. Ya. Okey, jadinya pantun. Pantun minta lagu. Okey, lagu Nick Ravensi tadi. Lagu pengerindu ndak datai ba adan. Okey, jadi lagi aku nguji ngigak lagunya, lalu nebah ke lagunya. Okey, bisa dipinta. Bala kaban kita, bala dengar kita, bisa telefon kami. Okey, nak umur 082-258-633. Tak, okey, 082-258-634.

Okay, macam komen bak Facebook wife and Iban tu Bennett selama lama DJ Madaka dari hari wak pakan pantun ya kelemah itu munyi tu tumu pagi aku Dani ngirup kopi berkedai jalu nanti nuan udah bisi hati pagilah tua terus bersain bak pengulu ke ya. Okay, ya pantun kedua, pantun kedua tumu pagi nurun ke Sibu data di Sibu beli kucai minta DJ main ke lagu Ari Riken Rosen dah boleh telai belalai.

Okey, Rikin Rosen, yau lagu nak boleh terlai belalai, lagu ke dipinta kawan kita itu Bennett tadi bisi komen ba Facebook. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, jadi sudah macam pantun ke bukai, ke sekali itu ngatai ke peminta kawan kita tadi ke bisi bertelefon. Okey, minta main ke lagu Nick Ravensi ku ya, okey. Kita dengar ke lagu Pengrindu Datai Ba Adan.

Ya, Nick Ravensi baru dah merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih ngagai bala kita, bala peningat kita ke bisi nganjung komen ba Facebook YFM Iban. Okey. Jadi maca komen ke bukai ke lemai tu Jonas Tulang. Selamat lemai DJ Rajes, selamat menjalai ke penyawa. Okey, pantun ya ke lemai tu bekayuh ke ulu macan ngirup milo. Datai di ulu macan makai buah maram. Kaban si Gat aku nama Charles Romeo ngasuh baladara perembam dalam gue ya. Okey, nyangkanya pantun menuju Charles Romeo kene. Okey, jadi pantun ke sekali itu pantun minta lagu. Okey, pantun Ari Eni Tinggi. Selamat lemai DJ, selamat menjalai ke penyawa, panas di hari kami di Betuang tu ku ya. Okey, pantun minta lagu ya ke lemai tu, tumu pagi, nyabas bubu, angin berpusin, hujan kudi, minta DJ main ke lagu, Jacqueline John Yaman, nadai guna ngetan, agi ku ya. Okey, okey, jadinya pantun hari ini tinggi, okey, terima kasih ini tinggi, udah nganjung pantun, ba Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita kebukai, tiket telefon, tak telefon, ngagal umur kami. Okey, studio YFM 082-258-633, tak ke 082-258-634. Okey, kita dengar ke lagu di pinta Eni Tinggi tadi, lagu Jacqueline John Yaman. Okey, terus dengar ke kami YFM, sekulai sejalan.

0: Okey, ha, lagi belala dengan lagu James Jacob tadi ni. Lagu Pengujung Pengrindu. Ha, namanya putus setengah jalan lagunya tadi. Okey. Nah, ngawak, ngarap kita sudah terperindah dengan ke lagu Stevenson. Jauh lagu lepas ke semua. Jadi jam, kita ke dia tu pukul 4.46 di lemai. Bisa dengar Abah Rusli pun kita ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa aku berandau lemai tu?
1: Aku no amani hari tamien.
0: Hari tamien?
1: Tahu.
0: Apa ya? Bisa bantu no lemai tu?
1: Aku nan mau bantu kuat.
0: Nan mau bantu ne. Aw, jadi nama lemai tu dek kau minta lagu?
1: Aw, kau minta lagu. Masa dek masa yang aku lagu angkira kata jualnya. Lagu sunyi.
0: Lagu sunyi.
1: Oh.
0: Apa ya? Okey.
1: Okey, masih ni
0: betul. Apa ni?
1: Oh, dengar kerja dia jaja, masih tanya masih ni yang kaku.
0: Oh, ngarang kita perindah mana?
1: Oh, 24 jam aku dengar dia.
0: Oh, banyak mana? Okey, bah, terima kasih.
1: Oh, okey,
0: bye. Okey, ya hanya dinyap dengan kita merdeka diri hari tamin tadi ni ya. Minta lagu je kau ya, nak mahu pantun kau ya, okey? Nguji terima kangau ke sekali itu. Okey. Arus telefon kami 082-258-634-633. Hello, selamat lemai.
2: Hello, selamat ngalai hari DJ Ravi.
0: Siapa tu?
2: Ari Bau.
0: Ari Bau. Ari ya, Bau nanti. Jessica Itan.
2: Nama
0: apa? Okey, nama apa? Ingat nama dah ke diri Ari Bau selalu komen yeah. Deh. Norita nama itu?
2: Hari ibu mana hari itu nang tu mana baguntu dalam
0: pihak ne. Okey. Jadi Jessica Itan nama bisi pantun nama itu
2: bisi Siti Ja.
0: Okey, terus ngapa pantun man?
2: Tujuh hari orang ke single berapa cila dengan semalam kalau orang ke bukai lah kalau dengan mana tinggi tonyo tak niki banyak semada pegai tu dua kali penau. Nggak ilah tebun saya ngapa? Okay,
0: aja. Okay, terima kasih Jessica.
2: Bye.
0: Okay, bye bye. Ya, jadi ingat dengan kita mengadakan diri Ari Bau tadi Jessica Itan. Lepas yang ada ke diri Aribau ngalah laban ya selalu komen ya selalu komen buat Facebook Jessica kita ada ke diri Aribau. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali itu lagu Nuan BC Intan di Kembuan. Okey, lagu kita by Jonas John Yaman. Okey, terus dengan ke kami YFM Segala Sejalai Rentak Ngalih Hari.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Okey, terima kasih dengar lapangan kita terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen Tengok Awak Rentang Lari berangkara pukul 3 ngelari tadi. Okey, jadi peningnya pukul 5 lemai bekas lama kita dengar ke berita ke ditabur terus hari Palam Berita Radio RTM di Kuala Lumpur, okey, utama 5 petang tak 5 lemai. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke lagu Rofina Salang, lagu Berjual Madu. Mai kita berhati ke report Gaya Ri di anjung atau ke di email UPI Stigmata ke Gaya Ri atau ke Jawatan Meteorologi Malaysia madah ke Gaya Ri sehari itu berengkari pukul 4 lemai dalam keadaan 12 jam. Okey, muak ke lemai itu hujan gau ribut kudik di Pelabak Kenyadi di Kuching, Serian, Semerhan, gau Mukah lalu Gaya Ri manah di Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Gaul, Limbang. Okey, muat ke malam, nyentuh ketemu pagi-pagilah hujan di Pelabak Kenyadi di Serikai, Sibu, Mukang, Gaul, Kapit, lalu Benur ke Bukai, Baka, Kuching, Serian, Semerhan, Seri Aman, Betuang, Bintulu, Miri, Gaul, Limbang, Gayari mana. Okey, jadi terima kasih ngagai pemsai hari upis stigmata ke Gayari. Tak ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aku dah berkongsi ke info Gary kita bakal kelemah itu. Okey, jadi berdengar kita dengar ke dulu lagu Rofina Salang Berjual Madu sebelum kita dengar ke berita Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur pukul 5 lemah.

bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

6.5 lemai. Konsert Nyelentikai Gawai Sri Aman FM tu dekat di Guluk Ngadi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta Ulia Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuih Yan, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koy. Aram, beraminggau kami.
1: Okey, dengar pukul 5:30 lemai bagi selamat dor kita ningai ke program Randau Ruai. Okey, jadi dengar tu nak kat ketukulai dalam segmen kita ke lemai tu. Terima kasih hau. Okey, jadi pukul 6 lemai lagi ningai ke sada lemai belanja pun program ke bukai. Okey. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak ke segmen ke bukai. Okey, bertemu baru bye semua.

0: Woka 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana oleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo sudah dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK hashtag Piala Dunia FIFA 2026 hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.

0: Tau baru ucau bapa ben ranau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawak kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapa ngasuh kita kesal ucau. Lepas semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mula nak macam kesal. Lepas nampu rana ruai minggu ingin kemari ucau. Pasal senam ke lalu nak uliah digiga ngena keripuan. Ya ilau, ilau kami selumah mayanya ucau katai ke nak kesal ucau kerja hati tungak ke menua senam nya kelenyau nya. Kamu nak kini, ibu nak kini senamnya ucau. Alam kita sama nina ke kita ranau ruai ke sekali tu. Love scam kena beragian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah perhatian pada salah rasa semua. Kasih aku nanti kena salam. Gini kena salam. Ilah mama ibu dah tahu salam. Rasu aku kian-kian kena salam. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukun gayu ali dulu aku rasa ram. Lagi aku nak mau cai ku berita aja berbagai seram. Seram aku. Ini boleh seram. Bawa berjadi macam seram.
3: Aku sinau aku ini siapa kamu lihat aku mana goyang ilah baru kak nyamai itu aku tau makai bisi lawak nada duit uliah aku minta ngakai ayah seneram
4: macam-macam gak perlu usah kita serumah tu kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja di mana atas siap subaknya. Kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain deh.
2: Lalu ada berita pasal seram teman-teman. Ya, kena gitu. Salam itulah aku nak makan tu sate. Salam seram. Kini ni seram anu.
3: Kasih ya, maya seram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Nya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alai nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis nagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Malaysia di mana luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsulah Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Setatek Cybertek Angel Scam. Nah ya, ya. Nyimbul boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketu. Nul sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apa pihak ne? Lawit namai ke kes tau ke rumah. Kumbai ku pes pulia saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat dek cerita boy sebab banun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya boy boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti
5: ya. Ente bakal kes boy subaknya. Boy subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah ke dia besai gaji. Nyo terperasa dia ni ngah orang kenyebut munyinya. Ya ke bakal tau sikit mayu kes bakal tau. Orang kedai kelala ke sebut kita nyadi orang tengah dah berdagang ke Malaysia. Jadi aku medak bagi kes neram, baca aku bak namanya berita internet tau, majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki, ia ke sesigat, ia ke berbajik, nguntik orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah, anggau ia ke bukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tagal, gila tagal. Lama menjalinku salam kena tangkap. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
3: Misi, aku mau tahu teh kepada adiknya Ibu Banuan. Tuh, kumai orang romance scam. Ya, cara baru ngulih ke mensia kekereka dijual.
4: Ya gak menua dilian de menua tilian den nya semak engau menua ke mayu berdagang ke Malaysia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke Malaysia nya bisi ku maca ba internet
2: mama hamu kenyadi senam nyadi nak dikit kita inu asa orang nyua diri nanti lelaki bukan ini selam kada nak udah jadi tak kejua orang ulu tungku sengai wasa seram gantinya tak seram kada tungku sengai bulu tungku sengai lama berjali lingkau seram seram lalu pernah bisa pun ya seramnya
3: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakas tidak ayah senderamnya
5: bisik ke uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau jadi bisik sekedak ke dia baca aku mah nakak ke dia tau intali bisik 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya agak dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia nak sekali kena hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu, nyak nak patuh.
2: Mati? Lalu malah kati aku tersilap hati ku ingat keluar seram. Lalu hati yang meninggal ke aku seram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram akunya nade penama Arab kaya uliah pulai ngau selamat. Kasih kaku hidup na uliah makai nyamai. Na uliah makai menukur yang. Na uliah makai belawah. Oh, petara. Tolong makoto, tolong.
5: Apo amat balat gak sampai dia jabut?
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalau senamnya pulai kini. Senam.
3: Nyak, ayah jilap ini buka senam.
6: Oh, Tuan Rumah, aku ngigak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke diri tu.
4: Nama berita hari sidak upis ke Kumbai Wisma Putra atau ke upis polis?
6: Oh, bisa, Tuan Rumah. Sangau, sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi. Laban lumo telefon tua Tuan Rumah deh, ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu. Kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sidak ya telepon ngagai dai jilap po nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sidak ari Wisma Putra madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Hasil ari rundi yang perintah menua tau ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia Mayuh Malaysia de. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia dot dien de. 15 iko sidak ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siku ari sidak ke oleh diselamatkan.
2: Hidup senderam aku. Okay. Atai lipalam dan aku. Ngilang senderam nasia lemas. Senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 iko tu. Laban sidak tu, mayuh ketusurundi yang tau ke trauma, nyak mesti bisi konseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nggak ada yang mau nak tusuk runding sidak ke kuruangnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kata temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Kami dua jabut ditinggal kedai semua kita semua itu ilau makian kedai sendramnya semua yang di nadai tiga ilau kedai lah sendramnya nama kai nama ni sudah aku sendram semua utai tiga kak gaya lima geng sendram
3: utai buka itu juga aku utai tersebut dengan ini. Ia kena mandi aja aku kena setuju ngelamat tu sigi terang gak deh. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyos minggu dek ngai mandi padah aja sigi tengai mandi
7: umbas nengai gosa ngau umbas nengai ba udah pulai aku tu deh udah selamat pulai. Terima kasih ngai kita semua terbagi ngai kesluai jilap ngau tu air mamping nampak udah kiroh ngai keriput. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebo dipadah ke aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Leban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau
8: apa nyuruh-ruai madis neram? Ya tekenyet meda gamal dek jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurang orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sidak dengkeba bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya bak kenyakinya?
4: Ya, ketika di tau kena tangkap sida senderam.
5: Aku ingat dek kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand dinya.
6: Aku alir ati. Maya di datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah kudah datai dia. Pangan Indo nya datai ngambil dek kunuang. Nama uka Indo nya ngambil dek ngagai padang biluan dia. Ya?
3: Aku bisik pun medak gembal Indo nya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia bak ipot.
7: Beketau cerita ya. Ama induknya, amai ke ngambil aku ngagai perang bilun. Danya yang madai ke apa yang indah ya dekat bertemu ngaku ke diri. Kamu tak pemerani aku bertemu ngau apa yang indah ya. Asa yang depan cerita sudah sebilik ya. Kedekat mai bertemu ngau apa indah ya tadi. Bisik teribah mai aku kian. Kami aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa muda dribal ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegar garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Gak aku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngegar keniang aku. Nyau berpuluh tusur di kakak kenyak. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sedak ya. Baru sedak mai pansut, ngake siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dian deh mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asuh sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asuh nipu bala samari menua kita Malaysia ngau Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50,000 nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mah kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk diri jadi upis lu ya.
7: Dia magang mesti dah ya banon. Bak siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sidanya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yaka lari. Sedap madah baik sedap ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya. Rengkah dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu wah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kenyau sakit, nambang suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik ke di baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur utai dien. Bala mafia orang kejai empu kuasa din. Sigi terbilang ngau ndor berdagang ke mensia ditau deh.
4: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi induk talent ke ngau di bepengan nyak. Kira ke orang gawak buat sedikit nipu berjual ke mensianya meh.
5: Kadang nak dia tau benua nipu laki bukai ya buat belah Facebook dia deh. Udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisinya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku dibangun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu. Tungkul hati aku tu. Nyah. Lah nyadi aku kabepengan. Ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai na di ba pengidup sekeba kita na ucau anan na berjimat berkelalang ku. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka ku utai ke nyari ba seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti pu, jua orang perengkat tubuh nama penyadari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Senram raja semuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ranau Ruai tu dikeluar ke monika midi. Alah kesau jauh.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: 9 malam.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke belilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

dunia T2 Nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942 Sultadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bab Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Servis Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindih hari peminta tidi kenatai ke Komiti Gereja, serta mansut ke Surat Palak Tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk, megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngilin tiket gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert ngilin tiket gawai Sri

0: dan lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Kuching 101.3 FM.

Ya, terima kasih anggap bila kita ke hagi bergulain dengan kami. Nak ngira kita ke bisik dengan ke YFM kalau mai tu sekali ke di Bandaraya Kuching nak frekuensi FM 101.3 MHz tau ke bala pendengar selampur menua Sarawak ia ke bisik mendiang ke YFM hari RTM ke Semak Endur kita dia. Terima kasih ya. Laban agi mengkang milih YFM jadi ke stesen radio ti dikenak kita merindang hati dikenak kita berarti ninga ke info ia ke dekat dikunci ke kami YFM. Beri selama lemai peninga 24.6 tahun 2026 sehari tu hari 3 bergulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai lalu nak bakal selama hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi kita bergulai bak awak sada lemai. Jadi ke lemai tu ngarap kepala kita gerai lantang lalu mengelalu kepala kita jam ke dia tu engka bisik tadi ke Tegal ke Medak Piala Dunia atau ke World Cup kita tadi lalu upload utai ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik. Setiap cara kita boleh ninga ke YFM mega ngena aplikasi RTM Klik. Tahu-tahu ke bala kita ke udah ngiga antena. Tahu ke ngiga my preview setiap hari acara baru. Okay, baru kemudian 10 tahun dah ngena nyatang mayuh bala kita di Sarawak itu ndak berkena aku tanya. Nyak setiap hari acara kita ke dekat Medak TV. TV digital. Keliat analog au pasang TV cara analog dia tu digital boleh megak medak orang ke bermain bol kelebih gig bala sidak ke lelaki ti rindu ke main bol. Jadi kita boleh baru ngagai awak sada lemai. Terima kasih ke bala kita ke megak bisik dengan ke kami ngena my preview ngena our team click ngau gelombang ngi pandak 11665 kHz ke lemai tu ke sekali tu megak ngagai bala kita ke dekat demu nama berita ke dekat di bayi ari Sibu tengah menua Sarawak. Tentu kita dah tu lagi dekat bugu lain gau Margaret Remang bak hello Y Sibu nangkan ketu lagi nangkan kenya baru aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berita kebukai sebedau macam pesan berat pesan batang ke lemai tu 7:30 lemai nak bekas selama kita uliah ninga ke berita lemai hari YFM 8 malam kita bisik menasal inya pantun Dungai Sanggai lalu pukul 8:30 malam ndura awak ke penudi nebah ke kita lagu tidik rindu ke kita jadi nya tusun program kita nda bekas lama nintiang lemai hari 3 jadi kami di Bandaraya Kuching puak menua dito hujan di luar dia baru hujan ndak gabangan iga baru hujan lalu ngarap ke bala kita kelebih lagi di Kuching maya hujan tentu ya segi bersekut meh lebuh pulai ke rumah pulai gawak hari upis jam ke dia tu lebuh maya hari hujan ngarap ke bala kita berjimat berarti ke kereta sepiak kibak sepiak kanan berarti ke orang ke gendak motosikal kita motosikal megak berarti ke kereta ke mansa kelebih lagi maya hujan tu kadang mata kita itu ndak tu medak utai au. Okey, lalu sekedar hari info berkawal kau gaya hari. Nyak gaya hari kenang dengan Mamat benung nyadi di Bandaraya Kuching. Di luar dia benung hujan. Tanti di tiah kupis tinggal mata ke gaya hari. Madah ke hujan. Ngau mega ribut. Bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Muka lemai tu. Tajak pihak tungak ke Seriaman Betuang Serikai Sibu Kapit Bintulu Miring Ngau Limbang gaya hari mana. Jadi malam tu nyentuk ke tumu pegila. Hujan bak sekedar endur di Serikai. Sibu muka ngau kapit. Berganti yau. Tajak pihak kami malam tu nyentuk ke pegila. Tungak ke Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Bintulu, Miringo, Limbang. Gayari ke mana. Jadinya gaya hari kita lemai tu nyentuk ketumu pagilah ke dikunci ke pasting mata ke gaya hari terima kasih ke ofisial ke gawa Mr. Muhammad Iskandar Hashim Hisham bin Amzan tiba kunci ke info gaya hari kita hari upis Med Malaysia.

Malaysia atau ke Pesti Numata ke Gayari. Jadi ya nyerumbak Gayari ke hujan di luar dia. Kita dengar ke setiap lagu. Siko penanyi ke dekat datang merindang bak rumah Kennedy. Langkang ulu engkelili. Tengah ke Semanggang. Kena hari minggu tu ilak au bak pengawal pengerami liang tikai. Kami bisa diatur. Kami pun bisa datang maya tu. Lalu Florence Lo. Ngau Maxwell Franklin Saran dekat datai merindang bala ke bisa datai bak programnya ujung minggu tu. Nangkan ke lagu tu kita terus bergulai kau Margaret Armang bak Hello YC Bo.

Meri selamat lemai bertemu baru kita iba Hello YC bu ke lemai to berita ya kecuba di dekat dikunci ianya ngenang Vista Rakan Muda di Sarawak 2026 di dekat datur bau ujung minggu to 27 nyentuh kengakai 28 hari bulan 6 2026 bepalan ba University Teknologi Mara UiTM cawangan Sarawak Kampus Muka nyadi

pengawak sidak ya ke populai engkau bala baki apa pengawak ke mana atau ke pengawak ke nuju pengerai laban berprogram Vista ke sekali itu dia bisik 10 itik gaya apa kara ke disebut 10 gaya.

program rakan muda ke tau narit ati bala raban biak laban ke sekali tu tentu ya programnya kira ke boleh dipilih mai bala biak sekali ke sidai rindu pengawal kreatif teknologi pengawal dagang tau ke pengawal kesukarelawan tau ke pengawal kehendak berbayar ati tau ngangkat kaki pengrindu tau ke pengawal.

program kedua tu ianya Carnival Selangau 2026. Tajak pemunyi ke agak lama atau peningau dekat diatur 24 hari bulan 7 nyentuh agak 26 hari bulan 7.

0: si pekit mayu macam pekit yang kaum pekit futsal nyumpit mega bisi pekit kroke mega bisi lalu bisi ke tahun tu anda bakal ke bisi daripada ke sepedau tu bisi Selangau Rough Safari 2026 tau ke dikumpai kita bakit banyak nyadi ya ke penudi benar tentu ya bisi kita ninga apa radio kita madah ke kami sebuat dari RTM mega dekat datai di Kapit pergilah tu kami ke datai di Kapit apa pengawal tau ke muka mini studio Sarawakku program Sarawakku sayang di Kapit pergulai kita bertemu kita di Kapit pergila berengkai hari pergila studio mini kita di Kapit bertemu ngau kami sebuat hari RTM Sarawak ngau nya ngujung ke Helawai Sibu ke Lemai tu. Terima kasih ya.
1: FM Sibu 87.6 FM.

Ya garak kata perindang lagu Kadi Bairim Jana pulai ke sarang. Tentu yang manyo bala kita ke udah datai ba sarang derimpu ke lemai tu. Siko penanyi ke dekat merindang ba pengerami ngilian tikai ke bisi diatur RTM Sri Aman. Yang garak ke bala kita ke bisi awak bisi peluang datai meh ngau pengerami ke diatur RTM Sri Aman. Okey Siti, program ke bisa dekat diatur mega ianya Siti Ari jaku gerah kabisi diterima kami itu hari seratu berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun gereja St. Peter seratu ke dekat diatur kena 11 hari bulan 7 bulan baru tu ialah 11 hari bulan 7 ba sekolah Min Shin seratu. Lalu temuai ti di pebasa ke maya tu ianya yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas inya sapit Premier Sarawak ketika berjadi ke pengerami 100 tahun Gereja St. Peter di Seratua. Jadi Siti pengerami ke abisi diatur di Seratua kena 11 hari bulan 7 tu ilak ngagai bala kita. Ya ke bisi awak tau ke namanya tadi uleh ngelimpang ke diri tau megak ngau pengerami tu kelebih lagi sebarang tanya berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun Gereja St. Peter tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Subdeacon Edi Laga ke nganjuang jako gerah tu ianya siku ari Subdeacon St. Peter 100 abal lumur 019-37-11109 akhirnya sekedar ari pengerami ke bisik diatur. Sekedar hari berita bukai megak kelebih lagi ke bala kita kesuah ninga promo tau ke pengerami ke bisik diatur di Engkelili ujung minggu tu ianya hari minggu program ke bisik diatur ngili yang tikai gawai Dayak pelilih Ahmed Engkelili kerekat diatur baru mahkini di Langkang Ulu berkah di pukul 8 pagi nerima pendatai bala pengabang ke datai dekat datai ngabang ngau pengawak ngiliang tikai gawai Dayak tu hari minggu tu 28 hari bulan 6 kedekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Amar Douglas Sugambas yang sapit Premier Sarawak. Lalu kami menghabisi datai kian nyerumbak pengerami tu bertemu kita bak Langkang Ulu tinitiah kemayuh benar yang berhormat ke bisik datai kelimpah hari kesuah didinga kita bak promo tau ke bak info YFM mayuh megak YB bukai ke bisik datai YB ke semak-semak ngau kuasan Sri Aman lubuk antu ngau betuang tinitiah ke sama bisik datai maya tu ila yang harap ke bala kita tadi uliah mengharap ke kami boleh bertemu dengan bala kita kalau lebih lagi ke semak dengan menua Langkang Ulu Sri Engkelili Sri Aman. Okey, hanya sekedar hari berita atau ke program KBC diatur di menua kita di Sarawak di tu. Kata bala lagi bulan 6 tu undang bulan duar kita yang tadi ngintu pengerami ngilian tikai bisik sekedar ngilih bidai bisik sekedar tadi ngilian tikai ngambil ke kita yang tadi ngelebus bulan 6 kita yang ada lagi pengerami ngilian tikai kita terus nutup gawai kita bergawai bulan 6 aja udahnya kita berengkah ngau pengawak namanya Nunu berhubung mai baru. Okey, jadi ya jam kita 41 minit lepas pukul 6 lemai peninga kita ya berperindang ngau still lagu kakek bala kita ya ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tu bisi madah ke udah ngetu hujan di luar upis kami dia kelebih lagi di puak menua Kuching di tu baru ngetu tadi bangan amat no pernah peinat dia tu udah ngetu bisi sekedaknya tadi berambik kanak pulai sekolah lemai tu nyau jempua ke Tegal gayari kendak tu seputing munyi kurang kata ya, terjepia dengan awak kita lebuh dalam kereta tu nanti uliah anang endak nyimpan payung dalam kereta tau. Sekali kenyak payung ke boleh melipat payung ke panjangnya simpan aja nak mayuh siti pen pama leban kadang-kadang kita nak ngadang hari ke bangat hujan kita nak berguna ke payung lebih lagi kita ke bisi anak sekolah leban air hujan tu tadi kadang-kadang nanti kena pala anak kita tau ngasuh anak kita tabin nak boleh sekolah
pergilah esak. Yang lain bersedia menghinggau payung, menghinggau payung dalam kereta. Tepuk payung sitik, standby payung dalam kereta. Pemaduk kurang. Okey. Okey, kita ya still bisi lagu. Berkawal dengan kulat. Kulat baru. Okey, jadi lagu ke dia baik niang Jeffrey Nyaloi. Ngagai bala kita nanti hujan tu sikit suah mat kulat tumbuh ba selepas kayu atang ngagai bala kita kena kalak meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Aku kalak meda sekali aja. Ke gimiat aku meda kulat malam. Dah nyanda kalak meda lagi. Engkau orang nak nemu bagi kulat malam. Tang sempat meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Tajap ya, kulat malam tu nak tahu dia pakai. Ya sebakar ngau kulat tenggar. Di kulat tenggar kita pakai kulat tenggar. Lalu ngasuh kita nak ngetu-ngetu ketawa. Nyak dikumbai orang kulat tenggar. Rau. Ninga ke lagu ke sekali tok. Tang sebedau. Ninga ke lagu ke dia baik. Nian Jeffrey Nyaloi. Kita dengar ke dulu. Sada lemai.

0: Aku Alessandro, kita boleh ninggal kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Terima kasih menuju kita ti mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM Klik, ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM Klik, RTM.gov.my.

Yang harap kata perindang lagu ke dia bayi What Rock tadi kaban sampai mati. Siti lagu ke dipinta siku peningat kita merik selama lemai dengan kai cikgu resah di betuang dia resah bilih jadi lagu tok ke ya kena merindang bala ke jadi nama antara baru pulai jadi pengadil main bol di kabung di kabung di betuang dia nah angat hari di betuang jam ke dia tu jadi lagu tu kena merindang indah ya ku ya kebenung ninga ke YFM pian megak kena merindang bala kaban pengadil engau juru latih tim bol bagi menua betuang kedekak engau berpekiat ngari ke betuang ke Kuching ndak lama agi ngarap kemujur meo ngagai tim bala kita ari betuang ngagai cikgu resa sikut kaban sekolah tu okey jadi ngagai bala kita tentu yang megak mayuh program kerekat diatur ukai semina pengerami gawai ajak kerekat diatur dalam kandang bulan 6 tu kita megak bisik dekat ngatur sekedar ari pengerami bukai bunyi ke daripada ke kaban tadi bisik megak pengerami main bol bisik megak pekit sukan ke bisik diatur di Kuching di tok nyalai terus dengar ke YFM laban sekedar hari berita nang suah di gerah di tusi kami ba YFM ngau megak Facebook rasmi YFM iban datang kita ba awak endur berarti serta ngendatai ke pesan berat

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita tidak akan datang ke pesan berat. Jadi pesan ia ke terubah ke bisik dia diterima bak mua ku ditok ia pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Hilda Jalu Muli. Madah ke menyadik ia ke bernama Normo Intimo Muli. Udah nadai kemari 23/6. Lalu ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah indai sidampu di nomor 601 Lorong B1 Taman BDC di Kuching kena 25/6 ianya hari 4. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 5/26 hari bulan 6 bak pendam baptis semetri seburan atau kabar pendam baptis siburan nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ngagai bala kita ya kediau di Batang Rimbas Debak Aik Krian Budu Seratu Paku Betung kaban belayan di Kuala Lumpur Kuching Miri Bintulu engau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala Normo Entimo Muli ia ke udah nadai kemari. Jadi sebera tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lakia balumur 016-857-7074 tau ke anak ya Aaron 012-857-2011. Jadi pesan tinangkan ketua megaknya pesan pemati datai Ari Ciu Ambun. Jadi ia pesan dari Ciu Ambun madah ke bini ya, ianya Maria Anak Balin. Maria Anak Balin ex terumah Merbuang Engkelili udah nadai bak Hospital Besai Kuching kemari 23/6 pukul 11.18 malam. Ya lah ya, niang tu dekat di Bai Pulai ke rumah Panjai Sidak di Merbuang Engkelili. Lalu dekat di Intu bak Merbuang Engkelili. Jadi mayang Intu ianya kena hari 4, 25 hari bulan 6. Dikubur ke pagi hari 5, 26 hari bulan 6. Jadi kita ke dekat demu beritahu untuk engkau siliak tau bertelefon ngagai lumur Ciu Ambun bak lumur 014-2092-188 tau kanak ya Jenny Ciu bak lumur 012-6652-769. Nyalai semua kaban belayan kena Allah disebut nama dituk ke lebih lagi kediau di Kuching Seriaman Kelili Lubuk Antu Bintulu Ngamiri kita sama dipinta datai ke rumah Panjai Merbuang Kelili. Pesan tiga tiga ke sekali itu mega pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami hari Timban Anak Ingai. Timban Anak Ingai madah ke menyadik ya. Ia ke bernama Imi tau ke ukok anak muli. Jadi ya Imi tau ke ukok anak muli udah nadai kemarik 23 hari bulan 6. 23 hari bulan 6 hari ya 2. Lalu dekat di Intu Balamayuh ba rumah tabur Kawang Baru Kerian Seratuk. Kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Dikuburkan pagi hari 5, 26 hari bulan 6. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ya ke saum pemakai. Ke melayan di dengar draw, draw Sungai Kabang, Pian Megah Melupa, Kawit, Sungai Melak, Lubabo, Sebetan. Kabar melayan di Bendas, Praja, Nibung, Keluak. Engkau semua ke nak Allah dirintai ke nama dituk. Kelebih lagi yang gaya bala kita ke ngelala. Amy tau ke uko anak muli. Lalu pesan te keempat ke sekali tu. Datai Ari Silvestre Elek Nyawun. Ngari ke sedas bilik. Pesan ngetas ulit keniang Nyawun anak ganai. Jadi pesan ngetas ulit keniang Nyawun anak ganai tu dekat di atur kena hari 6 tu. 27 hari bulan 6. Barumah Nyawun Jalai Bukit Jalai Bukut Balingian pukul 9 malam nyalai nesau semua kabar melayan ke lebih lagi ke saum pemakai sepemanjai Jalai Mukut sepemanjai Jalai Mukut bakar rumah Lydia Bayang Undum Minggu Nyawai Sirbiadi ngau kena ulit disebut ko di tu kelalu mayuh rintai rumah panjai tu tangga gaya bala ya ke sepemanja Jalai Bukut di Kangau Datai Magang, Pia Megak, Bala Kediau di Bukit Dinding, Danau, Batu 15 Jalai Selangau, Muka Dijiah, Pelawan Pengkala Lubang, Sungai Anus, Kemena, Bintulu, Miri Kucing, Seratuk Lambir, Ngau Semua Kita, Ia Kenglala, Niang Nyawun, Anak Ganai, di Pintak Datai, Ngau Pengawak, Ngetas Ulit tu. Tahu bertelefon ke Lumur Sylvester Alex Anak Nyawun, engkau bisik ke dekat ditanya Bak Lumur 0138361966. Lagi terus engkau pesan dia berat ke lagi bisik di terima kami ke sekali tu. Jadi pesan dia ke sekali tu Datai Ari Irak Anak Kadir tau ke Kalu. Jadi pesan tu madah ke apa yang ke bernama Kadir Anak Sebuang atau ke Pehut udah nadai kena hari 2 kemarin 23 hari bulan 6. Nyalai minta semua ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di Stubah, Teluk Batu, Sungai Sian, Nansang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skiembi, Bukit Sangau, Selidap, Lubuk Putan. Kau semua kita ke ngelala Kadir Anak Sebuang atau ke Apaihut. Jadi pesan tu madah ke ngasuh kita datai ngau pengawal ngintu Kadir Anak Sebuang tau ka Pehut tu baru mah sidak di rumah bakit Turak Meradung Bintangur. Maya nyengai yanya hari 4 25 hari bulan 6. Lalu niang Kadir tu dekat di kubur ke kena pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi bala ke bisik tanya berkawal ngau apa mati Kadir Anak Sebuang atau Kepehut tu atau bertelefon dengan Lumur Irak Anak Kadir 011-331-85-221. Lagi terus dengan pesan ia ke sekali tu. Jadi pesan ke sekali tu ia pesan ngetas uliat Datai Ari Inyang Anak Luang madah ke pengawak ngetas uliat bini ya ianya Niang Lindun Anak Awan. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai usi anak tayet di Madur Bintangur. Indi piah ngau remi nangaluau awet seratuak. Kebemelayan bukai di Tapang Ujang Ruban, Sarik Serikai, Tanah Putih, Kerubung Selalang, Pemegak Sungai Pituh, Sungai Sawak, Ruban, Sebetan. Ngau semua kena Allah di rintai ke nama dituk ke ngelala Niang Lindun Anak Awan. Jadi kita semua ke dipesan tadi di Pintak Datai ke ngau pengawak ngetas ulit Niang Lindun Anak Awan kena 26 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 lemai ba rumah endok Seriduh Jalai Selalang Ruban. Jadinya sitik pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Okey, jadi pesan bukai ke lagi bisik di terima kami lagi kita macam nampuang ya kita menggal segmen ke sekali tu. Enggak usti lagu ke dia baik idut kuju putus pengarap aku.

0: 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, sada lemai terus senampuan pesan berat ke diterima kami ke sekali itu pesan Datuk Ari X Councillor Sudin Anak Gendang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi ia pengawak ngetas ulit tu dekat diatur. Malam hari 6, 27 hari bulan 6. Pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari Minggu 28 hari bulan 6 pukul 5 pagi. Nyala ya kita ke lebih lagi ke Abang Belayan. Kedi pesan dipinta datai ke rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu. Jadi kita kedi pesan kelebih lagi ke dia di Tanjung Penasuk Batu Burak Engkalat Sungawup Rantau Panjai dengan Dap Germai Miri Bintulu Kuching. Kau semua kita kena Allah disebut nama itu. Kenglala Niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Benderang kesilik berkawal ngau pesan ngetas ulit tu atau bertelefon ngegel umur Sudin Anak Gendang 014-990-6357 atau ke Desmond Sudin 011-3149-2453. Jadinya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ya ke bukai ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu datai ari Bali anatan to ke laki niang to madah ke pengawak ngetas ulit niang Ria anak Dublin ngau pengawak ngupas entah balu balik ianya laki niang to. Pengawak ngetas ulit ngau ngupas terbalu dekat diatur bak rumah ti di Jungkal Layar Betung. Hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 8 pagi. Lalu pesan tu nuju sebuah kabar melayan. Kesawum pemakai ngau rabat. Bakal bak rumah tanuk di Betung. Bebangai kibak ngau kanan Betung. Rumah nanga beran Betung. Kabar melayan di Batang Layar Paku Sepak Sekerang Kelili Limbang Miri. Sibu Kuching. Kau semua kita kenglala Niang Ria Anak Dublin. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ke rumah tidi Jungkal Layar Betuang. Terus ngasuh pesan bukai. Ya ke agi bisik di terima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu. Pesan datai Ari Ningkan Anak Keli. Jadi pesan tu madah ke teria anak. Teria Anak Agum kedaudah nadai dekat di kertas ulit kena hari 5 kena hari 5 tu 26 hari bulan 6 bak rumah Nancy Marup atas Engkelili. Jadi semua ke pemelayan ya ke dipesan ke lebih lagi ke diau di Bukit Tungku Luban Layar Setengian Marup Sungai Keroh Batu Lintang Kebelai Bukai di Jalai Payep Sandemam Nyatuk Selanjan Sibar Jelukung Pakit Seri Aman. Gau semua kita kengelala Niang Teria Anak Agum. Nanti kita kedekat musilik berkawal gau pengawak ngetas ulit ke Niang Teria Anak Agum. Kita tahu bertelefon ngagai lumur Ningkan Anak Keli. Ianya bak lumur 016-6818-071. Jadi minta ampun tinya mak kenama ngau menua tu bisa salah sebut laban pesan tu ke ditulis ngau jari nantu terang tulis tu benar ngemesai ke tau nyo namanya tadi nyo nantu terang lebuah kadi beri besai kagi Ningkan Anak Ketik oya ke nganjuang pesan tu tadi. Okey, jadi Pesan yang ke bukai ke bisi dia terima kami ke sekali itu ianya pesan pemati ke diterima kami sarito pesan datai hari tuai rumah September ngau layam anak angkiang. Jadi pesan tu nesau kaban belayan kediau di Kebulu, Bayan, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, inya rumah rengga, sanguk sebiliak, likau sebiliak apai muli, ngau kaban belayan di Batu Pesuak, Sungai Lensat Teruk, sidak kuen sebiliak, kaban belayan Tembawai Tinliang, Ulu Layar Betuang, ngau semua ke na'alah dirintai ke nama ritu, ia ke ngelala mayat anak ayuak, tau ke indai gayet. Jadi pesan tu madah ke pengawak nyengai ni yang mayat anak ayu aku dah nada itu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Taja pihak ndak dia padah ke kemaya yato dekat di intu semina madah ke yato dah nada ianya orang ke nada itu tadi ni yang ya kena ada itu tadi mayat anak ayuak dekat dintu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Jadi ya kenganju pesan tu ngena WhatsApp kami engka kita kebisik dengar pesan tu kelebih ke kaban belayan ya kena ada itu tahu nguji nanya ya kenganju pesan tu ngagai kami bak umur 013-856-7442. Okay, pesan bukai ke bisi diterima kami ke sekali itu datang dari Rosmina Lentena Rundang. Madah ke pengawak ngetah seulit niang rundang anak jilap to kapai wat. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur 3 hari bulan 7 lemai hari 5 lalu ngetah seulit 4 hari bulan 7 pagi hari 6. Jadi tembuk ngetah seulit dekat diatur pengawak ngupas entah balu mata. Jadi pengawak tu dekat diatur rumah sidak di bilik lumur 5 rumah jeram Sungai Siong Tengah Jalai Teku Pasai di Sibu. Kabar melayan kelebih lagi ia kediau di Siung Pasai Senulau Krian Seratuk Kucing. Kau semua kita kena Allah disebut dito kenglala niang rundang anak jilap to kapai wat di pinta datai magang. Seberatanya bekawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gai lumur juti nak rundang 014-858-9823 Rosmina Lenti Rundang 013-813-1419. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami. Okay, jadi ke sekali tu pesan ya ke sekali tu datai ari bangi ana bungin madah ke menantu ya ke bernama Canda ana majat atau ke indai jingan udah nadai pagi tu tadi 24 hari bulan 6. Jadi niang tu dekat di intu balamayu lemai hari 5 26 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 6 27 hari bulan 6. Nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi kesawam pemakai di Tin Tiang Remat, Balai Badak, Sungai Midiang, Sungai Brangan, kemelayan di Batu Burak, Engkabang, Piamega, Aruban, Betuang, Barit, Pakan, Julau, kebelayan bukai di Seratuk, di Pakan, di Betuang, kenalah dirintai ke nama dito, Piamega, Rumah Sembawang, Bintulu serta semua kita ia keng lala Canda anak majat di pinta datai magang ngau pengawak ngau pengawak ngintu niang tu kena lemai hari 5-26 hari bulan 6. Jadi sebarang tanya bekawal ngau pemati Canda anak majat kita tahu bertelefon gaya umur William Larson Jinggan 014-57-52-457 Alexan Bungin 011-2038-069 Pilinggat 019-7420768. Jadinya sekedar ya pesan lagi kita ya gibisik benar ya lagi nampung baru kita menggal stik lagu ngau stik lagu ke di Belinda Bujang Tempak Buah Penipu.

Ya harap kata perindang lagu tadi ya. Okey, jadi yang hujung kejam kita kurang lebih 10 minit lagi dua kita dekat mendengar berita lemai ke di Ungkup Kalemai hari 3 hari tu. Okey, terus dengan pesan ke gigi bisik bamu aku di tu, pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu nya pesan pemati. Jadi pesan tu datai hari Lini Anak Medeng atau ke Indai Nado. Pesan tu madah ke laki ya ke bernama Joseph Anak Bajut. Tau ke untat udah nadai kemari 23 hari bulan 6 nya lai Joseph Bajut tau ke untat tu dekat di intu di Sungai Belemayuh baru mah Jos Anak Cunggut nangan nansang pakan kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 nya lai minta semua kaum melayan ke saum pemakai bakal di sangat nangan marau kong geraji Sungai Pinang rusak Sungai Merah Dayu Kelau ngau kapal melayan di Pakan Julau Matuk Sibu Siung Song Tutus Igan ngau semua kita kenalah disebut nama dituk dipinta datai ke rumah Jos Cunggut nanganan sang pakan sebera tanya atau bertelefon gel umur Britain 014-977-5853 atau ke Ani 019-967-6733. Jadinya pesan pemati Joseph Anak Bajut. Pesan ti kedua tu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari jantan anak sigan tuju ke pembelayan di Dengan Lakah Beguang Song Karangan Sibau Lubuk Tanjung Nangga Jagau Nangga Bat Nangga Niruk Ngungun Ngemah Sibu Kenawit ngau ke pembelayan bukai ke Ngelala Sidong Anak Jawong tok ke bini niang ex rumah sigan. Jadi niang Sidong Anak Jawong dekat di Sungai Balamayuh bak rumah tabuh skim penempatan semula nang ngungun Sungai Ngemah Kenawit lalu di maya ngubur ke agi bedau temu maya pesan tok ke dia terima kami. Jadi pesan tika sekali itu ianya pesan ngetas uliat datai ari tambi anak Nancy tau ke Nancy anak Martin dari kampung Nap Sebuyau madah ke kita ke Ngelala niang mawan anak Martin niang mawan anak Martin kelebih lagi sebarang alain dur kita diau ke Ngelala niang mawan anak Martin dipinta datai ngau pengawa merkat kergang niang tu kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah karung kampung Nap Ulu Sebuyau. Jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur tambi anak buah mawan bak lumur 012-8058-9962. Jadinya pesan merkat keregang lalu nangkan ketuknya pesan pemati datai ari dulat anak cuat atau ke Inda-Ida atau ke Inda-Inda madah ketawan anak rimbau atau ke Aki Acin udah nadai kemar udah nadai kena hari 1 tu tadi 22 hari bulan 6 dekat di kubur dekat di Sungai Balamayuh ba rumah Thomas Cangat Nyelutung Jalan Lidong kena 24 hari bulan 6 hari 3 lalu dikubur ke pagila hari 4 25 hari bulan 6 ba pendam Christian Peridun nyale bintak semua kaban belayan kelebih agi kita ke Ngelala tawan anak rim

pau tau ke Aki Acien tu dipinta datai magang. Jadi seberatannya kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya 013-755-55407. Pesan ke nangkan ketu mega ianya pesan pemati. Datai ari beruka anak gihai madah ke apai sidak ke bernama gihai anak nandi udah nadai kena hari tiganya sari tu 24 hari bulan 6. Jadi gihai anak nandi tu dekat di intu bala mayuh bak lorong 2 kampung temelan dayak lunduk kena hari 3 ngau hari 4 sari tu ngau pergila lalu dekat dikubur ke hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam kampung temelan dayak lunduk. Jadi kita ke ngelala gihai anak nandi tahu ke apai beruka gihai tu dipinta datai magang ke kampung temelan dayak lunduk. Beratanya berkawal ngau pemati tu tahu bertelefon ngagai lumur beruka nagihai 016-86-088-07. Dia pesan ke bukai ke sekali tu ia ke GBC diterima kami mega pesan pemati datai Ari Frankie Duli madah ke pemati madah kelebih lagi ke pembelayan madah ke pemati Sebelin Ruda anak ganai atau ke bini Niang Duli anak Sidum. Jadi madah ke Sebelin Ruda anak ganai atau ke bini Niang Duli anak Sidum tu udah nadai ke mari 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bak Spital Seratuk lalu dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Balam Mayuh kena 25 hari bulan 6 malam hari 4 bak rumah Panjai Muluk keluar Krian Seratuk. Jadi dekat dikubur ke bak pendam Kristen keluar kena hari 5 26 hari bulan 6. Nyala minta semua kabar belayan lebih lagi ke diau di Lubuk Antu temudu ke belayan bukai di Melupak Bunsi Senyawan ngau bala ke ngelala Sebelin Ruda anak ganai kena Allah disebut nama dito. Jadinya sekedar hari pesan berat kesempat dibaca bawa ke sekali tu. Sebelum kita mending ke berita hari YFM. Asyik lagu ke dikena kita ya berperindang. Asyik lagu ke dibai Datuk Zamri Amera kena jayau tubuh nuan.

pukul 7.30 lemai. Dia tu kami dapur ke berita lemai YFM 24.6 tahun 2026. Ke terubah tu batang berita. Projek perintah lancar empas rega diesel kini KAG ulir dijaga. Peminta nambah ke 100 liter kuota minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru. Madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Tebal lagi projek perintah ke udah bisik surat setuju terima. Berjalan itiah ke tusun pengawak ti udah ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi megak berbulat jakut tuduh timadah kelebihan 100 iti projek ditetap ke terjanggal ketegal ungkus ti majak besai berduduk hari pengawak ti berjalai ke subsidi diesel ke bisik raban di selintiang. Ia madah ke tajapan sektor ngagak projeknya sekedar hari sektor ke bisik di terkerugak tangempasnya endang tebal lagi berkawal ngau ungkus logistik ngau pengawak ngangkut barang projek lalu ukai rega barang projek nyampu. Nakak kediatuk, nadai projek patut diketuk ke laban ungkus ke bisik nikik jam kediatuk endang agi uliah ditapik. Dato' Sri Alexander Nanta Linggi mansut ke jakutuk ngagai pengarang berita udah tembok penerang media implementation of diesel subsidy targeting reform di Kuching. 90 projek pemansang hari baru agensi pemansang lubak Rajang Rada udah dikemenar ke. Chairman Rada Dato' Lin Talif Saleh madah ketuk mungkur agi belanja ke buliah 1.259 bilion ringgit nyerangkum palan dalam menua pegai mukah serikai ngau sibu. Hari semua projek tu 15 bengkahnya agi barenggat bendung di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah lalu sebengkah aginya udah tembuk nar. Sekedar ribatan projek kelebih dikemeran ke inya projek ngagak jalai ali lebak ari lebaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Daro. Datuk Lin Mansur ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah kenguluk awam berjalai ke projek rada kediatur bah kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Peminta dekat nambah ke 100 liter agik kuota minyak diesel bak program Budi Madani nadai letak ketimpuh. Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan madah ketuk dikena nentu ke semua orang ke bisik perengkap pengangkut kena enjin diesel bakal pickup ngau jeep tak boleh penguntung arinya. Pengawak kemeri kota tambahnya ukai utai ke diberik sekali ajak tang dekat majak diterus ke barah banurang ke patut ngasai ke kota tu. Ia mansur ke jaku tu gempuruk pengarang berita udah tembuk pengawak penerang media implementation of diesel subsidy targeting reform di Kuching. Tunggu juang ke banurang dalam kategorinya uliah derima kota nyentuk ngagai 300 liter dalam sebulan. Peminta ke kota tambah 100 liter sebulannya tau dikenatai ke bak website Budi Madani lalu megak dipinta terus ngagai upis cukai penatai pemisi LHDN Gaupalan Transformation Negeri. Berbangaunya Datuk Seri Amir Hamzah mereka perintah besar ngau Sarawak dekat pesawat menentu ke rakyat menua pesisir ti agi berkena ke enjin api sama boleh penguntung Ari Budi Madani Diesel. Sebengkah sistem pengregister khas megak dekat dipejalai ke dengan agensi kebekawal di Sarawak untuk nuku kagi orang ke patut ngasai ke penguntung Ari Budi Madani Diesel. Aturnya megak dekat sama mengampit ke orang ke maik perauk bak sungai enggau orang rumah panjai ti agi berpanggai bak enjin api. Kelimparinya Datuk Seri Amir Hamzah
Madah kupis Menteri Perkara Wang dekatnya dia ke sistem baru ungkup kedai kemit ngambil kesidak sama uliah ngau berjalan ke program sumbangan asas ramah sara. Tundang dikena merangsang serta nambah ke pemayuh kedai runcit ke sama ngau masuk program sara ngambil kurang ke bisik boleh bantuknya mudah agi nembus bantuk sara berkedai ke semak ngau sidak. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita udah kedemuai ngemata ke orang berjalai ke program Sara bak sebengkah kedai runcit di Semariang Kuching. Jam kedia tu kedai di Sarawak uliah endur orang berbeli ke barang ngenak bantu Sara nyak semak 1,450 buah kedai. Upis menteri tu megak dekat lebih ngemeran ke barang ari menua tu empu alai di kelaku ke ngenak program Sara.

Kita Diatuk Menembendangkan Berita Hari YFM Iban Kuching. Upis Menteri Pelajar Malaysia Diatuk benar menyediakan pengawal dikenak nerima dua kohort nemiak primary 1 dalam tahun 2027. Tunjung kaum ngagak 2,596 itik bilik kelas kebaru serta ngambil 3,150 ikut pengajar ke gawat cara kontrak atau ke COS berpelasar ke pemayu orang ke diregister jam ke Diatuk. Perkara itu dipansut ke Sapit Menteri Pelajar Wong Kawoh maya sesi bertanya sawut badewan rakyat Saritu tadi. Ia madah ngagai ke Diatuk upis Menteri Pelajar bisik dan nerima 73,386 itik peminta masuk primary 1 ungkuk balan miak berumur 6 tahun ke sesi sekolah tahun 2027. Nambahkannya pemanyun miak ke berumur 7 tahun bisik 405,033 ikut. Pemanyun peminta kena terima nyak bisik nambah 12.07%. Nanti dibandingkan dengan penyampuan miak dalam tahun 2026, kesemina mungkur kohort umur 7 tahun. Jumlah keseluruhan Renggat kedua, projek air paip kandang menua Serian berungkus RM260 juta ringgit di sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 tu ilak. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Narawi madah ke projek tu dipejalai ke dalam dua batang renggat. Renggat ke satu mungkur pengawak tingagak tangki tinggi 3 juta liter ngimbai jalan Melikian nyambung paip besai ari palan pemersi air selabi ngagak jalan Melikian gau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Renggat kedua projek tu mungkur pengawak tingagak ke tangki air 1.8 juta liter ngagak stesen booster pump nyambung paip besai ari simpang jalan Melikian gau simpang jalan Semelatung ke pengawak kenyambung paip mit pengagih. Projek kebesaran pastu nang semengkah ari inisiatif kena perintah ngangkat ke pemanas sistem paip ari menua pesisir serta ngeremai ke bungkur air paip dalam menua pegai Serian. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutuk lebuah kenemuai ngagai tabak projek tangki sabal engkau tangki tinggi ngimbai jalai Melikian. Pengeran siang engkau penegap kerjasama antara perintah besar engkau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu uliah diserah ke engkau lancar ngagai Sarawak. Perkara itu dipansut ke Presiden kelalunya dituai pemesai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu enang pemujur ti cukup ngandal kati. Pengawal tinyerah ke penyakit kapal Bintulunya endang udah datai bak maya kebetul setipak ngau inisiatif perintah Sarawak tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak. Didekatnya di upis tunggal ke diatu, ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Court Section Kuching Saritu tadi ngeletak ke hukum jail 8 bulan ngau hukum duit RM50,000 ngagai sikuk jaga ketegal penyala besai berjai yang di Pertuan Agong. Tu pengudah lelaki ke berumur 46 tahun yang ngaku diri salah mansut ke jakuk komen ke balak jai dalam laman Facebook dalam tahun setik tu kemari. Hakim Iris Awin John ngeletak ke hukumnya ngagai Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngena Seksyen 233-1-A Akta Communication Gau Multimedia 1998. Kod Megak udah ngasuh telefon bincang kedikena ngagak penyalahnya dirampas perintah. Raden Muhammad Nur Hakim didawa belabuh mansut ke jaku jahit dalam akaun Facebook ia kena 12 hari bulan 2 tahun 2025 subak. Ia nuduh yang di Pertuan Agong kenyari tuai pengarap Islam di Malaysia endak berterit ngau raban urang ke berjai pengarap Islam kelimpah hari tik berjai bala ketuai di menua tu. Nyalakan berita kita kelemah itu dikenal ngujuang ke berita jadi tu batang berita dibaca baru. Projek perintah lancar empas rega disel keniki agi uliah dijaga.
Peminta nambah ke 100 liter kutab minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ekor pengajar nangkup 2 kohort primary 1 tahun 2027. Berita lemai ke baru di pendiang kekitanya tadi di Tusun Peniribot, hari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu, hari bila berita RTM Kuching lalu berita hari YFM Iban tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 Erbulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim, mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nade merik sumbangan ngagai pemansang rakyat. Sidato di semak kaya, baka orang ti mendak main bola lari rumah, ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak calai ke perintah dan ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak disadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakuto dipansut ke ya bab pengrami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim mega minta rakyat bersabar bab projek pemansang tidak jalai ke batimpo kelama lah banyak ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bisidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Pengeramin ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

0: Jadi bekenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak. Nada yang main utai nuan. Laban helmet sudah habis. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Jalai siapa. Siapa ambil bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat titik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi kap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka gara bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dah kenyak. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke peludi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis.

Lagu hari Anderson Ngalai Hati Itu ah, Sama Sebakar. Gujur kejam kita 8 malam ke malam tu. Terima kasih yang bela kita ke Agi Milih YFM ke malam tu. Tentu ya pukul 8 malam nanti yang awak sada lemai hari 3 kita bisik manasal. Okay, bala kita tirinduk ke manasal pantun, kami dah nyedia ke pantun ke dekat didinga kita inangkan ketuk lagi. Jadi pantun ya ke terubah, ianya pantun sino. Jadi pantun sino ke dekat dia sada ke pira anak manggang. Nangkan ke pantun sino ari pira anak manggang, kita dekat ninga ke pantun muji pemansang. Jadi orang ke berpantun muji pemansang, nangkan ke tu lagi ianya sawiang anak kandau. Lalu pantun ti ketiga main asal kita ianya pantun ari Desmond Lantan. Jadi nyatik ikut orang ke dekat berpantun, pantun pira anak manggang, pantun sino, sawiang anak kandau, pantun muji pemansang, engau pantun Desmond Lantan. Jadi kita terus ninga ke manasal ke malam tu pantun.

Eudu pangacia meaku to ila na elenta deka sema ke kita ila bakane unga maku to ae papuang batang ka mudia kulu na gaku atai dulu labanaku takuat ke batu galang rarentang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku to atai dile Laban aku to takut ke depan kai umat pasang rupa ngaceh maku tu ae bakau ngak apa puang batang kaku nyemrae ke tanah sebrae liba cingai nak kaku atai di tanah sebrae aku takut ke dirimpu talempai sisa dae pungang Kaku ke tanah kelibak asimbah takut kaku ke tanah takut kekeh belak ruah babi belang kaku pucuak kayu kelibak jamu nak kaku tu atai di pucuak kayu aku takut ke depan tu ajugo mana ulang udu pangaceh maku tu ai bakane ungak apa puang batang Ge maku tang kecil, maku telege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ame aku watai den tengenani kesarani bini tuan nabak angka orang den kak nambang kaku likang ai hati harap

Abituliah ki surat ngiruam ki pangan. Tok miaku bujang Sri Aman kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asa erispe kita iban dia tok mansang minua kita eri bagi kalima minua limang. Piga etam ngoang angka, piga etam ngoang ang nanga barawan dia atau maju genap ngagai bagi keempat maju kebantulu terus kesabawah datae kinanga penan terus ngagai bagi katujuh nganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada edas.

Manahamat udah bisa nyamatan jalan unur kanyabur terus kakabuang dataek sempat simayang gak diatuk pasar saratua suba bisa gasuntua mimiat udah rempah api tinggal tinua putus tiang saratuas batang diatuk laban udah diki maju ke deman irman langu serta pingulu mre report gimana udu dia to udah diganti urang pasar batu baru tujuh puntang gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemah di jalan malam resaturean.

Hanya udah mana untuk angka kita Iban. Gak si teh mejalah maju ngagamin wa ulu kilo buat antu pamannya.

Pimansang mimiat nge kami dinangak siat udah bisa debre ura dipensri tau kena kumae kita rumah pingubat ura sakit gakati hininga minua kami dari dan udah digagak ki urang upias bitanam matuar pimansang age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino piel pamrinam tarini yang diguriang agak cucur pisang gak pasar kali li udah menyanurang rami bapiliahnya di kunsel nah.

Ugaria to bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo dia to udah nang pamado nuruan kesamangang lalano dia to buke atamu doa laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya raj nuju kisabu rumah jilan bitentang pengkalan lupang baru junoak sienlok ande hari minggu no kitiban mansang samyang baru junoang kapangguang gagindir diubau tiar bitentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang brean gan pangguang wayang Tok minggu panduan cita tok ante salah tau dibantah tanganan umpah tubor empam tok tau kena kita tok miaku ni nyawa kepangau libao silayan nyan dian miaku medak buah mawang di cabang muka mantan buah pisang bidenyang ngurian na tau dempak si barang jam ante kita makae na tau dempak lemahe seki makae tubae racuan ditanam di tempat pukul 12 tengah malamnya baru ya mana dagam nyilo darang tot disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya da bagi kibansa orang Islam tau kena kita bambok kaban ngaga isan tok kemparian.

Asarmana daing imadas batang menyak kakak sawal lunang topawah laba medak kami orang laki tenak kalak. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua hulu batang rajang. Muasi kakak engai melempang pangaeng ku manyade wae debae kita urang ino bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si batato dukumae kita lelak di nyawa ada apa narang. Ujian yang campur araga kita kena miak banyak ngejuan gila dak papan pilangka kita kino ino ngetu dulu bijako bitungkat dago bisuku angemua kita kita tuae ngetu dulu menggawae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul ke wae kanya di nyari astim ke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga nge salutan tuan raja mengkak kinanga ata maga gelang. Tang uji ngapa mintu buah belak angketua ya kalima nguji medak kita urang indo arita pak sampai kita dang uji nyeleang nung nabuleang mata cangga. Ngati lubah ya nuan subah wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gunggo guntual dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyasi babi manuan pao dilengawong salinyao jagao manua abana. Gang wang menyasuba sawal unang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengkak pasang raya mengkak kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita bila dua kinawiat arina gak kadia rita mekita ninga sayau ya. Sino ngenang

Ranyurang telepa mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzo menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantai lemai mia menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa, Lisa, ngikasra, ada beno, ngapadang. Nakaknya miura tengah nyua tuval me di menyade mane ngagaya e barne dalam dua nguliah ketau pejako menyawa e ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak menyaka makai mata nada e berasa e baunga da buang nyawa gatu buah lembuat ngenua nua e sunga kinai de pasang surut ada berbuat buat menyesidan bunzu menyawa e gamian ikan bekut. Sambal ngunzuat kedewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demne mang menyadek ngirah kedi batu wae kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngabah.

Ngasungai nae di kulo di pantayo nyero anto datai rulu nanga pila sungai nae di kesabrae mede menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan naka nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci ari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na dato mendewa urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Dalam manggo tangaramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami udah lagi mendewae tubuh arina ngaurang antura manua lane ane yeng kebang. Ngasih kumbang nuan udah besar ede manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua lima omani asbila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako

Nga tumbuh bala nginuan naka nyaruma nuan kemise pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi gede asli dua-dua karusi meja supa pala nginuan ada luga-luga tata gelap pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak penekak mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantepa merniang kapuko tanyok gede wai uraino ambil ayok. Entah berok baka kudah kena tirutok racuan lada mih tidadang apa orang tipangkak sebelah tiang mensual sebelah mua agak baruman ruman garumpam ku subah sidan ngaruman malam ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutudara sampai kadia leka nak mengalala.

kita baka pita buai ni mata di kumai kita baka ana angkara ma baba ibu anu ma tanah lapang Angge kaku sayau ketanggai ngede nyuae bungae bunga cimpaka tipu cuak nyuae tage lalenua ngacuak kasdua bulan pernama bau bada sudu selebebu dung kae sebelah minua sekale lepao menyasuba lengao kepanggao libao sabuang geluang bila dua ngau nanga ubi ada dang dang kini yang keleang seduae laja timpae jawae akainya. Gasa dam madah kedire bado agi bakupan alam lubang gua katang kae ngede nyuae bungae bunga cimpaka ante bakau tai dabli menyase nangi nasi kale kale kami ura laki ngemite kederim purugi nenya me kami wae bigadaya nyawa dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae layo di mata tutu ke amembang. Nte panyino ngitu buah gemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku medah pirao nginu anyu wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagae gelenggang batang rajang rina sila awak. Nanga bilaga hudupa nyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kunta. Tuka ngwang gante pinyamae nginuan kenia to manyade wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas pilang gante penyenang nuan sawa lunang nyangga nuan nama senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabahursa ndang pagi lalu sa nuan aga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa sibata nyawae indo sawa dekumai orang aga asawa telabak melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami ora laki tu supaya wae tindua kami tertua papan pelangga galek kami delunte tika etika lanyam dua gamimpi kunangi ase banget nyelaya mati. Mimpi cari ak damati ak kayaan ke suma mimpi terbuka ditinga baju jala mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak engku tuai akalibak saritu gagak kita uraino baka ana akare puak siko nadaem kita wae kak ngena anang kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayu kelempang pangaeng engku saritu menyade wae gagak kita baka ana gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemok. De ura ino temung iga orang ketau di tepok nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temung iga orang kibadas bakaya kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunya tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai kekitai pengingat wai nampuang pesan kitai abansa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona miya kak ya gatua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran angalala ilan niak bercarita.

Nyade tena bara zae ra zae de kang uji munu ahdire makae tu bae gulae Nsalwae ngupa maya ang pinang sigala antang tubuh pipa ong kulenga o bise pangiraong iraong ek kumbae kita ora indo kelalu juga o umba mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku hae pinah ki julao sabuang mujuang si bao rinda ang icak ya kuliah barima eruae. Ngawapa e uang sungga e menyadek kita e bansa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapa e Maria bukula e sadao. Ngau darian rangau bekas ayah pimancang uliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalitas mampai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga antai metek menyawai mang menyadek ada kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapa sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisek dijual kita ya bansa nyamanwa.

0: Gau ji peta kita mai wah ningku kedia tu ai tage labuah meto bra bujuah ai mata niladaan hujan nalian labuah naya insa mengko tu ai beketepak ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketua ka bangat kenyawa risuba asuba nunga pala tanga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawa lunang bangga lama metu dahwaye kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramane dinanga bila dua matang ninga dua akak sawa lunang pune metuk manyade nak ngau ramane bila dua ai batang rajang
1: YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ya, sekedar hari lagu ke BCD kerinduk ke bala. Kebenaran ke YFM jam ke diatuk. Terima kasih yang bala kita. Ya, ke agi netap ke penduduk kita milih YFM Iban. Jadi, sekedar hari ke BC Ayan bas sebelah Facebook. Ya, ke minta lagunya tadi. Ari Gwen, sangkup aku. Ianya Alex Barau, Ari Pentias Kerang. Serta bala bukai megak ke BC Ayan bas sebelah Facebook ke lemai tu. Kita BC Catherine Robin, BC megak Agnes Indai Rubin. Ha, dua yang menyenak terpulang aku ni. Okey, lalu pihak megak Layang Belun, Juni Ben. Ya, sekedar Arika Bisik Ayan bak sebelah Facebook ke lemah itu. Buri Nyalu Roy Kuang. Roy Kuang tu gawak semampai ni dengan ke YFM. Laban dia ke gawak pelabak aku tu gawak nyeri jaga. Jadi mayuh bala ke gawak nyeri jaga tu. Radio meh ekanya di kaleng sida ke benuang berjaga lebuh kelebih lagi malam hari. Laban kami YFM boleh didinga ke kita 24 jam sehari. Terima kasih. Lalu pemegak Rini Sabai, Nita Sapit Kandau, David Ikum, Rusia Biju, Mujah, Mami Aba, Ini Tinggi, Tau ke Indeping, Merik Selamat selamat malam, Ari Betuang Koya, Helen Umang, Lina Bugis, Anita Nawai, tu semampai Ayan Bak Facebook YFM sida tu peminat setia YFM Nur Agat Ros Liao ndak boleh hagi sebut nama sekedak ndang suah ninga ke YFM. Terima kasih ya laban milih YFM ngarap kata perindang lalu dekat ditampung pengeluar program malam tu lagi kelebih hagi ngagai bala kita ti rindu ke program ngenggam semangat ti diungkapkan nanti malam hari 3 malam tu tentu ya begulai ngosem serta megak rumah petiang dah simpan tau kau dah bersedia ngau cerita kita malam tu tau ditusi malam tu au buat program ngenggam semangat. Okey, sebenarnya kita ninga ke lagu bukai. Oh, tentu ya RTM dia tu benuang namanya tadi kita dia tu benuang kendak kalak upload aplikasi RTM Click. Mayuh bala kita ke baru upload ketegal ke bedak main bol. Kita berhati ke dulu. Sari tu 24 hari bulan 6.
1: Woke up 2026. Hari 3. 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi, live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari, bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Woke up 2026. Hari 4. 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang gau Haiti. Boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu gau South Korea. Live bak TV OK pukul 9 pagi. City agi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Ianya sekedar main. Sari tu engkau ha pergilah. Agak-agak bala kita tentu ya. Ngantik 25 hari bulan 6. Kita tirinduk keraban Scotland, Brazil, Mexico. Wah, tumuh pagi dini hari. Manahnya nak tengah malam. Oh. Jadi yang agak bala kita tentu berarti ke sekedar hari jadual. Tau ke Maya tim tau ke sidaknya berlaban. Semampai dengar ke YFM. Berlaban kami ini tiang hari. Endang BC Info. Siapa ke bermain sari tu engkau hari ke dekat Natai. Okey, nyerinya sekedar hari berita berkawal dengan Menbul. Terima kasih yang bala kita ke Medak. Abah sekedar hari platform sudah disedia ke RTM jadi penyiar rasmi Pekit Main Bol Dunia ke tahun 2026. 15 minit kira pukul 9 malam. Terima kasih yang bala kita ke Bugulai sejalan dengan kami. Kelebih lagi Bugulai dengan aku berkahari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi asaiku tu nak kita Bugulai bak awak asara lemai. Pukul 9 malam tu lagi kita punya ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi kita bisa lagu kedekat dicalon ke bak SSJT ke 9 ringgit semifinal. Dan ingat hari 5 tu Bugulai dengan kami dah jawab bak program catat sepa juara. Kita bisik pengumuman rasmi berkawal dengan kemaya SSJ semifinal dekat diatur. Okey, jadi kita dengar ke dulu promo 24 lagu semifinal. Gau lagu ke nangkan kenyak setiap lagu tu dicalon ke bak SSJ ke 9 ringgit semifinal. Ari Raban Masterpiece menyadik.
2: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive, ya, yeah? Orang terima kasih, di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well, saya tu kata terima kasih kata, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu adung, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan dan the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat hukumlah kan, asalkan yang memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Look ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Look.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebut. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebut berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan rangkin daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: janji tinggallah mimpi hari William Mawiyang ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pamerina malam hari 3 ke malam untuk peningga 24 hari bulan 6 2026. Bakal selama datai baru ngau kita malam hari 3. Ngau aku Sam pihak muka nak kediri tentu ya pukul lain ngau tu rumah kita esa malam atau rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, au malam tu datai baru ngau bala peninga.
1: Ya. Ada kemayagi bala peninga ke. Betul sih cerita ke mana-mana bakal ke udah ni Sam.
0: Bakal ke minggu-minggu ke udah minggu yang kemarin. Mayuh ke peninga tu yang tu ke pukul 12.30 malam ni tu rumah. Ya, terima kasih meh ke pengerindu kita mendiang ke program

0: sambil kita mengingati sampai pukul 12 malam tadi ini Sam.
1: Ya, ninga cerita bala peninga kita ke malam tahu ya. Okey, nya udah ke kijab.
0: Okey. Sama lagi ini Sam.
1: Sabar dulu peninga.
0: Ya.
1: Kita
0: main Siti lagu ya.
1: Siti lagi lagu. Bedau kita nyawat kangau peninga kita itu dari Genesis.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang keluar berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Bak YFM.
3: Okey, tuan rumah.
4: Ya. Yeah.
3: Bisa peninggal meh.
4: Ya, tuan terus sambut sam. Peninggal kita ke terubah ke malam. Bisa
3: peninggal ke terubah kita ke malam tau ya.
4: Ya, halo.
3: Beranau ngau peninggal. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam. Mau siapa tu? Malam.
5: Aku boleh tau bangsa yang hari ini
3: mau buat. Oh, bangsa yang meh. Hari ini tadi.
5: Hari Sungai
3: Bulu.
5: Aku pelusi padahal saya lumayan tahu.
3: Aha.
5: Dengar saya siam.
4: Oh, dengar.
5: Jadi, mari keluar dari suai. Terbah, seminggu ya, tadi.
3: Kemana?
5: Masjid nak kena ya.
4: Apa? Bilanya?
5: Baru dia tahu, wai.
3: Apa?
4: Nah. Ketik terbah, nanti peking ya. Sungai Bulu di ininya.
5: Ah?
4: Sungai Buloh di ni tu?
5: Di tahu, Sungai Buloh tahu.
3: Sungai
5: ini
3: ya?
5: Hari ini Semarang.
4: Hah?
5: Hari ini Semarang.
3: Ulu Semarang?
5: Hari lagi.
3: Hari ini Semarang.
5: Aau.
3: Aau. Apa?
5: Kodenya.
3: Aau.
5: Kodenya wae, kodenya tua rumah.
3: Aau.
5: Nama wae, nasibnya sesuai saya yang udah makanya kita tahu.
3: Aau ah.
5: Lama
4: orang setia
5: lah
4: tu,
5: lah
4: setia lah kerjaya kerjaya. Kenapa punya kerjaya? Nasib mana? Kita kalau nasib najal mai tu
5: deh.
3: Oh, kau tinggal
5: nyamari, pihak nama kau ni ikut nyamari kau kete? Bukan nama
3: tu, bah. Kau yang sari. Nada suara ni, mesti
5: Oh.
3: Okey,
4: nasib
3: bangsang.
4: Nasib kat tinggang nyemari na.
3: Ini tua ya,
4: kau
3: ya. Tinggang nyemari ya.
4: Mantai tinggang nyemari.
3: Okey, nggak meh macam-macam nggak terkenyadi ini.
4: Jarang kita tinggang. Tapi kadang-kadang siapnya sam.
3: Okey, tua nguji nyawat akan ngau ke situ tu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, selamat malam.
5: Aku tu terumah aku tu Amrus.
4: Hari ini Amrus.
5: Aku hari bawaan Kenawit tu.
3: Oh. Orang Kenawit.
5: Oh.
4: Kalau ngorong cerita tu Amrus berdau?
5: Oh, kedua kali bisa aku ibunya nasi aku ke Palau oleh ada kucing dia.
4: Okay, Bros. Cerita dekat kunci ni, Bros. Ya. Terus ke?
3: Cerita malam tau.
5: Ketau ya.
3: Jadi,
5: dalam tahun 1987 subah. Kami itu kerja batang. Kayu tanya makasih telefonnya. Main tanya kenal kor eh.
4: Kenal kor. Lebuhnya
5: menguang ke kami segerut.
4: Jadi
5: mayanya kami tadi bertetek ke kayu kena ke selipa kita menarik tanyanya deh kuda kami ya.
4: Kuda narik ngake lukonya.
5: Ngake lukonya keban. Jadi udahnya tadi pasuh mereka aku pasuh yang ngame ane bermain kuya jumpar ke gay pia kuya leban lagi ke namanya kan ira kayo upe ko ya. Aku yang ambil kayu dia, aku dia tebang ku kayu nya. Tebang ku kayu nya, udah aku lebang kayu nya tadi. Ngambil insap tu dia nya. Ngambil insap, lalu insap. Nah lama dia tadi. Pada aku tanggrayap utai.
3: Oh.
5: Tanggrayap abah tanya aku deh, abah hari tancur ku tu. Ni aku datai utai aku.
4: Nama tanya.
5: Ah, ini tanya namanya kata Nilipan Tarum.
3: Oh, Nilipan.
5: Oh, lalu dengkeh ke dia aku.
3: Okay.
5: Lalu melipat dia aku, nolian kebuat aku.
3: Oh, ne.
5: Oh, balat namanya yang awal. Taban kurang aku terus meh.
4: Ya,
5: taban kurang ke Cibu kia, kena.
4: Lukonya.
5: Kebuat deh. Oh, datai di Cibu dia tadi. Abah pulau nuduang. Nemo kita pulau nuduang dia.
4: Ay, nemo.
5: Abah pulau nuduang dia tadi. Tiba-tiba musuh kami lalu takti jebuannya. Lalu berguam melantak. Melantak tebiang. Gunung Jako. Ini kena tebiangnya. Terumia. Okey, tebiang.
4: Nama tanya?
5: Melantak tanya.
4: Jago.
5: Bayar.
3: Okey.
5: Oh, melantak bayar. Jadi bateknya aku guna sida ya belum ada aku ngomongnya tukai kami ya Cina nya Ali nama ya. Oh, bateknya aku guna ya. So pada kita begitu lagi muto nya kan kena pala Ali oleh yang muto nya pilanya deh. Udinya tadi angkat aku sida angkat belum ada aku udinya angkat mana aku nya tadi sampai mana aku ya. Pan pia tu perak ngai jadi ngai pansuat ke perahu nya rasuah kia ngai gabatea kia ngai perahu nya. Udahnya dari na lama dia tadi mengelam kiri dan mau utainya kume utai namanya kume utain kebayang deh. Dunia madek ku madea madek ku tuainya deh. Madea aku utainya bayarnya ku ya ya lalu nusam ke barua. Ya baru nusokan deh benua ai sekali nya tiam.
3: Awah.
5: Kai. Benua apa pun nuduang dia.
4: Nah.
5: Wo, kumai kami tebiang tengah orangnya pernah oke tebiang menuai.
3: Ah, kai besar pak.
4: Bayarnya.
5: Besar ya kira aku. Bisa berapa aku sedepak lebih habis saya. Bayar pendayaannya. Sebenarnya taban kurang sibuk ya nak tu dia aku laban kena tenyang lipat taruhan tarik deh. Dapat dia lalu bebat orang tu dia aku suman dia nya nak ngawa. Lalu mulai ke diri aku tu rumah.
4: Mulai ke diri kini ke menua kah ataupun ngai tempat anak kerja baru.
5: Mulai ke tempu lagi rumah suah aku deh jalan lain yang dia lurus 9 dia. Nak nyari kerja kami hari cerita kami nikah ke kiam baru. Tu jeta lama sebab tu ay.
3: Ya.
5: Bercerita lepas lagi, mahu cerita aku.
4: Cerita baru kak. Teman lagi ya.
3: Okay. Terima kasih, Hemros. Kasih cerita lah. Tahu, tusi baru.
4: Baru kak. Cerita.
3: Okay.
4: Sengat nama manyi kah?
3: Ya tadi sengat
4: nyeri pak. Kalah. Kalah.
3: Okay. Lagi bisa itu rumah.
4: Ya.
6: Halo.
4: Ya. Selamat malam.
3: Radian.
4: Hari ini Radian.
6: Hari Genan.
3: Genan ne.
4: Kenongin.
6: Sama semua ngok ati jepri itu. Lama nak kalah ngau.
3: Udah sos berdaut ne.
6: Selalu ke ngau tapi lama nak ngau. Cepat untuk nyamik te. Soalnya ragu argu
4: Ya, baru benong benar punya ne.
6: Ngau belaya aku ayak ke kena majipun. Pun tanah ayak kami. Ya sebab semua orang kami gitu ya sebab ngau bina dah ni. Ya jadi ngau bangsa kedayaan. Bini hanya. Tui kau ini kedayaan. Banting mau kami kerja dia. Bini tu tu bayang manya.
4: Oh.
6: Dah sedanya lebak ngaku mai ku gawa sedanya.
3: Oh.
6: Ah jadi namanya ni nanti ingat mesti lah. Ngau suai langkau mak kau bini suai langkau deh. Ah jadi laki suai kerja menum bayang. Jadi ko ino kedayanya ko bininya bini bukan bini Jepun bini kelayan sikoknya.
3: Aw.
6: Mega lawak to wai ko ya. Pejalai tu aku ya nganu aku. Nemu nyala de ko ya nganu aku. Nemu ko aku. Jadi nyoda bejam saya aku bisi 18 pian bisi umur aku. Nak jauh, tu biasa sih. Tanya ke dulu ngarinya dah.
4: Oh, dia ne?
6: Oh, betau sumio dah bisa tak? Mainnya coba. Jadi aku, anu ya, aram ne tuan tu. Nyala aku kan ya. Nemu aku nyala selalu, aku nyala aku.
3: Oh.
6: Baik kan lah jalan, padahal berdi.
3: Oh.
6: Tino kedayanya baru. Baru ngandung tu dia rempai ke lah ya.
3: Kasih ya.
6: Kira umurnya kandungannya kira 3 bulan pihak bisa ya udah berbupai ke pedak. Jala nuan nuan jala ke batas ya kian. Datai dia ntar ya. Nibal ke nuan jala. Bisa ya nuan kali nuan dah nibal. Bukannya ke meduai dah. Ya ada teh ketiga kena nyalaan tadi. Masa tak gulung-gulung ikan tadi.
3: Okey.
6: Oh, tertiba lah kena kena nyala.
3: Oh.
6: Uliah deh, uliah matiang ikan tadi.
3: Oh.
6: Bertarik kena biang teh. Nemunya tadi anak sembilan. Sudah memasai lidu kau.
3: Oh, anak sembilan.
6: Oh, aku tu nak muat aku ikan sembilan yang lebatin dia. Empat nombor nak kalah kau gawat tasik dia.
4: Ya lah.
6: Oh, nak ala ikannya. Nama ikan untuk aku nganu ya. Sembilan tu angat kau ya nganu aku.
3: Oh,
6: luliah aku. Kau ngluliah kata ring. Tengah banyak jari aku terlekatnya. Patik, entar dia patik sembilan tadi.
3: Okay.
6: Oh, maka kan kelek nyaman ke sembilan.
4: Ya, nama.
6: Terkat bantuan aku. Aku diam tadi. Pih, bertengok tu, tengok kulit bijai. Mana yang pemerdiah? Yang mata, pemerdiah magian tu. Atau yang bak. Saya baru pemerdiah ni.
4: Pemerdiah. Dah tak ada baru dia nak pemerdiah?
3: Palau.
6: Pemerdiah nak pemerdiah.
3: Namun
6: aku tibuk parahnya, aku tibuk aku kan ya. Dia amat ketok aku. Nggak, ngat aku ya. Jadi kita tu aktisi dulu aku ya. Agak ini nari orang nanya keluar jalan nyala. Itu pantai gig keluar ya tadi. Aku kak kemik dulu aku ya. Aku kemik kami nak bisa. Kena ngubat aku ya kan aku. Ngai kemi ku tengah kan saya, ku ya. Nggak, ku ya. Anak malu ni, ku ya. Tak buka ya, lanjut antara ini. Tak tukang ke ya. Ngai kibuk malu, kibuk aku. Nah, ini malu aku ngidut gede, ku ya. Ambil jari aku antara ini. Tak tin as ke bau tai, sedak kino ya. Nemu, dia cakup ku nyana.
4: Nemu.
3: Ya, nemu kau,
6: dia mak tibukan ayam aku tadi. Ani-ani malu dek ku ya. Jadi tua ayahnya ku ya, kita kami nau ya. Au de nyanten. Dua pun dah lama kan warna lah setengah jam keluar dua-dua ngantek jak baduk pedih.
3: Au. Dah nyanten.
6: Jadi kan gua tengok ngau berjalan simpan dalam beldi. Nanti baduk pedih mulai direk kami dua ya. Datai dari mulai dari kawan kau kan. Nak ingat nanti aku induk sikoknya bini ayak kami jipun nak. Nak induk kebayaan kan juga. angkat ya, pun gagak. Amia gagak ngulia ikan tadi. Jambat na ya, lepas kau gagak tadi.
4: Kau.
6: Tadi kau ke jalan wang ikan ya tadi. Lekat bayari induk raya nya tadi.
3: Cakai.
6: Uli aku nyapu sekali aku ngentu. Ane yang ane aku ya. Pada aku pai de kampung pada aku ya. Parai aku ngar parai aku ya.
3: Kau.
6: Amat kemi ada je. Kau bolak tadi.
3: Oh, baru nak. Nak kau medias ni?
6: Aku kini kemati aja jauh amat nak aku. Bantuan di top aku.
3: Tahu.
6: Bantuan aku.
3: Aiy.
6: Ya, ni aku dah rasa wah hantar membaca di parai.
3: Tahu.
6: Nemu aja dah, lepas nemu namanya.
3: Tahu. Bekerja ke yang kau?
6: Tahu. Indo tadi. Tahu. Kalau nyuri aku tanya tadi, lu kenas ni. Bajari orang itu nya.
3: Tahu. Kerja baru ke?
6: Amat bisa aja. Anak ada guna dengan namanya
4: kepeknya.
6: Aman. Saya kata induknya bisa.
3: Bisa insur ke ni?
6: Sikit petua sudah kedayaan ku. Aman kan aja.
4: Aman.
6: Ini lah ada kekian ke.
4: Betul. Nyamai ke celuak dia aku deh. Ba celuak ngiampu ke ngerebukai? Nginduk.
6: Tadi?
4: Ya, kena. Dua kali ini ya kena na.
6: Aku dua kali.
4: Gagal, mai aja enggak kau.
6: Gagal.
3: Oh, penting dia rempuh kan jadi pelak pelak kau ni.
6: Oh, kita sudah tahu entah ber. Lepas tu lagi ni ya, wen. Kalau yang muda tak nilai, tapi kemudian enggak.
3: Malik kebukai ke? No.
6: Nak
4: dah, kemarin buka dah,
6: kemarin
3: buka
6: ya
3: kok. Sikit pedak
6: mak deh. Pedak, lepas hari
4: kena
6: batik ya deh. Aman kan ya?
4: Aman. Tapi jangan kecuali gagotai kia. Aman tu je
6: nak pulaknya. Aman, aman. Aman, aman.
4: Aman, aman.
6: Pulak. Aman, aman.
3: Aman, aman.
4: Aman, aman. Aman, aman. Nanti kita nemu, nanti belum man ke petua tanya.
6: Aman, aman, aman. Jadi aku bisa ke pelajar baru dia tu. Dia selalu mulai ngoreng deh. Nanti pakai dia penjalai sebelah sana ya, habis dia kena sengat utai.
3: Au.
6: Pukul lega nama.
3: Au, tahu kongsi orang?
6: Au, okay. Au. Induk bakal sengat induk utai.
3: Aha.
6: Bici yang kita ingat mana ya?
3: Oh, bici yang?
4: Kata ingat ulut dia, ulut?
6: Au, ulut babi yang ingat.
3: Oh, au bici yang ingat.
6: Bici yang aku. Ni udah agak kira ke duit yang mencerita aku tu ni.
4: Nenek awak?
3: Nenek awak, awak.
6: Ini nyambung cerita. Entah baik.
3: Au.
6: Kenapa ni tuai ketok? Ini tuai ku baru nak narai dah. Kedua tahun tu dah narai.
3: Au.
6: Kenapa tu pula ya? Pasal sebau lah dia je.
3: Au.
6: Nak mutus ikal eh. Ya kami tu lalu pasal sebau lah dia kami tu. Tak ada berjalan ya. Abah aku tu sikit. Dua tuai umur narai. Sejam lebih ada tuai dia sebau lah dia. Mulai ke diri. Kenapa tuai hari sebau lah dia je. Lepas jalan kami tempat itu mana? Agak ia jalan batu.
3: Kau?
6: Tertengah menuanya. Tergagai ini banyi kami dua itu tadi. Kau? Kali ni abis ni kali belakang lama waktu itu. Sanduk lama waktu itu. Ya. Udah penuh belakang. Jadi aku berpendir yang ya.
3: Okay.
6: Bukan aku nggak jadi. Aku nak ngetuh dah. Manyi lagai kami dua ya. Ngelawak orang kebisa mah panjang mereka minta tolong orang mereka jatuh. Parah ya tu, kena mau tetuk ku yang ya, tamik likok ya tamik hidung.
4: Kapu.
6: Banyak tu siang ke. Jadi aku entar yang majak memang laju ngomong dengan enam. Dah siap nak sidin berdua ya. Datai baru rumah sudah adanya. Di sini rumah. Tapi kena mama bidah. Bidah nama tu rumahnya. Sebelah ya rumah tunggal ku ngelai dari kelabat dia ni. Tapi jauh ke rumah kami kenang ke lagi. Lagi-lagi setengah jam lagi. Jadi kena tamat simpian dulu. Masuk sama panjai ke kia. Minta tolong dari dia ni. Nama hal sebelah ni. Ya aku sudah dia. Bakal kena tersengat ini manyi ke aku. Ambil ya belakang ni tuai aku nyam kenyak. Aku dari panjang lah aku. Bila kena kabar ya ni. Tengah sebelah pegawat tengku bisa berayang. Nanti ada minta bici yang kami doa ya. Ambil bici yang aku nolong. Minta tolong ambil bici yang. Kapak bici yang ya. Kau kena tu sekena-sekena ini manjing. bodoh punya.
3: Oh, bici.
6: Main orang tu yang banyak amat kata nak menyebut keluar.
4: Okay.
3: Awak ah.
6: Amat tinggal tanya jarumnya.
4: Awak ah. Nyak tang, so nanti kita balut tanya sikit dengan gaya sampai kini-kini mek ya kita.
6: Amat, amat, amat.
4: Ha. Ma udah. Ya, ya ma jarum. Oh, ma jarum nya tinggal bat ona sikit ke gaya kita.
6: Tinggal
4: nak nare bola tanya.
6: Aman, aman. Nanya nama, nama bisa tanya to ya kena ubat ya biji yang kita nya.
3: Biji yang.
6: Nah, dah yang baru ke dia tu nyanyi kata al dah nya.
4: Ayah, ayah.
3: Awak tahu nanya nguji ya.
6: Nyak mendejai. Mainlah kita buka tapi galau dulu.
4: Galau dulu. Minggu sikit ni lah kak.
3: Okey.
6: Okey
4: Raden. Terima kasih Raden.
3: Malam Raden. Okey okey. Ya bertemu baru.
4: Nyak tadi Raden.
3: Raden. Hari Genan.
4: Genan.
3: Ya. Okey habis itu tu rumah.
4: Ya sambut dia saya.
3: Okey. Halo. Halo. Selamat malam.
7: Halo.
3: Ya selamat malam. Oh, nama tu deh. Halo tu belakang. Okey, nanti dengan awak.
4: Telepon baru.
3: Telepon baru. Dua harus telepon kita ke malam tu. Tiga ikut dah peninggal ke terubah kita ini. Itu rumah. Ya, okey. Nanti peninggal ke Bukai. Ya, panjai jam kita. Dah jap ya, pukul 10 malam. Kita yang tahu nak lama mendiang ke berita ke malam tu lagi. Okey. Jadi, gitu. Terus telepon. Ke malam tu. Okey, nanti pihak muka lagi tua nyenguak sidak ke ba Facebook. Ke bisik nyapa tua meh ke malam tu. Okey. Tua nyawat tu rumah.
4: Ya. Yeah. Ya, yeah, hello. Hello.
3: Hello. Ya, hello. Selamat malam. 8035 tu ni.
4: Ya. 8035 ujung yeah. 016.
3: Halo, selamat malam. Ya, halo, ai, selamat malam. Okey, jangka bisik penanggul kini.
4: Ya, enggak nak dengar.
3: Au. Okey, ke lemai tu tadi bisik hujan nak lama ke tadi ni.
4: Ya.
3: Tak pelaba aku kai ke nanggul lain kita ini tu rumah ke malam tu. Okey. Ya, lagi tahu telefon ke malam tu peningah. Kita ke dekat bah cerita.
4: Ya. Bisi lah tua boleh petua tu mimin. Ni sem.
3: Kena bici yang.
4: Kena bici yang.
3: Oh.
4: Mas mas sembilan mana dah tahu kini ni ngacok kan kedai. Ini ngapa? Halo.
3: Ya, halo. Ya, selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Ya. Yeah. Siapa tu dah?
8: Terima kasih ya tuan rumah.
4: Ya.
3: Yeah. Oh.
8: Aku tu Akik Belaga tu.
3: Oh, Akik Belaga.
8: Lepas minggu lepas tadi nangau lebang bisi cerita yang namanya ke dari ketik pun namanya. Kita ya ke selamat gawai eh. Nangau aku.
3: Oh.
4: Oh.
8: Jadi lemai aku ngau cerita tu dalam tahun 1999 tahun tu.
3: Okey.
8: Oh. Jadi aku tu tadi udah pagi-pagi nurun gawa.
3: Awah.
8: Udah kemas aku gawa ba cas bom dia. Aku nurun ke baru. Juga sayur ba tamu. De tamu Belaga dia.
3: Oh.
8: Terang cikgu?
3: Terang.
8: Oh. Udahnya aku mulai ke diri.
3: Oh.
8: Nganjung sayurnya kagai beria loko dia. Nanya nikit baru aku tadi nanti jam sirat pegawai ke masuk kupias ke. Oh, ya ko. Tunang ya nya chef mum dia. Bisik ke pidi ngiga dek tadi aku ya ko ya. Oh. Nama tadi aku nak nemu yang asu ada bertemu ya. Kepedinya tadi nama Perencang Li. Oh. Banyak. Nanti ke masuanya pukul 8.15. Masuak ya.
3: Awak.
8: Aku pun masuak ke. Dari muak ya. Laban dua titik pintu. Titik pintunya. Di belakang titik pintu. Dari muak. Datang masuk ke dari muak ya. Selamat pagi tuan. Aku nama berita tu. Mana ya. Kau ya. Duduk dulu dik. Kau yang kena aku. Au. Jadi tanya tadi aku dulu-dulu ya nyantai ya ngisap.
3: Hmm.
8: Itu unsuai tadi. KPD.
3: Au.
8: Udah nyak tadi. Aku ngasuh ade. Ngambil tanah bak kubur Melayu dia. Oh ya, ini tuanya baru mati 3 malam.
3: Oh.
8: Apo kuasi kudin?
3: Au.
8: Susah nak lah banyak ya gaji. Nanti orang berat. Jarang orang berani, jarang ke orang bisa orang takut ke kan? Kubur. Kubur Melayu tu terang dah bakal kubur ketiban, ada belangkau.
3: Au.
8: Hmm. Ya ke malamnya tadi malam 14 bulan dari langit.
3: Oh.
8: Terang. Hari pemanah ke?
3: Au.
8: Jadi aku yang anu aku maya dek kian kelegi maya laut ngangau semayang. Dia lalu ngambil tanahnya, goyang mana aku.
3: Hmm.
8: Bersampai dulu, dia ni pemandai dia bersampai, goyang mana aku. Nadai aku nanya, kapal dia tuan, nadai pihak aku, misi aku cakap, ya. Tiga kempuak tanahnya, baik dia pulai, anjung suaku, goyang.
3: Au.
8: Au, au ajar aku tu, au ngapa.
3: Hmm.
8: Laban, sidik, takut kerjau, tapi kenyak dia, namun saya kubur pendam, nak semua berani.
3: Capan, ya.
8: Udahnya, aku pian, jalai ke? Udah, nyung tengah hari, nyung alih hari tadi. Jalai ke baru, nanti patal kan.
3: Hmm.
8: Bertemu, sikuk, sikuk orang pulai hari kian balai.
3: Au.
8: Au, bertemu aku ya.
3: Au.
8: Dini, ni dia tu, ayak, kena aku dian, berbiri aku dia, berbiri kuliah dian. Aku ngono ya. Au, sini dia nuan deh, kat pulai espria tu, nanti unul, espria tu hari belaga tu, tapi ada sibu ya, terus. Tahun 7 pagi, start. Ya, nyelawan datai hari kian balai ulu. Tangkai tanya dah lagi aku kian mereka aku ngoleh nada yang itu dini nom nuam dia nyana nemu nanya kau ya play leh nyam kau yang bila lantau pila dia kau ya udah nyam tadi apa betul kau tu dia lemai lagi lo maya lemai yang tu kamu dua ya nurang tu baru ya nanya aku nak madah kia Tanjun-tanjun niti jalan kili ke ujung kampung pendam Melayu ni tadi. Aku namun dua lah baku si ngau nganjung inai tuai ku dan hadai. Inai tuai dan nyapa si 60 lebih umur lah.
3: Au.
8: Dan tadi namun aku ni tanda inai tuai nya bila orang mati bisi yang lahat ku tidak ya. Bungkul tidak ya ngau kain putih tanjang tidak ngelala kita orang ke baru ngok lama. Tanahnya barau
3: wow.
8: Ya, kerti ya.
3: Oh.
8: Jadi, di tahu ke aku ni ya. Bak sisi pagal tu aku kian ke ya, aku kian jadi kejalai lubah-lubah nuju utanya. Udahnya tadi bermunyi orang ke ngangang semayangnya. Aku pindu dua ke ambil saya ngangang semayang tadi cukup yang ngangang ujung ya. Aku pun lalu doa lah agar ini tuan yang minta izin ya. Ambil. Jadi aku yang anak aku tuannya. Nanti dia udah ngambilnya anak melihat ke belakang dia aku yang anak aku apa pama agak apa tuan ini jarum dah lah bayar. Tanya. Ah udah aku orangnya ambil ngangang semayang aku pun berdoa agar ini tuan yang minta izin ngambil tanahnya tiga kempuak. Simpan aku bersiap pulai aku. Pulai aku nak melihat ke belakang. Tang peguk aku tu besar. Gamak berdau ke misalnya. Lain asal tu. Nanti bakal ya. Bak kita iban sikit. Mengkul betih baik Belanda rari. Sama banyak bak Melayu. Nyamai terang bulan. Terang. Itu tampak. Nanti utai nama-nama. Udah nyak. Pulai aku dah tebak ya. So, pulai yang kedua ya. Pulai ke... Nak pulai ke pasar dulu. Dan pasang hirup. Udah hirup tadi. Yang aku baru bertemu oh, tuan yang tadi. Lalu beri kongga ya. Terima kasih aku ya. Bedau gaya tindu lagi. Jam 4 pukul 8. Kemudian udah pulai. Ya, ya aku ngusik dengan gaya. Kapan punya tadi. Kena ibu. Kena berubat tanahnya. Tanah kuburnya. Tahu ngerai ke penyakit. Namunnya ia menggunakannya nemu orang bukai juga tak aku nemu aku sikit nak nanya punya. Mina yang itu aku ngambil tanahnya aja.
3: Itu nitih aku ya aja
8: dan,
5: bukannya petua ya kini. Tak aku yang bersih takut terlalu lama yang kubur. Kubur Melayu itu jarang gaya. Bukannya yang lain. Jadi udah nyak tadi. Aku mulai ni kedua ngaji biri aku ya. Karena aku terbuka ke keduanya, emang dah ke. Namanya mulai ke menua ya, ngabas bini anak ya, pihak aku yang anak aku. Pagi mulai ke nurun, mulai ke menua ya, ngenak sepuluh pukul tujuh pagi.
3: Kawan aku
5: ya. Ya, pen nanya berita nama ngaji aku tak minat ngau. Tis ma yang nak ngau aku jeje. Ya, tanah abad tu biang air dia. Sigi dambik aku nak ke kubur. Lain nak saya kata dia nyembah pedam dan berbukai lah ketemu ne.
3: Oh.
5: Nah, macam cerita aku tadi leban tak takut tak kuat ke
3: kubur. Oh,
5: menolak. Orang orang berani ke kubur. Uji nak tuan punya perancu lina mah dia tu nemu bedau gerai nak ini pulai kincirnya.
4: Nama kebuah kita takut ke kubur ne? Nanya.
5: Ini.
4: Ke belaga.
5: Oh.
4: Kebuah kita takut ke kubur nama gak ne?
3: Aw, nak ninga ke belakang?
5: Tak, nanti ninga laban. Wile sekutun kak putus
4: ayamnya.
3: Okay lah, okay.
5: Terima kasih.
3: Okay, terima kasih. Okay, belakang.
4: Wile kak putus.
3: Okay.
4: Ya, tuang itu dulu Sam.
3: Okay.
4: Semari kita dekat nabur ke berita pukul berita malam pukul 10
3: malam. 10 malam tu lagi ya. Bertemu baru dah
4: baru udah berita
3: malam ya.

pukul 10 malam. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Perintah tak buka hati nerima sebarang langgur penemu dikenal kemanah kaki pengawal berjalan ke program Budi Diesel. Menteri Perkara Wang Tua, Dato' Sri Amir Hamzah, madah ke pengawal ngadu ke cara subsidi minyaknya patut diberi awak dur di pejalai ke dulu kena 1.7 telak. Pengawalnya di pejalai ke belalau ke penelebak maya pejalai ke Budi Ron 95. Ya madah ke perintah berarti ke penemu ke berbida bahawa pengawal ngena kuota ungkup diesel lalu peminta kuota tambah 100 liter boleh digagak agar raban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakunya lebuh ke diranau pengarang berita di Kuching sehari itu tadi. Dulu akhirnya Dato' Sri Amir di Sempulang, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak Bak Jalai Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerja sama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, BIM IAGA, boleh negap ke kawal dagang ngau dagang temuai Sarawak serta menua bokai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawal ngatur BIM IAGA Tourism Exchange 2026 BET X 2026 jadi platform ti berguna benar dikenal ngubah sektor dagang temuai. Ya madah ketuk bela mungkur pengawal negap ke kawal ngelaku ke dagang temuai ti meruan lagi ngatur program begulai serta ngerumban transformasi digital bak sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIM IAGA ke-22 di Kuching Sarito tadi. Sekolah primary SK Nanga Sekerang di Seri Aman patut dipindah ngakendur ke baru ketegal bangunan sekolahnya ke udah nak likun lagi dikena. Nyalai opis pelajar pilih Seri Aman PPD Seri Aman udah bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandia Dato' Francis Hardin Nulis empai lama tau kau dah. Pak randaunya PPD Seri Aman mantai ketiga langgur dor ke baru di berpelasar ke penyawa oleh dilawak calai ngagai pasar serta perengkau guna infrastruktur ke endang udah bisai. Dato' Francis milih tabak ke terubah bak penyawa 4.92 kilometer dari pasar Semanggang lalu jauh dari sungai serta muka muntang di lawak. Gaunya ia dekat bertemu ngau pis tanah ngau survei Seri Aman kena 6.7 tau dikena nentu ke status tanahnya. Ia muka dekat ngatur randau berkulai ngau rakyat rumah panjai tiba kawal ngau pengawal mindah ke SK Nanga Sekerang. Mansia mayuh ke ngembuan kad pengala atau ke MyCard ke dia tahu agi mengkang oleh dikena bakal selama nur ngurus ke semua pengawal rasmi. Nitih ke penerang Reupis Menteri Dalam Luar KDN madah ke Mansia Mayuh tidakkan nukar MyCard ke baru ndak ibuh kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegalnya KDN ngelalau Mansia Mayuh ndak kelalu berumban ngagi opis pengregister bangsa nukar kad sidak ke dia tahu nanti nyema my kadnya agak boleh dikenal ngau mana. Sejak pihak tiap ikut orang ke mekai kad pengelola lama kad pengelola ke bangsa mana ngau my kad versi 1 dipinta nukar ngakai my kad ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN maksud ke perkaranya lebuh ke nyawut tanya bahawa Dewan Rakyat didipansut ke tengah portal Parlimen Sarito tadi. Yang nak
Pakar Nabur ke Berita Malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Ganai. Selamat malam.

0: 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bersukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bak TV OK pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh daripada Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence.

serta Ulia Mega bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koy.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang, selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, bertemu baru peninggal. Udah bekau kita ke mendiang ke berita malam tadi ni, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bak jam kedua ngau ketiga tau. Kita agi nyawat kangau rebala peninggal.
4: Ya.
3: Ke dekat berkongsi cerita malam tau ya.
4: Mana-mana cerita tau langsung
3: ya. Ya. Mayuh meka kini kunya tadi petua tadi tuan rumah.
4: Ya, mesti kita boleh petua. Tak petua nyana boleh ada malam kenya semua.
3: Petua biciang tadi uliah.
4: Uliah.
3: Okey. Okey, tuan rumah, alu bisa peninggal tu ne?
4: Okey, sawa sen.
3: Tuan nyawat.
4: Udah.
3: Okey.
4: Okey, hello.
3: Ya.
4: Hei. Kau
5: bercerita memang nak kenal.
4: Siapa tu gini?
3: Siapa tu deh?
5: Apa yang me jalan muka?
4: Oh, apa yang me? Apa yang me? Apa yang na?
3: Okey. Okey, ya nama cerita kita deh malam tu.
5: Okay. Tidak milah kesukaan. Manya jalan si jahit sari selujan. Nyak air nyak ngandang lubang-lubang jalan si nyak usul. Nah, so aku marit nyak kejauh nyak. Jadi semua muat semilimu nyak gulai bawa. So aku buat semil nyak kontriak ngambil bahasa uyat. Nyak. Nyawang cikungai nya, nyawang cikungai nya, liat kuku.
3: Dan
5: mu ngabit. Masa liat gosai. Dan ya, angka dari siku kami tubuh lima, ya kami. Nanya, berapa bobo sawit yustan ke, ya? 70 ringgit, ya? 30 ringgit yustan banyak, sawit kum penuh, semua tanggi, penuh magang penuh. Kan buat temannya gaji kami 35 ringgit sehari. Itu indah tulis setengah stan. Stan kira indah ya kita. Kalau kita indah terbuat ini buah. Itu indah tulis setengah stan. Indah tulis kini kau gaji hari ya sudah ku. Ya. Bukan. Aku, asal sudah aku.
3: Au.
5: Aku tu nak melihat aku nak melihat mangkut nak melihat nak berbeda lagi nak akan tinggi gue sawit nak aku buat ya nak pengabir ya buat aku tengok kau minta gaji hari aku kak aku kontria nak melihat aku nak melihat ke aku gaji aku sehari bisa mudah gaji ya aku 35 sehari aku uji laku ya. Wah, aku dah mesti negara ya sudah. Tidak banyak ni aku.
3: Oh.
5: Tengah bermain masa ringnya 12 tangkai. Udah kabinnya angkut dia ke jalan. Ya, ketiga hari aku ngabit ni. Gua buka ilang, gak ingat aku, pilih aku.
3: Oh.
5: Kabin. Mesti 12 tangkai dah kabir itu. Angkut ke orang jalan. Kemudian tayang. Tayang pukul 10. Baru pukul 10. Maksudnya baru pukul 11. Kedua pun kabir aku. Jadi tahu yang sepuluhnya. Petisi lebak, berpaluk lebak.
3: Oh.
5: ni abis kelas dia udah lu ya dua tangkai bos pun. Ini udah nyala buah kulo nali harus dia ni jalan ku ngabdi tu kaciu kadiam tu gua lebah nyok gua batang ni si jalan dia yang sana anda gua datang bawa kabel. Lama ke bon yang kau lihat dulu. Yang kau batang tu kau lihat tapi kadiam batang yang kau cerita lau meh. Jual-jual kuatang ya, dia tegak. Jual kuat, dia tegak. Patut nama yang aku lihat. Jadi aku tu ngabiat nyawa. Hari ini pun sawit. Sawit nyawa rumah aku, batang yang kalbah. Ya, kabiat ku dia lah buat dana. Dia nyawa dana lah. Ya, kabiat ku buahnya. Tadi ya lu putus buahnya. Ya lah buat bawah ninggal batang. Si Allah ya ku beri. Lalu patah batang lalu naban aku ke bawah. Buah sawit dia lah buah hulu aku. Berat peninggalan aku ke bawah. Ini dia bawah sabit dia lalu dan kau aku setanam ke tanah kunwan. Tanam ke tanah. Oke, okay, serti aku ngambil.

0: là cô cháu nó cứ nạp tiền cho cô nó hết rồi. Ủa để cô mẹ phía thì ông vừa cùng mẹ ta ba nhuận cái chú ngàn của tàn thái với em nó cô. Cô đô đô đô mà đây cô cháu nó đô là gấu ở dưới cho cháu cháu xung. Ủa nó cứ sạc phía. Đó ấy cho nên nó hôn nó là cùng gái hình phía nó cố ngàn ngông nhỏ lan tăng đá tí cơ dân.
1: Ấu
2: Okay,
1: apa yang nak?
2: Cerita nombok kelapa sawit.
1: Ya, nombok sawit ke malam tu
2: ni. Kain hanya mahir, dia menombok sawit sih.
1: Ya. Okay, peninggal ke lima kita tadi. Apa yang nak ni?
2: Ya.
1: Okay, jadi jam kita itu agak panjang ni tu rumah.
2: Ya. Belum paham kita ini Sam. Jadi harap ke bala peningat ke bisa cerita boleh berkongsi cerita ke kebala keban-leban kita. Semua orang nanti kita ke bercerita ini Sam. Maka tua tu lebih lagi nanti.
1: Ayo. Kadangnya Nino ningat
2: cerita. Kadang-kadangnya ya Sam. Semua Sam.
1: Okey. Ya. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
3: Halo.
2: Ya, selamat malam.
3: Indah
2: meh, hari sibuk. Oh, ini
1: meh, hari sibuk.
3: Halo, aku sibuk ngau sibuk. Tengah mau dan nak. Tak ngeneng kita apa tu lagi ke ngelak bijiangnya tadi. Amat.
1: Aku ngasih ni.
3: Kami di tau, entah ya terlihat lembang dulu kau. Tau terlihat jenah kayau. Tau ketua butai. Mau dua ke mayang ke. Sekarang mana bijiang lah.
1: Oh, aw poro ngawi bijiangnya.
3: Aw, dia tebak ikan.
1: Oh,
3: aw. Dia kena kami di tau. Tengah, nanti kau nak bijiang.
1: Aw.
3: Tapi aku tebak ikan.
1: Aw.
3: Amai tak kau ngak ngelai aku kau.
1: Oh, ngak ngelai.
2: Kata tadi?
3: Ngak, namu. Ngak, tak kata nyawa kita nya.
2: Oh, kanit.
3: Aw, atas lah.
2: Oh, di atasnya.
3: Amai kau ke atas, yang suruh kau pihak.
1: Oh,
3: awak. Nah, kau nak nak bici yang kau. Tak kami di tahu, sikit bici yang mana yang kami di tahu.
1: Awak suruh kena, tapi atas ngelaknya ni.
3: Awak, nak sama petua. Tapi aku sangat gambar yang aku kalah. Aku sangat gambar yang sampai tiga itu abis. Aku malah kaya aku luput. Udah yang aku nak petia kau kau kak. Nama tak kehuat baik kau ya.
1: Awak.
3: Kau, kakau. Aku sangat pala. Aku banyak sangat gambar yang siti bapala, siti bapegau, siti bapajahai.
2: Dua meta dek kak dek ne. Bisa kaban ku sobat sangat gambar terus ngujuang kena daya.
1: Oh ne.
3: Amanah. Udah nggak tadi. Uliah kau nggak ada anak tadi sah. Tiga gambar yang tadi anak tadinya gada. Kau jepur kau boleh tanya.
1: Aw.
3: Nah uliah kau banyak pola kau. Nah, aku pula itu aku main yang lagi bumi yang dia biar ada umur 40 kini umur 94 boleh kini.
1: Aman. Aw.
3: Tengah tadi. Tadi mengapa?
1: Aw.
3: Aku sengat inau kawai kena. Aku sengat inau pantai inau utai yang kena aku. Jadi mak tahu bicang kami tu ayuh betul aku bicang.
2: Kata itu kena nih.
3: Nggak mau. Sampai terlihat dekat dah ya husuk biciang nang kami ditau.
1: Oh, agrami ngau biciang.
3: Ah, naden ku na te ku terlihat laban. Bisa mulut dah hentau ka. Te ku terlihat. Gak ba ado ku nak mulut aku empau anja aku sengat utai nya ku kena ungak ka. Ungak ka ku ngano nya nan mu namanya.
1: Au ah. Lama.
3: Laban, na bae de mai biciang tadi jalan kami tadi nama bekal dah.
1: Ya, udah tu lah. Tahu sedia ke bici yang?
3: Tahu.
2: Kita berjalan sana
3: sama
2: tahu. Sengat semilang tu. Bekini ke ya. Bisa ke? Kalau sisinya semilang. Ni ni bekal.
3: Aku nak kalah sengat semilang tu. Bawang kalah. Ini
2: petua radian tadi. Bawang sama amnya semilang tu.
3: Bawang ikan besar-besar bukai. Kalah semilang nak kalah malai pula aku. Yang tak nak kalah.
2: Ya biasa aja. Kita ke dia obam noa. menua ke dampih

0: ไอ้ภาษาเนี่ย
1: ก็แต่แล้วก็ไอ้ภาษาให้ไปเต่าให้ไล่บุ้งเลยไหมมันไล่ไอ้ภาษา
0: อ๋อนั่นไอ้กะละกะนะสงสมิลัง
1: นักกะละก็พิเศษกะละก็สงสบ่าวงกะไม่กะไม่นูบายอันเนี้ยอันนี้ป่าวก็เนี่ยง้าวกูอยู่ที่เฮามอพิเศษนักตาวันพิเศษอันนี้ป่าวก็เนี่ยแต่บ่าวงคนตวนก็เอาเรียนตวนก็ดัวกะละองตวนเอาเรียนที่กะกะละเนี่ยสายไกยตะก็แกตายเอาจะให้ต
2: ัวอ้าว
1: ดังนั้นต้องเป็นตัวนำมาเนี่ยผู้เรียได้ให้ผู้ละเมาได้ได้ให
0: ้นำมาตัวอะไรกันได้เลยมีเชียงเนี่ย
1: อเมะนะถึงอะไรไม่มีเชียงละบ้านละไม่ปากกาดังนั้นไม่กู้งะกู
2: ้โอ้
1: กระหัวกระหัวตรงนั้นจะให้กูเสียแต่ดังนั้นสุดก็มาจะให้กูเกิดตั้งแต่อีกการนะได้ให้หันได้แต่เป็นอะไรประเดี๋ยวดังนั้นได้ให้เนี่ยตาว่าของนักมุลุตกู้ได้ให้หันยากู้แล้วมีเสียจะไปกูนาว่าดาให้อ่ะเนี่ยมันก็
2: อืม
1: อย่างเดียวนะได้ไง
2: เอาม
1: ันมันอยู่กับประตูไว้ไงมีเคียงกันไม่มีตัวสมองนะมีเคียง
2: อืมอามาดเนี่ย
1: ได้ยักงนาวใต้ใจเฮ้ยนาวเนี่ยนั่นมองเนี่ยอยู่ในเสียด
0: มันตัวสิกิอามาดก็ยังไงละบ้านเนี่ยยังมโนตสิยะละบ้านพวกบรรษาอะไรเนี่ยสิกิมโนตสิยะเนี่ยสิกิอามาดเนี่ยนั่นได้ยังบุราด
2: อืม
1: เอา
0: kayaknya boleh agak kita biar peningkat kita boleh agak penemu
2: au bisik ngena biji yang kita tadi ngena
0: kore-kore kanin
2: au unsur ke dia ni jarum au ya bisik ke penemu kita ke malam tu ni
0: nak lah nanti kita ada biji yang main biji yang agak kena kita ke
2: au okey ya terima kasih meh kita ke udah sama berkongsi ke nya tadi petua tadi bisi orang bukai ke ninga tang
0: ya
2: bisi ke baru ninga ne ya okey lagi tahu telefon
0: kita kak kita nyebutnya bola yang ya udah bisi pengalaman ngagak
2: betul au ya 0822586633 ngau 2586634 ke malam tu peninga ya nyentuh ke 12
0: tengah malam
2: tu lagi. Lagi sejam setengah dah gitu. Ke berkongsi ke macam-macam cerita meh.
0: Betul.
2: Agai bala peninggal ke bukai. Hari ini tadi uliah berkongsi ke petua ni tu rumah.
0: Penemunya. Penemu kita nanti ke apa nama?
2: Cara kita mutar ke diri deh. Okey, tu ya.
0: Sambut Sam.
2: Okey, halo, selamat malam.
3: DJ Sam, kau tuan rumah.
2: Ya, selamat malam.
3: Aki Bibi, tu harus Semujan tu.
2: Aki Bibi.
0: Ini Semujan, Aki Bibi.
3: Aku tu di Keniung.
0: Aki Bibi, Keniung.
3: Nemu ni tuan rumah?
0: Nemu.
3: Okey. Jadi itu aku kau berkunci kau cerita tu lama tu sudah.
2: Okay.
3: Lama sudah cerita tu. Tahun 1984 sudah. Lebu maya aku tu di Indonesia ulu ram nua orang di Indonesia ulu perahu ulu sinyal tu.
2: Jauh man.
3: Jadi maya tu sudah aku tu ngajar Indonesia orang tu.
2: Ngajar.
3: Ngajar Indonesia orang. Kampung apa melo juga anto. Jadi apa namanya tadi lebok ke lebok gawai coba. Nah oleh pula yang banyak banyak dunia kelihat tu jauh.
0: Jauh ya.
3: Hari sekolah tu kelihat lagi merudi. Ya pun sudah 8 jam jalan.
0: Aman.
3: Anak kau nyebut lagi hari kau lagi miri hari lah bingung terus pulak hujan tu jauh matanya.
0: Ya.
3: Jadi tu dari gawai tu, nanti pulai nyari aku cari engkau bisi ke kepala pengajar engkau bisi pengajar tu, kau engkau ke cari lebih satu hari bulan tu cari bang menyatari ngabang gawai ngagai menua kami menua ke rumah penyeban ya, jauh ke rumah penyeban menua ulu sinya tu, ini ulu sisam. Ah, nama kita ulu sisam.
0: Ulu sisam, kalau nengah, tak ada kalau kaya ngai pula.
3: Hanya mah, jadi itu tadi pertama tu. Kami enggak kepala pengajar saya dari bang, kami dari ngena speedboat kami muda kulu kian. Muda kulu kurang lebih ya. Lebih sejam saya kena injek tiga puluh kudanya. Jadi kami tiga tu berangkat hari sekolahnya kuliah kurang lebih ada pukul 10 pagi ya, maknanya lah. Jadi saya di lo jagaan ni tadi hari sekolah tu saya rumah banyak entah ini. Orang sambut orang mana kami itu tadi. Sudah tadi kami. Nah, saya hari ini yang abang lah tadi. Jadi aku tu, nanti mau kabar kau kerja siko tadi. Nang balak dan hiru.
0: Oh, sikit ngadang, sikit ngadang tadi ngabang kan nyak hiru. Benar gini.
3: Sikit ngadang pun ngabang ya. Nah, jadi guru besar tu, guru besar kami tu, ya kayak penuh kakun tadi dia tu, sudah nadai guru besarnya. Jadi, jadi kami tu sehari hari mengabang tu saya nadai ingat aku tu laba lukai dari batu ngiruk bomo main lah tadi. Jadi ni sehari hari tu ni lemah hari tu kira aku lebih kurang lebih pukul 6 kena lah. Kami tiga tu lalu berangkat pulai aku nak nemu ni guru saya dari batu kami tiga tadi yang kena speedboat kami tiga speedboat besi dia kena orang nulak nemu di tu rumah.
0: So buat nak kena
3: perang. Ah, speed buat kena dan nulak akhirnya. Ya, kena kamu juga. Ah, udah ya tadi pulai. Kamu tiga tu tadi. Pamaga anu ya abanya ngunul kayak ya anu tinya tadi kayak laju gini lah. Ah, jadi boh maya kami tiga tu tadi udah ngunul ke. Nah, nemu ni tengah jalan tadi hari sini kumai kita ni sabar amur saya ni salah kalah aku kita ni ya.
0: Ya ya.
3: Tapi ya tu dari bawah tu tadi. Kami nara mai lampu kami tiga tu tadi.
0: Okay.
3: Ah, yang mana mengenai Indian tiga berkuda tu ya, yang laju speedboatnya. Ya dari speed betul ni tadi.
0: Oh.
3: Lalu Siti datang bertanya Siti kami tadi. Aku tu di luar. Yang bertan bermain kata ini pun dah pelaut tadi bertan. Lalu apa namanya tadi? Nggak bak kayu perahu entari. Jadi pengajar siku dah tengah aku.
0: Oh.
3: Nah, kami tiga. Benar yang datang mungkin tanya orang tadi. Tengah-tengah saya berhati tengah-tengah mimpi. Kami tengah ngelanggar. Semua buat dia ngelanggar akit. Saya ke benar ada detan dalam buat tisi tanya orang tadi.
0: Ya ke kelihatan mayang mau tanya?
3: Kayu. Benar orang mayangnya dari alu yang tua rumah. DJ Sam. Benar orang kerja bak kayu balak mayangnya.
0: Ya,
3: ya. Benar mayang aku tidur diin kelihatan. Itu ngelola paling mati akhirnya. Akhirnya kurang lebih panjai akhirnya. Bisi riba sulita. Bisi maja akhirnya.
0: Karena okay.
3: Tapi ngelola kami tiga saya. Aku nanti nemu diri pun tahu ya. Din datang tengah-tengah akhir din sebab buat kami tiganya. Bisi. Lepas ke cikgu tengok aku cengur lah aku ke depan. Kena aku nasib aku bertan dia tali. Paling banyak tali. Tali perahu entari. Jadi nah, mau beribah kau menjadi guru besar tadi. Lalu dia kau dah terbaik sehingga ya. Injen, dangkal lu tadi dia mah perahu kan tiganya tetap tengah akhir dia.
0: Ya, enggak pala benung. Pala benung. Pala pala pala benung yang main kau deh.
3: Okay, okay. Aku nak mau lagi anunya ke rumah. Kata tengah di aku nak mau di kata terlebih nanti usianya. Nanti kami nantinya lah buah kai. Nah dari nanti jalan hidupnya ke rumah. Jadi berhenti. Saya berhenti nyau.
0: Nyau semoga.
3: Jadi lama kami tiga. Kami tiga tu. Dia tengah-tengah akit. Dia lama. Basarit kakit. Hari perahu ya tadi. Ya dah udah perahu. Nah siap aku. Kalau aku nak sepantuk dah. Luan perahu sepubuksinya. Dari cikgu-cikgu tu, aku bilang aku meh, dia bercinggang ke dia luarnya.
0: Okay.
3: Jadi udahnya tadi. lah siap mencari pekerjaannya macam kumai itu ngap semangat amat
2: ya tadi. Oh, kainnya.
3: Kainnya ngap semangat jadi pelantian kai. Nada apa segini yang nanti jalan apa?
0: Mana gigi kumai jadi takjubnya?
3: Ah?
0: Ini nama dai si jadi kai. Nada yang mengawal jadi ngaji takjub ini apa dia si?
3: Pelantian lah takjub ketika kenal luput ya.
0: Kai kenal luput.
3: Ah, jadi ya tadi. Lama kamu juga berhenti di atas anu ya rumah di JSM. Lama kamu juga berhenti dia dulu dia. Aku mesti setengah jam kemudian ya. Galap dulu sejak yang ngasai ke udah UPT udah nuntuang kamu tinggal tadi. Nanti ada ingin tadi nari patah leh. Kaki ingin itu spin tadi nari patah. Tidak, misalnya jam 4 ngangkat perbaku. Kemudian ingin kamu tinggal di tengah-tengah akhirnya. Udah lamanya tadi kamu tinggal tadi. Baru kamu juga tinggal Obama yang main gabar tarik ke perahu nya tadi. Speedboatnya ya, ke speedboat besinya. Yang main kalau bernyatas batang kan. Tarik. Baru datang sungai. Hanya baru kamu tinggal nasib kamu tundak ke nama-nama menawa ataupun sepelanti yang kai. Ya lu nyak mencari puji Tuhan.
0: Nyau malam. Nyau malamnya mainnya aneh.
3: Nyau malam, sikitnya malam, sikitnya malam, kurang lebih pukul
2: 7 lah kenyang.
3: Pukul 7 lalu, bikin minyak hari itu petang saya ini kena. Tapi bisa senawa-senawa lah banyak. Dia udah ik lah, lalu yang bantu dia kampung.
0: Ya, nah senawa-senawa hati aja mah.
3: Senawa, ini terang kita senawa saya ini. Udah nyak, baru kamu tiga berengkah pulai, baru datang sekolah dia. Bunyi lawan kamu tiga, kamu berubah juga, akhirnya cerah. Berubah-ubahnya dia laju lagi kemudiannya. Dia dah saya semari me. Dia dah sekolah
2: tu. Okay.
3: Jadi macam mana dia, ya ada menurut lo jegahnya berkulau untuk kita iban. Rumah panjang iban lo sisam je lah. Hanya aja rumah panjang berkulau sekolah dia kaya lo sisam je. Berkulau ukaian kaya kenyah. Kalian kenyah iban kau perawan tu dia. Jadi ni aja ada berucap di kursi kutu rindu nak kutu ingat ninga berhari itu setiap hari tiga.
2: Terima kasih. Terima kasih Hakim
3: Bibi. Ingin ninga berlama-lama kutu ya mereka ninga cerita orang dari dulu kan.
0: Ya.
3: Bisa ini cerita kutu ke rumah.
0: Bikin cerita aja cerita baru Hakim Bibi.
3: Terima kasih ya.
2: Okay, sama-sama pengajar.
3: Okay.
2: Ya, pengajar ex pengajar KBB kita Riz Munjan menong ngajar ba tunggak keberamkin semua nih terumah. Okay, macam-macam eh pengingat buah kita ke gawak lagi biak soba. Utai kenyak ke tahu dikunci kita ini ngambil ke kena mulai ke pengingat nih terumah. Lalu biar muka kena kita mandak ke malam kita seraya kita ke benong belalak ke malam tau. Okay, tau lagi bisa itu terumah.
0: Ya, sahur Sam.
2: Okay, halo, selamat malam. Ya, selamat malam wai. Ya, siapa tu deh?
4: Imban hari Binyo Pendang Sebau.
2: Akiman.
0: Okay.
2: Hari Binyo.
4: Hari Binyo Pendang Sebau.
2: Okay. Abis itu dengar ni.
4: Selamat lemai DJ.
0: Ya, selamat lemai Akiman. Bisa cerita kak kunci malam lemai tu?
4: Dua itu cerita oleh DJ.
2: Boleh. Dua itu oleh.
4: Kalau boleh lain lah.
0: Iya. Mama.
4: Ini panjang itu. Ini panjang ini punya bintu aku.
2: Okay.
4: Kita ngaji jadi ke rumah terapi DJ.
2: Okay.
4: Mana kiki kunci dia mana DJ?
2: Okay.
4: Okay aku mulai waktu 1970 DJ. Dari bertuah ya. Jadi aku ngau aku ngau tuan aku sepuluh di simpul menyo pemberi sepuluh kan. Dari kayu ahli rumah tu je, ahli support tu kayu lah. Kenapa lucu ang kayu hanya 3 jam kayu lah.
2: Okay.
4: Hari minggu tu, minggu main sah tu sepuluh di je. Kalau tak cedai, nasi jodoh juga, nasi dah bersih kau dia tu mah.
2: Aman, au.
4: Menua kami dia support dia jadi menua sekolah bersimpul ruban dia dia support dalam sekolah kami dia. Jadi aku tu berundang aku nya babudiang si yang pulai pulai dari 2 minggu sekali, pulai 2 minggu sekali pulai ke rumah, kue bakar ya barunya 3 jam kayak gua.
2: Wow.
4: Ai ai pasang yang surut pukul, masang ai pasang pukul tu pulai masang. Abang 3 minggu sekali pulai. Kayuan paling tu ada nyala lebih. Lebih aki ke sini, nyaman juga anak aku. Lebih aki ke pulai rumah, lebih aki ke mana. Udah belian ni, sampai orang mainnya.
2: Amat kan ya.
4: Tahu. Lebih orang ambil. Lainnya sekali bumai kami di je. Bumai wa bukit, bukit, bukit baluai di jauh dari rumah kami. Dan aki, saya buah coba dengar. Dan aki, udah kami bumai di maya mantut. Kalau aku macam, aku ngom apa punya tadi. Sekali kena di je. Kayaknya hari hujannya kau. Kalau kau bangunnya. Maya pada ini. Pada ini berapa bulan dah itu. Lama-lama iku malah patah je lebar rumah kami ibu antang lebak dia. Kali ayah kunjung main berdua abji dia meda tu tinggal dengan aku di jema yang aku aku ke aku aku nak meda tak pilih anak aku dia biar habis sekolah buat pembeli sekolah sebab dan ya sama kita kita ok tapi aku anak tu tinggal jadi aku nak meda tu saya tak ambil tu bên đoàn tụ cũng đoàn kia cơ còn chú nó ở kia cố anh chú tình nghĩ thế nhỏ mẹ ba tan lô tan chỉ hôm mà không may ba chỉ tay nhỏ không may rằng ba đi anh điều lên anh cố ta đi à cố ngay cố cái dốc nhỏ quả kia cố chân luôn là kia bên đằng đây thằng cậu tan đó nó chúng ta bớt anh nào cái kia kia cố tụi bây giờ cái tụi mày nào giờ nó
2: à
4: sebab kau kata berterbaik kata kini tiang kau bukit kan si tunggu dia kan aku tu dengan dia kata kita tunggu dia dia diri kan kau kata antu kata di kan antu ya urari kau tanya tadi tan dia ni nak dalam mobil tapi aku dia ni met lagi tu ni mulai sab di baluai sebab dia bumai bukan sekolah di sebab jadi ya tanya lah kan baru dia jadi cukup nang tu sampai 68 tu dia ketua. Jadi kami malam bawa kebun. Malam bawa kebun sekali bisi kebun kebun tanah minyak bola do. Tanya tadi siapa itu udah bulan ni belum tak buat mah. Nggak cina si kau bawa kebun delegat dia bawa menua sebelah dia kami jawa harus bupuanya. Jadi bisa kena ke mana pai kena. Nak jauh lah kena bisa galas setengah jam lagi. Kena luas dua malam ya. Kucuk. Berketak-ketak aku cerita tu dia je.
2: Kena
4: tu dia luas. Mayu lah. Dan luas dah boleh ada. Luas kena main. Lepas ikut tu dia.
2: Jumpa-jumpa.
4: Mayu lah. Mula dia mula dan luas. Mula kena dia support support. Jadi. Sekali main. Tengah malam, kira pukul 2 malam. Kita, si bini kena hanya anak dua. Buat kebun tadi. Induk duanya, senyap dia je. Siku umur, siku umur kita berapa tahun, siku umur kita 8 tahun. Buat dua. Ya, buat kebun. Jadi dia nyata pun, nyata pun. Jadi, bisa raganya, anak jengau dia je. Lantak dan misi rumah, itu bawa raganya. Sekali jam kumpul malam DJ. Bapa sedia si sanggua DJ. Maya penyambuan maya DJ. Problem tu. Kena tut tu nyok sama nyok ketawa di tengkuah sedia ni di mana tu. Tengkuah ni nyok. Nyok menang sedia dulu. Jadi nyok menang baru menang kita kirim nyok. Sedia bini sedia dia. Dia buat sebulan kedua. Datai orang di apa nyambuan DJ.
2: Tu.
4: Penyambuan ni. Kira tinggi dah bom tinggi rumah nak tinggi langkau penyambuan ya sikunya ada pintu tu tambah sini ya linyang papan jadi sikunya berumbak ada semua belayar semua tangganya jadi jaku orangnya namanya kulung-kulung kue kulung kue belum penyambuan dan yang tadi dia ikut penyambuannya dia tahun 19 69 mesti kumenya udah terlalu nak ada orang punya jalai jalai ri cikai ke ruban ni jalai gagal ni apa lama dah semau baiklah mau ni mau aku dan yang tadi apa kita nyok ya kau kau pergi di di rumah cina tadi kau bawa apa aku jadi gini nak pun mau nak nak muda mau gini jadinya anak kita kita ya mau cina dan juga apa aku dan cina naik nanti orang cina dia dia orang tu oleh tua bunuh bunuh tangkap tua yang lagi dia aku kira-kira kami undang penyambung diri kau cikgu Iban cikgu nyatambi sudah berjaya satu penyambungnya. Kalau engkau macam engkau terbuka ini, aku kau ti cina aja, aku kau ti nyaw nyaw nama orang ke itu penyamun. Kalau ini bukan yang membak dia dengan bantuan, bukan ambil ya sangkuah ke dia tu. Sangkuah ke sangkuah itu, naya menat langkau si sangkuah madang kami jangan subo. Tak membak dia kan, dia tu buat kena banyak tahu kan kenyal dia. Jadi sangkuh alu peluit sangkuh yang tadi. Jadi kaki belum melukkan tuang perjanahannya. Lepas tuang bahasa pun tadi. Urangnya peluit tadi kalau mau ilkat dia. Dan dia ingin nyembuk tuang. Dengan ini tuang itu tanah itu. Nak mati yang tadi, mati ini tuang itu. Kita mesti mungkin saya ada di sini. Kalau mungkin saya punya punya sebuah yang kami orang. Gak ada anak punya rumah orang. Dan yang kedua saya bunyi berapa yang pembelian tadi dan dia enggak yakin Cina nya deh. Tengok malam nama nama sini ngau tai nah dia ke aku ngini Cina. Ada he. Dia bunyi tawa dengan tanggung hari ke dia ke Cina tai aku ngono Cina ngono ge tadi. Kedua malam dia yang sekali gua mat ke gua untuk aku lain mesti ngeluar gua ngeluar tang tawa. Abi dengok, tut, kos malam nanti dia kenapa? Masih ulang tahun. Ada orang juga panjangnya dah sebenarnya. Saya mahu ingin dari asbab mori kibo. Ada orang kau kebun cina, main wah. Dah ke labuan tu, dia dah halus semua dari je, betulnya. Kena tinggi kok pagi ni. Yang pagi baik belum mahu panjang ini. Mai siapa mai mana mai itu mai itu macam ni. Nak kengulah dia mahu juga yo. Taban kami berada pada pagi. Aku bungo ni kok sedih.
2: Ngau ngau orang.
4: Ngau. Macam apa mai buku tak? Tak mana yang dia jual mana?
2: Aw.
4: Cara apa pun ada orang. Macam akhir dah lah buat yang lama. Mana? Dengan ditunggu, enggak ditunggu sehingga kini setebal kini bangkai museum tadi bangkai penyamuan bangkai tempat
2: ini. Ne.
0: Orang dini nya, ditemu kita orang dini uliah sidanya.
4: Mau di jalan tu kini tu di jalan.
0: Lihat di. Orang dini nya kini.
4: Sikunya orang juga satu tu orang kita kami juga punya di jalan. Bukannya bisa jadi soal kami sebuah dia. Maka jalan luar ni, maka jalan serikai ke serikai ke nakok berayang, ali serikai nakok berayang, ali satu ke nakok berayang, nakok bercinta rom-rom kami. Siku sambil, siku Iban, Iban di kongan juga di banyak. Lantan bila anak lagi berhidup maka.
2: Ni buah ke?
4: Jadi buah sama dia berumnya. Dan apa yang muan, apa yang muan Iban dah mati dia, bukan mati sebuah kongkuan, mati mati tuai mana? Jadi kok enggak
2: ngeluh kan? Mati tuai mana?
4: Mati tuai ni dia ngeluh, ni dia kenyian tadi. Mati tu je. Dan demak dia berat je, ni apa bangsa dia dia lalu ni je. Jalan tu mai kepinya.
2: Aman.
4: Mula mula kita. Mula babas. Jauh ni je ke kukai 4 jam jarai. Yang bangkai yang tadi. Karena sebelah ini. Malam-malamnya dia lari. Mati ayah ke masjid orang ke?
2: Ya.
4: Kau dikit darahnya dah, juga pelaku, aku ngigok, balapai ngigok. Mai, wah, ni sampai ngigoknya, jadinya, katanya, itu penyamun. Katanya bos juga, katanya penyamun berubahan dia juga. Ya, ni kuyo, mai, katanya ke satu, katanya, nanti telepon, katanya, dia jatuh, nampus dalam ni. Namun, cara apa, tapi cara buka, ya, mai ke satu, kena, nyawa lama, baru semua dia, kira-kira. Dua minggu baru semua punya dia aku mati buat orang sasa dia mana tambah yang nombor JC Arlin anak madah aku semua tangkuh pada semua riang dia okey ia bukan nyok lainnya semua riang kayu itu nyok meh dia nyok belum orang nak dia kumpulan dia leban nyemah tadi dah dibunuh ayahnya dia nyok lu ngerak nak lu sangkuan lalu di batu malamnya ada lampuah sangkuan atau sangkuan jadi buat ada lu apa nyamuannya.
2: Oh.
4: Udah kalau buat mak muda larah dia je ih lah kemah bawa dalam dia dia je nak tanahnya mata macam aki ya. Sebab aku hari dia hari desa hari aku muda dia aku muda kuai malam malam aku ngomong ni jangan ada yang itu ada yang senyata aku.
2: Kau
4: udahnya dengan pola lelaki macam saya dengan pada apa nyamuan si dia ke bunuh sama dia ke bini yang no lelaki ya. Ke saya mati leban ke baru ya kerja ke penyamuan ni nak kami juga penyamuan ke bunuh yang magang nak maka maka untuk ia ke jaku lebannya mesti bukan tu
2: kau
4: ni mesti terlalu tegan ya orang ngemok untuk dia ikut aja. Ya, kalau mau ada semua dua minggu dia nak bertemu nya di ban, nak jumpa. Ini tu lah. Ini kalau koran, si sambil nak mau bertemu si ban, di ban ini mau. Di dia satu ada macam. Kita ya nyok lepas itu je kena orang ini macam bulu hai, hai krian, hai macam hai macam sungai sepai deh. Sungainya buat sungai mau ubah yang pun ni, maya hubungan manusia, maya orang agak jalai. Si maya nyok tam maya nyok, tapi itu, mereka mudi tahu nyagi itu. Nyadar di je nanti buku buka ya, baru lah di je.
2: Okey, out.
4: Pagi maya di je, di maya kita akan mulai tu.
0: Okey, Timan.
4: Aku ditimbak satu rinjau sebuah berawan di je.
2: Oh, tahu ni lah, minggu baru kini.
4: Ini baru kini ya, bisa layan kini aku sempat dulu. Ada 12, 26, belum askar baru derajat di je. Ini mbak kami
2: juga. Okey.
4: Pada sebuahnya, Leban, kami sebuah 6. Sebuah 6. Sebuahnya 2 platoon. 24 ikutnya, 24 penyegiangnya. Sebab 12, Leban 12. Mungkin musim baru lah dia tu. Nanti aku ingat sama. Sama tuan, mesti sama tuan Leban sebuah dia. Tidak terang si Leban sebuah, udah cacat kau. Umrah sesien juga senyap biji, senyap dengan mereka.
2: Ne.
4: Oh, 1982, 83 ni juga mereka. Berang, berang, berang. Mayat matang mereka. Yang lain sesien nak dia. Ingat, ingat mereka. Kami itu dia lah biji kunci panjang juga lah.
2: Okey, Akiman.
4: Berang, yang terus. Terima kasih, biji. Selamat malam biji.
2: Okey, selamat malam, Akiman.
4: Okey.
2: Okey, ya bertemu baru ni. Okey. Hanya tadi Aki Imban ke malam tau ni.
0: Ya.
2: Peninggal ke 8 kita ini tu rumah.
0: Ya, ya.
2: Okey.
0: Aki Imban.
2: Dua cerita yang
0: dua cerita yang menarik. Tua nyoka mentai bekejam ke
2: penudi ni.
0: Penudi untuk sana.
2: 6 minit lagi ke pukul 11 malam. Ki panjai jam tu ni tu rumah. Okey, tahu telefon kita ke bisi cerita malam tu. Kena merindang bala peninggal kita ke bukai meh.
0: Ya. Sama berperindang macam ni.
2: Ya.
0: Kita ningang kaban.
2: Oh. Kaban. Kau meninggal kita ni.
0: Kita kena kayak tadi. Kita itu kami dua itu ya ke gi eh.
2: Nama nak munyi nya. Kami dua ini ngah cerita. Ini ngah cerita ke di tusi kita ne.
0: Betul.
2: Okey tu tu rumah.
0: Ya.
2: Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, sempat tu gini.
2: Ya.
5: Aki kempas tu.
0: Oh, aki kempas. Lama ada dengar aki kempas.
5: Nampak lama. Udah aku cerita ni.
2: Out ni. Aki kempas. Udah tayo baru malam tau.
5: Aki kempas lah. Aki kempas. Bukan aki kempas.
2: Ya, aki kempas mah. Ya.
5: Harinya aki kempas. Kempas kau sedua deh.
2: Oh, biar ni.
5: Aki kempas tau.
2: Ya, aki kempas.
0: Salah dengar mah.
2: Ya, okey kempas. Ya, ke bisa nak tak tu si malam tau apa aku?
5: Bisa ga?
2: Okey.
5: Bisa. Cerita minyan musi cerita munya.
0: Pupuk dia ke kempas.
5: Awak maya ke benda biar tu bang. Cerita ngasu tu.
2: Ngasu.
5: Cerita aku ngasuh.
2: Aku
5: tahu
6: agak beda pihak sebab agak beda bujang sebab ni. Sampai baru kira sekolah lainnya.
2: Apa lama betul dah.
6: Sekolah sebab banyak cuti sekolah. Suf kiranya. Nanti jadi pengasuh tu cerita aku tu sekali tu nya ngawake aku ni ngawake aku sebab. Dengan ayah layang kami tiga tu tadi. Jadi ngasu ngejuang tu, ngejuang orang di sungai Paku. Oh nama tu telah lain nyawa aku di tu ni.
0: Nyama mana?
2: Terang di ngarau. Terang
6: tu tak telah lain aku tu.
2: Terang.
6: Dengar. Terang. Okay. Jadi ngasu ngejuang tu tadinya. Okay, hari kami tu lepas aku tu des pantau ngejuang. Jadi ngejuang orang ngasu ke Paku kian bala aku di Paku den. Jadi coba kami tu nang sige orang Paku ke pindah ke pindah ke ngejuang baiknya ke nyareau. Jadi kami tu agi begulai menuang pendiri lah. Jadi selalu bunundang diri bunundang ri pantoknya sungai mujuang yang agak Paku kian. Aku agak bedau menua aku dia di setapang dia agak bedau madang kabang di sepakok dia teri agak bedau getah kami ke dia agak bedau bunundang punya ni muda orang orang punya berpindah kulu kile punya awak nyame. Nyak cerita kia lah awak dijeng waktu rumah. Jadi tu tadinya neneng pasal ngaju namanya ngasu tadi. Ngejuang ngasu ke Paku kian kami sudah ake aku. Aku ngau ayak layang coba. Jadi ura bukai yang kami yang nak ulang ngau kan yang si buak kini tau ke ayak aku nak mai orang. Aku tu nitih kake ja. Tapi nyudah ka berangkat ujang ka ku sebab baru masu.
0: Baru kan ngelanyau ku deh.
6: Au kurang dia mentor rumah au. Ande baka munya baru kan ngerigang gedere kan kananya apa lebih cuma itu cerita orang yang kananya apa.
0: Hampir tengok orang yang kena ini kaki kempai.
6: Apo kaitan nam
0: kaitan nam pian
6: nah nusi ya ngai nusi tekia ke
0: ngelansa ya mah kene
6: ngelansa kami age munya na sikit pengawal kenya gao ngai nusi kenya ambil pintu rendro ya kene nya pengawalnya pengawal
0: betul
6: ante nak ngayap koran ke kumair nada nyamuk mantang
0: betul
6: lepas aku lah nak ambil lagi bisa nak kini orang nyebutnya dia tahu tau
0: dia tahu ubat nyamuk je sebut orang
6: engkau matnya turunnya
0: ada yang nyamuk
6: kini sebut orang
0: macam cerita
6: iyalah nenang ke pasal nyujang ke ngejuang ngasuin tadi tumu pagi tadi engkau sudah akeknya ni yang akek ke usat sobat ya usat ya gumbang ya kemana jauhi kemana yang akek itu tadi ya tumu kan aku tu orang nuruan namanya ngasu ke ngejuang ngasu ke Paku ke ngake menua sudah akek sobat menua aku punya nuruan tumu pagi kami sudah akek ke usat itu yang ngayak kelayang karena ingin tujuh tujuh junsun punya deh tujuh junsun mansau kami semua jadi nurun namanya nurun meh mai udua kami semua saya ketujuh ikut baik semua
0: apa
6: sehingga main wah udua kami laban akik sehingga udah pengasuh deh nyerai mai uduaknya lebih ngejuang orang yang ngejuang lari sudah ada padah ke bisik babi de Paku dia tahu yang sekian nurun menyat tadi ngasu mai uduak kian datai ba dengan Paku dengan ulu Paku kian dinya nike ngagai rumah sida de paku dia benang ba paku to de. Main suba rumah to rumah ribut main suba to rumah ribut apa sida nangko ba do rumah dia dinya bisa ngau apa apa surah sebab bunya to rumah bunya ne ngau kami dua ke ngau kami tiga de mudia kulu ngau ngasu ngejuang ayah aku empade de empran kepayang dia. Mulanya tadi nike datang empran payang nyo nike berumah sedaya aku empade nya. Empade itu tadi nya nyeneng situ tadi nya ya ke ngamu inai aku nya ya ke ngamu inai aku ke nomor dua nomor tiga ngamu inai aku laduat deh ya maka itu dampi yang ngemat dengan pangan diri dekin kita kin kita aw inai sudah surah aw inai sudah kiro inai sudah penyama aw sudah di toro Malaysia aw bisa ninga probak ku sida ya rumah itu aw udahnya tadi udah ngetu ba sida ayak ku empade nya di perang payangnya. Nau, ke kanau itu made ku kan, made kami ke kanau tu tadi. Ngau nurun ngasume. Mudi akan kulu datai ba nang sepako. Terjun dia kami. Mai namanya mai udua nurun ba nang sepako dia, udua kami ba kebun sedake tadi. Jadi mayanya soba nama udua tuai tuai dua taminya Indo jegiat nama uduanya aw nama udua terjegiat ketua ketua Indo udua kami kata mayu macam nama udua gagak sedak ke sebab namanya aw gama yang me capan sengkalan ko cakua lagi ingat ku nama
2: cakua
6: cakua angkat tu cakuanya berapa nama cakua aw awnya me. Jadi adanya terjun di Sepako dia. Nanti empat itu Jawa namanya ngulu sungai Sepako ni tadi tidak kami sakit. Dengar udah kenyala. Nyala udah tadi ngulu Sepako nya. Ngulu Sepako nebi yang Sepako. Kami itu tadi nah mau jalan lebih nyelitih nyawa uduanya. Lebih nyawa uduanya empat namanya empai nenan ba. Biasa antek kita ngasu tu tadi ninga kita hari bungo deh hari bu hari bukit bungo lah bungo. Ninga kudua yang tadi udah kuduanya ngetu tadi nenan tadi baru kita nurun kientau kenike. Nuju kudua ke nenan tadi awak. Artinya tadi apo tengah ngetu mau kudua yang tadi dia awak. Hari sepakonya nyu nengah tintian sepatu nu masuk ngagai sungai namanya Selabi kian kayak dulu kian nu man nu ngelayang ngai sungai Paku empai kenenan angin ike ngagai penan penam nengas Selabi ya nan home te dia mau penam penam besain ngai Selabinya selalu nurang namanya ningau tai di Selabi dia tidak ni yang akik bukan usi dia sungai Selabi dia ini berani yang semua jakok tak jauh lah dua ngau tanya sebelahnya ya
0: amai bayu
6: ya amai sebelah penam kilik kita ke empai ke ngenan babinya ayah babinya dia nemu nama babinya di jai tu turun ya kami kian babi kejuang
0: kata itu babi kejuang tu kata itu
6: babi kejuang tu sikit ngenan tu kan ngenan ya. Nantukan nannya. Jadi hari ni hari le penamnya, udah nyata dek ngetu ya. Ngetu angkat ngetu lah. Kak Rari malah dua nya ngetu dia lah. Dek kerari kia angkat nyala lah pada waktu. Udah nyata dek. Mendengar nina bisa ngetu mimian tak berana. Macam dua tengah aku tadi akhir aku tadi kanau nya kanau anak empat deknya. Nike kapas kian ke. Medan yang tu mimet punya. Dulu mak aku tu tak. Engkau aku laju mimet kini. Atau aku datang dia entah. Pedak aku babinya. Dia bedau. Bedau ketu lah. Bedau ketu. Engkau nyo lelak dah. Terjang kau ngasang sangkuahnya tadi. Rejang kau ngasang sangkuahnya tadi. Ada putau babinya tadi. Ada ngerimas aku.
0: Apa?
6: Rimas pun pah aku dah.
2: kan?
7: Udah kelimat sepentah aku tadinya lekat sangkua aku tadi. Sangkua aku tadi lekat babinya tadi. Tenurun babinya ke baruah tadi. Labannya tebiang datas nanti aku tadi baruah tu. Oke yang tu bertemu berarti aku tanya ke sobat ke bedau biak.
0: Ya lah.
7: Umar ke bedau. Bedau ke bedau biak. So nak muda ke mendi ya. Tak nguliah ke. Tak berbuat munuh hutainya. Sehingga niat sobat aku berbuat ngurang munuh hutai deh. Kami sobat berbelaban ngasu. Kami sudah cuap. Kami serumeh lah. Udu berbelaban ngasu. Tanya deh. Emunya. Udu kap dengeh. Aku tu jari ketua dua kali udah ketua babi ya. Udah dijahit sekali dan dengan melinau sebentar aku ngait musik ceritanya lapan yang kayak dengan semangat eh. Jadi sekali tu kira akan dengan semangat tu. Terinas minat babi ni tidak terinas babi ku terdurun ke baruah ken. Udah nurut ke baruah ken. Dengan aku menyadai ku kenal. Udah kami ku madai ku nya. Aku nak munyi. Datas tu tadi nak munyi ku. Jadi ya ke tengah kau pun tadi turumah ngau DJ, ya ke ngam semangat kau pun tadi. Sangkuahnya patah deh.
2: Kai.
7: Patah sangkuahnya tadi babi tadi alur ngerintas aku abak keparuah deh. Ante en ada nasib aku tadi. Abis tau ke perut aku tau ke nak nemu kaki aku kini. Tau laban sangkuahnya deh. Nu udah namanya ditumbuh aku tadinya ini pansot tenyanya ngerimas aku tenyak babinya ngerimas aku kenyak bah atau ada baru ada muda aku merasa ya deh sangkuahnya baru pansot udah ada tumbuh madek kok kanau nya aku ingat ke madek ku madah tadi udah kami ku ya aku nak bunyi aku dulu nombuak tadi tang aku nyantai berarti kayak aku tadinya ya kayak babinya namanya ngelimpas aku ke naban kesangkuh aku patahnya. Nyame ngendam semua aku DJ ngoto rumah. Pasal sangkuhnya kena ngerayat aku wah.
0: Nasib boleh.
7: Ante semua ngerayat aku tadi.
0: Umay ya.
7: Jako ge aku. Nak besai babinya tu rumah ngau DJ kira ke peringat kira 50 kilo bisa. Nya cerita aku lemah itu ilak aku orang mana nusi cerita itu aku bisa cerita itu tak kumpulkan nusi cerita itu nya nanti ya si kau aja ngait penusi ya lemah aku dengar aku madah ke lari kantu main aku kerari ke ural tenyaknya ural namanya ural ekari minum keleh ngaga apinya kamarnya aku madah aku nak nembut takut kantu ya mana takut kantu aku kau bola deh aku seluai deh aku nanti aku kan nusi nyailah aku nusi aku ngiga antu saya cerita aku yang ngiga antu ngamain seluai deh dinya jadi aja cerita aku lemah itu terumah
2: terima kasih ya Kempas
7: sama-sama ilah cerita baru juga selamat malam
2: selamat malam yang tadi cerita Kempas. Cerita ngasu.
0: Lagi orang nak kena berpeluru kelihatannya semne.
2: Pesangkuah.
0: Kena pesangkuah.
2: Ya nasib ke nerai nama-nama tu dah ni. Hanya meh cerita peninggal kita ke 9. Kempas. Maka Kik Kempas kau kita ini tu rumah. Jadi kami dua itu rumah tu lagi tetap nganti kita
0: sampai nganti
2: tu ke 12:30 malam tu lagi. Tahu telefon aja ni.
0: Telefon aja.
2: Tahu dia tu nyoka kekurangan peninggal kita. Nyamain lain kita ini.
0: Ya kami sih nengalah bercerita dari Arab ke terus bercerita kawan-kawan kita di sampai nganti kita ini Sam. Saya Sam.
2: Nak awak ganti aja tu. Tak telefon aja peninga. Seraya kita ke telefon aku baca dulu kan. Bala kaban kita iba Facebook ke malam tu. Kita kenyapa kami dua. Terima kasih mayo-mayo ya. Sida Nick Radian tu. Agnes Sinai Rubin, Lee Major, Diana, Mami Jackson, Dublin K. Baca, Alex Delta Bina, Elizabeth Joanna, Iba Vincent, James Mira, Ricky Rex, selamat malam guys Roy, Nita Sapit Kandau, ke malam tu Ari Seloi Sebuti, Ilin Umang Toy, Angela Cemrin, Intan Bakit, Margaret Unci yang Roger, Mami apa Roy Kuang, Paulus Silwin, Nilian Dian Ikil, Robert Ganja, atau orang break sama malam agen satu rumah. Yen Will, ini tinggi, Nyalung Mangkai,
0: Jessica Iten, Darah Menolak Tuang,
2: Gringo,
0: Delisa Sims,
2: Gringo Aki Kempas. Engkau Aki Kempas tadi itu pelabak.
0: Engkau kini.
2: Gringo Aki Kempas. Cikgu Johnny Kajuan.
0: Sida Emilia Merichat sampai pulang kita Eri Chauno Anak Pita Ringo Juni Haji Arne. Bunga Cempaka tu. Salti Leban Cempaka tu. Temah Bandang Agnes Ine Robin. Mami Aba Nita Nawai Juni Kajuan. Udah tadi
2: dah sana.
0: Intan Bakit Ian Will. Udah kata dia. Polus Elwin. Mak Rabong Alap Iba Vincent Lina Bugis. Tu ya Gringo Aki Kempas.
2: Ya muka kau Aki Kempas tadi.
0: Kaya amat.
2: Jessica Maria.
0: Sam.
2: Okey. Tua terus nyawat kakak tu.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu gini?
8: Siapa tu ngalah kita?
2: Aki Uban.
8: Ayo, terima kasih.
2: Aki Uban. Ujo mulut lama Aki Uban. Tang ke kadang, nak ingat.
0: Mengira. Orang ke telefon. Nyoka sebeka-sebeka megang.
2: Okey, bisa dengar Aki Uban?
8: Bisa.
0: Okey, nama cerita dekat kursi malam tu Aki Uban. Bisa petua, bisa pengaruh.
8: Cerita
0: aku cuba
8: tebuah,
0: betul-betul.
8: Nanti mana
0: aku pergi tebuah
8: tu. Nanti mana aku pergi tebuah tu. Bluru Bakuang Miri. Jadi masanya bisa sia anak rakyat. Bisa mimpi. Mimpi minta rumah kami tak semua naga Jadi petang rumah kami ruangnya. Sayang. Medan yang punya bau murang. Boleh berandau semua. Jadi mereka kami turun ya. Lintu orang aku mana? Kira ketimbang. Jadi zaman aku tu, sikit terpimpinan ada nitya kadar ketiban, pengawak ketiban. Dan orang aku tu rumah pandainya, rumah pandai kami punya. Dia tahu rumah kami yang pegang tinggi, tapi zaman itu dia. Masa itu semua satu lintu kami yang dia sebab.
2: Panjai yang matnya?
8: Panjai rumah kami yang sebab. Udah yang, mendakitnya lalu bawang pada pintu na. Mana pada pintu kami. Jadi dia timang sama. Pintu rumah timang sama. Jadi timangnya. Maksudnya timang kami. Saya ku ngambil suai rumah. Demorang orang nipa. Ini unta. Enggak siapa. Unta yang dua ya. Di sungai nipa. Ya lalu mendang. Jadi aku demorang aku. Maksudnya. Udahnya. Yang mati yang kami ni. Malam-malam hari. Jadi hari kita makai orang. Tapi mana saya berdua dia. Benar orang makai. Di sini itu turunnya dia ni. Dia ni kulan anak mamat. Benar makai. Dia ini baru muka darah. Kira darah ni ni. Tahu pun masanya makai. Kami lagi ni nama. Tak bergaul orang tu. Orang yang bergaul. Nyari kena ikut kena tu orang yang kena nyam orang itu kena yang itu semua kena. Menda yang lau dia menda. Menda ya. Kadang dia dengan kena bakum belok kena belok. Ada udah udah mana? Kita yang tu jematan. Data dah bakum. Imo bak orang bakum ni, semua cuma kai bakum. Nampak mana kena orang sikit semua orang. Data dah bakum, menda kena menda. Malu awak saya dah berkon ke deh. Belum kami ni lah. Tinggi ke tanya kami ni, tanya rumah nama tu banyak. Tak terjun lah. Aku, dah berkata, mak terjun lah kau ke deh. Dah orang mandi, dah terjun. Terjun lah. Tak pernah kami ke hari rumah anda ke deh. Kian saya berkon. Ini urat saya tu ke Amerika datang kan. Bayar betul kan. Sepuluh orang pelian ya. Mak kena dah. Sepuluh kena mak kena dah. Jadi, kau kau pun aku minta pun lagi tak kau kau aku kerja. Awak kembali ke susun tu aku tidak berenda. Tu aku tidak berenda. Kerana anda beli ilmu tak kenal tu banyak. Tak kembali kau tanya aku tentu aku kau tiga kali tentu beri berenda. Mereka berenda kena. Lebih kau berenda baru. Ah, jadi bisa kau aku ni ceritanya sudah tu ni jadi. Sudah, pada pada semua orang tu. Sudah semua ni, jadi bapak pintu terus yang tanya yang tak cukup. Bisi belum membawa kendo, belum membawa kendo. Terbaik belum membawa kendo. Sudah kau baik, kau ni yang bisi kita. Tengah pintu terus yang ya, antara pintu biasa antara kau yang kau biasa. Lu pada, lu belum membawa kendo nya. Dah lupa kau nya. Baik kalau keluar tu muka lepas saya tu, ya pula tu ni tak jadi deh. Bapa saya nak kesemaya, anak saya kesian. Di tanya minta maaf lah ni orang kesian minta bon dulu. Mudahnya, mudah kena kami, mudah kami kak sebenarnya ceritanya kami orang itu rumah untuk mimpi si anak lahir dengan semua tertutup. Ya, ya kami jadi, ini nak kami lupuan. Udah yang gendaan baik. Kami baru pegawai baru ke tu rumahnya. Akhir ilahnya, tu rumah dia nya. Mengat baru ke semalamnya aku. Lepas aku sikit tu nya. Bentak ke, kira ke. Dua hari. Abang pengal situ nya, abangnya pengal situ nya baru ke. Akhirnya dapat saya nya, aduh. Gawak dan minta ucoy nya. Ya. Jadi, pembuat saya rumah kami dah, sudah pintu kami mana? Saya rumah kami dah pintu, saya rumah ganti, nyalakan, apa namanya api, arus para, terus saya pasien.
0: Apa na?
8: Laporan mana ni? Bayi, anak jangan, bini bayi itu, ngisi minyak, ngaji ingin, ngisi minyak ngaji ingin, bapa kita nak jadi tahu tu pak. Semua angos jangan kau bergaul orang.
0: Ngemup.
8: Ngemup. Saya nak yang kau. Ia gas dia lampu. Angos kau nak.
0: Okay.
8: Kenang angos. Dapat juga kau. Jadi saya rumah nak sampai. Nak jadi yang lebih baik. Anak umpan. Tinggal pasaran. Mana ayangan. Sampai rasa kecilnya. Tumpul lah ke pintunya.
0: Okay.
8: Nak kecilnya. Tapi rumah kami tidak pintu kami, tidak pengap, tidak semua rumah kami sudah tuang bos. Berapa kali kan bos, tanda kan jadi. Nyalai, ukai ke rumah bawa pengarap tu, tidak pintu kami tidak pegawai kami semua itu, utamanya sedikit. Udah macam kami, karang baik, karang pantai. Hari ini, aku tidak mengerti itu. Amat, tidak boleh mimpi sembola, mimpi letak sembola, mimpi letak sembaman. Namun, mana orang baik, mana tidur. Kurang, tangan macam-macam. Mimpi itu, tahu, letak sembaman, letak sembola.
0: Betul.
8: Akhirnya, mengenang rumah kami. Sampai kita tahu, amat sedap rumah kami. Dia tahu kami sudah ganti, jual pare, jual ganti. Ringgi, jual rumah ringgi. Itu dia tahu. Jadi rumah kami ni pecah, rumah Nidang, rumah Bayi, rumah Ayub, rumah Lima puluh. Mana percaya rumah kau ni rumah semua. Saya kau tidur boleh macam percaya. Rumah kau ni pandai ya, semua percaya. Lepas kau dah selesai tidur, kau mana muntah? Selesai tidur juga bisa. Hari ni kami ni aman mana ada jen dekon nak celap rumah celap. Oh sebab dia tahu ni. Yang ni. Jadi cerita kau ni. Lepas

0: Ya, tarik peninga ke daya Hakil Uban.
1: Ya, hari Bakuang ini.
0: Miri.
1: Miri.
0: Mai jam 11.22 minit malam.
1: Oh, nak lama lagi sem ni.
0: Nak berasai
1: hari itu.
0: Oh, ya. Jadi, tua-tua lagi ngantik peninga ni.
1: Betul, mesti ke ngantik sem. Ya. Berkongsi. Ngantik orang kak bercerita ngau kita. Berkongsi cerita ngau kaban kita. Ngambil ke kita itu. Terus bergulai sampai ke penghujung program tu lagi. Ini Sam.
0: Ya, pukul 12 tengah malam.
1: Tengah malam tu lagi.
0: Okey, jadi lagi terus
1: selimut. Ngelebuh mimet nak pengawak.
0: Otif ya.
1: Otif, ya.
0: Okey. Tak bisa itu rumah.
1: Mesti sama Sam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
0: Selamat malam. Siapa tu dah?
2: Selamat gawai ngilang tikai.
1: Betul. Ya, udah ngilang tikai kita?
2: Udah.
1: Siapa tu gini tadi?
2: Aki gawai tu.
1: Aki gawai.
0: Okey, gawai. Datai baru malam tu.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Au ah.
2: Hari tengah tadi dan ingat
0: tu. Oh, au ah. Okey. Ya.
2: Jadi cuba-cuba tadi, anda dia boleh baru
1: boleh. Oh, baru boleh. Nada ke tu, anu kata dia.
0: Nada itu orang malam tu.
1: Oh, kan nada itu orang ketika ini belum buah kan sidak kan? Nemu sidak. Nada yang mengak udu bermurumban kan sidak.
2: Mana itu dulu orangnya tu sama mana aku?
1: Ya,
0: ya,
1: aman. Okey, jawai. Si Rino, kamu doa itu Nino, gitu tanya, nak berasai? Saya tu baru sejam kamu doa itu dulu itu.
2: Nak
0: tu pakai
2: ijak
0: kat rumah kat
2: kunci
0: ngobalap
2: Nino.
1: Ah, okey. Nak
2: Nemu kita kerja kuliah hari 6 kerja setengah hari.
1: Betul kuliah.
2: Kita ada hari lemai lemahnya okey lah. Kuliah kita kuliah 91. Jadi kita bercerita.
0: Okey.
2: Balas kaban kita. Jadi kita ada kita menung kebelah kita yang aku darah yang kerja pengawal tahu. Jadi kaban kita hari ingin tu. Kalau dengar orang tengok meremikat burung wawa.
1: Ya, kalau dengar burung wawa.
2: Jadi bisnis sekali kami aku dah baik sedaya dari pengawal dari 6. Lebihnya dah kalah kerja pengawalnya. Jadi bala saban itu sebenarnya nama siko nyaman, siko ni isa, wah, aku. Ni ada nak orang tempat dia, ada. Jadi nurun kami tiga lemak. Jadi suruhnya mada. Mana malam tu ke suruhnya terang bulat. Tapi tahu ke kelemahan. Tahu ke kong suruhnya. Suruhnya macam makan mukat, pukat. Bisa pulang itu kelar nguapnya dah.
1: Ngangau.
2: Ngangau ke malamnya dah. Nurun lemaknya. Senam ni nurun. Jadi tempat tidak jauh hari yang pakir. Jadi bisa menguap mimit. Umah udah pemain ronda udah taruh padi kalau lepas belum kan. Lagi awasnya kita awas tempatnya jalan gimana. Nyap kami tinggal siap tempat kedua. Jadi datanya bertempatnya baru kan bisa payah katanya munguk mimin. Aku nak nemu kunus dua ya berarti aku nak kalah meda aja kunus dua ya. Lalu pasang itu lah tempatan pukat ya. Udah tan bukat, lalu agak tempat duduk, belalai tempat Mak Mimin. Ya mawari juga malamnya, kira-kira tabur silaunya. Halus, mat teramat nama permat tadi, halus tak niwapnya ke rumah. Halus tiok-tiok, kita bunyi, jadi buluh aja tiok. Nah, amai bunyi burung kedua, mama amai. Ya, tandai ya. Ini aku nak, mama dengan ini, tetap. Sama, aku bukat. Udah kami ramai boleh sih kok tiup baru nama dapat lagi sih kok boleh agak baru berkat bisa kereta bisa lima itu dah kami tiga pada ku bulan terang terang dah
1: kalau di dekat jauh tay agak banyak nanya
2: agak kondisi lagi di kedengar lagi.

0: திருத்தணிங்க.
1: கூட கலங்கார
0: இது லைக்கோ இம்மா உட உலகம் திங்கால ரிமேக்கோ குருவாங்க குருவா உலகம் திங்கா கங்காவ கங்காவ தியோ தியோ தியோ நசாயக தாய் மொத்த தாய் தியோ தியோ தியோ தியோ போப்பனியோ சீன தாய் ரிக்கோ உள்ள தியோ உலகம் திங்கா malamnya baru pukul 9 terang bulan terang mana bulan tiwap tiwap tiwap perumat tadi kerja mesti salah tiwap nak nemu lagi saya nemu aku duduk aja mata kedua ya tiwap tiwap tiwap sekali bedah saya nak dia datang bedah taburan ini hari-hari baru payah ni ke atas apa aku nak bunyi aku nak baik aku tak tahu lah aku nak menang apa ini jadi seluruh perumat dia keniwa dia jadi tiup lagi cabut aku yang nak kedua ini sini hari ini tak kata ini hari-hari aku nak kau betul sempat aku madah kena gua yang pernah kedua banyak ya nyong saya hari ngaji cerita kepada sekian pama besi ti ti jalan ya 10 minit orang baru hari ke jalan jalan lama sebab jalan baru ya udah dia tinggal tak kurangin dia ke dalam burung-burung saya ke burung nyong ke kunikan ke burung itu dia ke baru sekian pada aku lagi saya ingat ya oh nak lihat tu aku nak aku ngai ke pula apa nama tanya ngai pula kan lekat nanya ke rumah ke rumah kalah ke ngor ke tu
1: ne ngangam buruan ya awak ni kalah okey nak kalah lagi
0: nyam ko aku baru yang orang ke buruan ya
1: kalau aku kelihatan
0: banyak salah buat ini
1: nadai lah tetai segini kan tetai nadainya salah sebut nadai
0: nyan seruai tadi seruai udah tadi cerita ada baru aku tu lagi neban ke buruang saya ke buruang karena kak aku ngenan kan jadi seruai hari itu seruai semua dah hari aku mana medak nama tak kedatai aku dan yang kami di seruai hari seruai udah start cerita nanti kaku aku tidak aku lari berbaik dengan pesan seruai karena lari ni terap orang kan jalan-jalan laju nak kembali aku belakang jadi datang aku kereta kan sama kereta lalu pecut kereta buka tinggal ni nanti naban keburung keruak di beko nyebab pulai datang gantung kecil nama deh
1: udah ya
0: cik bala nanya kalau dah tinggal betul peluak ya nanti oh betul tempatnya sih nama kita lalu tidak pula kita ngangau kena sih datang memang apa naik pula naik kumar pula kenapa nyantu ngari meda ayo kan meda tanya serba putih ini si hari hanya payah ini si kak dan ujung kemungin ya yang terketiup ya aku nak aku nak berani dia naik kita pula lepas seruai darah oh aku ikut lepas seruai darah adanya
1: nak
0: nanya ke rumah
1: lalu jumpa
0: orang.
1: Kalah ngah orang
0: nanya, ngah
1: kita pula.
0: Pagi titik hari minggu baru ngambil pukatnya baru. Nak ngambil pukat semua pukatnya. Kayak bisa lembeli dia kita harus mengayang dia lembeli pukatnya. Jadi Kelantan dia pukat. Kayak kerennya jalah.
1: Tuh ya, kursi balap nyana, ukai kan ngomai nyantu, kan ngomai kutai bola. Segi antau
0: punya.
1: Ukai yang ngomai, segi antau.
0: Nyam kuningar bala-bala sudah kenanya, segi amai. Tapi bisa nama ada sebut.
1: Bisa ya, nama anda kena-kena, penunggu ya lah.
0: Oh, nyap piang.
1: Nadainya bola. Baik yang kadainya, ulih dambik baru sari citiknya. Kadang-kadang pukat degulung lah.
0: Oh, ulek paginya seru pagi seruai ngambil bukar. Aku nengal seruai ni bulan.
1: Degulung.
0: Degulung ya.
1: Degulung. Nada yang dia tahu bukan
0: tempatnya.
1: Bisa baca lu mana? Bisa kita kejai gigirnya, terus gigirnya, bisa.
0: No.
1: Leban aku kalau ngau orang berkenyak sebab maya bak gurun gurun kedah deh dah.
0: Kau.
1: Bak gurun kedah kalau ngau kenyak ngau nya. Besai gi tarinya. Baka dertun ram telah buah retasnya.
0: Kau.
1: Nadai mau dar golong tanya. Nadai mende. Nadai boleh tanya. Nadai.
0: Nadai saya
1: gi. Nya baik gi kita nya. Datai udah bisi boleh yang kami sebar ini.
0: Udah boleh.
1: Udah boleh. Kami nadai tertarik. Kengau nya apa pasut? Nah, ngulung bukat deh, lari.
0: Nah, udah kami tiga udah boleh ya. Kami hanya nyuk terus ngulung jauh-jauh terus kesilan menyak tanya. Lepas timbul. Nak penemu kan sebelah kan nanti nampak ikat pintu mana tanya meda tanya terpupi.
1: Ada penunggu penunggu ya, sikit ke ya. Sikit main ada pula penunggu ya.
0: Sebuah nyuk pucat nak keluar dengan ti. Mama suai lari menganti aku kena suai. Ini lari lari. Ini lihat tunggu-tunggu tanya suai kena aku.
1: Ya man.
0: Aku lupa kena kalang.
1: Sikit ada yang sikit lari mah.
0: Lari jam.
1: Lari. Aku
0: tayau kebunan
1: pada uliahnya. Nyanya. Pak Mama kita udah boleh dulu. Kami sobat tadi saya boleh. Bukai ke berapa kali ya?
0: Ya.
1: Okay, okay, Jawai. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Nyak cerita Ki Jawai ngenang.
2: Ya.
1: Apa nama tu?
2: Buruang.
1: Buruang. Ngangau keng keruak.
2: Ah, ngangau keng keruak.
1: Amainya saya benar
2: ya. Ya. Ke orang ke udah kalau ngangau kena nang nemu nih, tolong ya.
1: Ya.
2: Okey, meninggal ke sebelah sekitar Kek Jawai ke Jawai. Malam tau ya. Ya jam kita
1: ikan temu tu lah sebenarnya.
2: Ya,
1: kita kira bisa setengah jam lagi.
2: Setengah jam lagi. Okey, bisa awak tau.
1: Ya.
2: Balap meninggal kita ke dekat berkongsi cerita malam tau. Okey, nanti kangau ke buka ini tu rumah.
1: Betul.
2: Setengah jam dah lagi tu peninggal.
1: Lebih kurang.
2: Dua tiga ikut lagi boleh.
1: Kena takut.
2: Ya.
1: Telepon aja terus gitu. Ngambil ke kita sama berperindang mah nih ke cerita cerita.
2: Okey, atau ya.
1: Bukan dari sana, bisa sana.
2: Ya.
1: Ya, hello.
2: Apa? Dah terbelakang antara rumah.
1: Dah? Kau benda. Kau. Kau yang malu-malu gini.
2: Ya, kita telepon peninggal.
1: Ya, nak takut, nak malu. Nah, daerah muda kita ini, Sam.
2: Kami dua ini tetap nyawat kagak kita, ya.
1: Sampai ke penghujung program lagi ini, Sam.
2: 12 tengah malam tu lagi.
1: Betul.
2: Berkongsi ke petua-petua.
1: Petua. Mayo atau petua, Sam?
2: Ya.
1: Tang Siti petua anda oleh tunda sengapa lah. Sam?
2: Petua ke puan tadi.
1: Ke puan tadi. Tang puan petua biciang tadi. Oleh. Ini Sam. Laban petua Siti nya pergi gak ke kita, Sam? Kede?
2: Aman.
1: Nya pergi gak ke... apa nama tu? Nya pergi gak kurang ke? Kede ya ke?
2: Ya. Okey, 0822568633634 ke malam atau peninggal ya.
1: Ya.
2: Okey, tunggu di nyawa kan.
1: Okey.
2: Halo, selamat malam. Ya, halo.
1: Nama tu.
2: Okey.
1: Berapa nombor saya?
2: 8055 kini tadi. Okey, nada ngawak.
1: Nada ngawak.
2: Okey, ngambil kagau tau ke?
1: Ya, mayo ke sem.
2: Okey, halo, selamat malam. Ya, halo.
3: Selamat malam
2: ke sem. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Bisa, ya, bisa, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Bisa, bisa. Siapa tu dah?
3: Mandal Sigat dari
2: itu. Mandal Sigat.
3: Mandal
2: Sigat. Oh. Hari Miri ya.
3: Hari ini
1: mana Sigat?
3: Seraya Kenunggu malam.
2: Betul. Betul.
3: Inilah kunci cerita Lau Sidwan.
2: Ya.
3: Okay.
2: Jadi,
3: halo, halo.
1: Ya, ya.
2: Bisa,
1: bisa, bisa. Terus kena.
3: Okay. Bisa, bisa,
1: bisa. Bisa, bisa. Terang, terang.
2: Terang.
3: Okay. Jadi cerita atau cerita rumah awal ini. Jadi cerita atau berkawal dengan lebih itu.
1: Lebih, okey, terus kena. Bagus.
3: Lebih. Kalau ni ngah.
2: Hello.
1: Ya, ya, terus kena. Ya.
2: Padam ke dulu radio dah.
3: Jadi kalau suara ni ngah semua. Jadi jadi pak tahun. Kalau jadi perkawang kalau tuai ini ngah sembaman dekau ketiban tutup lebih mati.
1: Kalau
2: ketuk lebih mati.
1: Ya, sikit nak lepas mah, ketuk lebih, sikit ketuk lebih mati. Mati-mati ya sikit nak lepas.
3: Jadi kau tu ketuk lebih mati kau ketiban tu. Lepas kau tu. Udah putus pala lebih tu. Udah mati. Ya, udah ketuk.
2: Oh. Ya, ya.
3: Jadi sempama ada tu dalam kita mengoh, mayor tinginya. Tinginya tadi Pak Ba lagi kan gitu. Jadi cerita tu jadi tahun 2005 sobatnya. Jadi aku tu minta boleh lah lebih siko. Yang tu besar kira ke kira aku besar tinggal. Besar itu tinggal ya. Jadi para aku pulai ke rumah. Kuru angku nalama nanti aku ke monohannya. Udah aku udah nyat tadi udah kurun hari situ bunuh aku mau lagi nyat tadi. Jadi gintai ke dekat bak nama bak kalah lagi bak mulut lagi nak beda lagi mungkin. Kata aku ni kita aku kalau udah putus kalau lagi itu tadi. Sudah foto. Kalau itu kalau lagi itu enggak ada di muncul itu tu. Udah yang tetap. Ini dua. Jadi ke ya ke udah tetap juga tadi. Udah ada bersih kemana-mana. Sepok lah teruk. Enggak ke mana ada. Udah yang simpan. Kau ke kebukanya tadi. Simpan. Lalu ke panduannya tadi. Kalau aku kan ngulih ke kan ngulih lagi. Kalau lagi lagi kan ngulih kepala aku gede. Besai kepala besai mas yang besai kuat kita. Udah putih lah ini. Udah mati. Udah selesai. Nanti lagi.
2: Palaknya kediri.
3: Palaknya kediri. Udah kan panuak bisa lelaki. Sekali kan ngulih kenyak aku. Namanya buka aku mula lelaki. Buka aku. Aku mau kan ngaji kodi-kodi nama amatnya lebih mati itu yang betul
2: kodi-kodi eksperimen
3: lebih mati kalau lebih udah foto kalahan itu kita ini hidupnya
1: wacuak kayak jari
3: kan ngulih lagi kan ngulih lagi utai aku ngaduko acu aku mau pisau mulai kan ngulih lagi dia mulut telengah tadi tanya tanggup lebihnya tadi jari aku bukai saya hidupnya udah putuanya udah dalam periuk saya nyaknya ke wakonya kakai madah ngangau aku bina saya aku waktu menurut lawak kena muka mulut labinya tadi nyaknya situ pengalaman aku
2: tidak
3: malah kunci aku kena aneh nguji amat jatuh
2: ketuk labih mati
3: ketuk labih hidupnya
1: ketuk labih mati. Udah sumai lebih nah.
3: Sumai lebih nyata untuk.
2: Kenih tahu ngetuak nah.
1: Baik ya pengingat bisa pengingat lebihnya. Engkanya
3: udah bisa pengingat lebihnya. Ya mesti kita sebenarnya kita ban ketuk lebih mati. Kita lebih udah mati lebihnya nya kalau kebuah servis nama kita ban ketuk lebih di orang ke pangan nyare sampai mati lewat kereta jadi ngelakuin ini. Jadi tuan rumah, tuan saya terima kasih ya. Jadi mana tidak ada masang lagu ketuk lagi mati malam tu.
1: Okey, nanti sempat lagi.
2: Lebih hell lagi. Okey, mandar sigat.
1: Sigat.
2: Ketuk lebih mati.
1: Ketuk lebih mati. Nyat kembali ketuk lebih mati ini sem.
2: Pun ujing ingat lo tu rumah.
4: Ah ya.
2: Mesti nak kini lagu nya ne.
4: Harap ke ketuk lebih mati mah.
2: Nah dai lagu nya ne lagu.
4: Kai bisi lagu anu sem.
2: Are sengalai.
4: Are sengalai. Bisi nama lagu kai lagunya. Ukai ukai tajuk ya bisi bisi lagu khusus tajuk. Ya. Ketuk apa lebih kini?
2: Okey, ah lagi nanti tanya lagi ngiga ega. Ya. Ya, hanya tadi peninggal kita hari Miri tadi ketua
4: lebih mati
2: sudah mati. Hanya ukai tanya ukai yampunya.
4: Yampu.
2: Ukai dedinga ya.
4: Ya betul.
2: Okey.
4: Ukai tempat ukai tengahnya
2: kena. Ah, yampu. Yampu. Ketua mentari ni.
4: Nah, power ketua lebih ni Sam.
2: Okey, ya tema malam tu ni.
4: Ya, tema ketup lebih mati tema tu malam tu.
2: Ya, peninggal ke 12 kita ya.
4: Mayu peninggal tu malam tu. Saya mana-mana cerita malam tu Sam.
2: Ya, mana-mana cerita lu bisi namanya.
4: Bisi ya petua.
2: Petua ya. Lu bisi reti ya.
4: Reti ya.
2: Kan dikongsi peninggal kita ini.
4: Laban kita ini punya kita sem, bukan orang ke buka tu pejalai, berapa pejalai ni sem.
2: Ya.
4: Mayu lagi pejalai kita, mayu lagi ya. Pengalaman kita ini.
2: Kita
4: meda untuk dunia orang.
2: Tuai kita itu, mayu lagi.
4: Mayu lagi ke? Tuai lagi kita ini, tumu lagi ke? Nyoka no na sem, nyoka ngagai nengarai kan ke?
2: Nama tajuk ini terumah.
4: Nama ketup lebih mati. Tidak mau. Nama tajuk ketup lebih mati. Asal sudah komen dia siapa nama, siapa nama tajuk ketup lebih mati.
2: Bisa ku ninggalnya.
4: Tang mau kau tajuknya saya ku sem.
2: Okay, uji itu dulu kah?
4: Ya.
2: Halo. Okay, halo. Ya halo, selamat malam. Selamat malam. 4702 ya, ya, selamat malam. Halo. Halo.
4: Ya, halo, selamat malam.
2: Siapa tu? Tu bisi amat penanggul lain tu.
4: Ya.
2: Bisi yang ingat tua. Ya pun bisi tanya. Okey, tahu uji baru. Au,
4: ya, nak takut ya. Terus saja.
2: Tahu uji baru ke ini mulai kita lo mana?
4: Yeah, okay, yeah, yeah.
2: Halo, selamat malam. Ya, halo. Ya, yeah, yeah, selamat malam. Bisa, bisa. Ya,
5: terang.
2: Bisa, ya.
4: Kami bisa terang.
2: Atau baru dengar?
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, yeah, siapa tu gini?
2: Siapa tu deh?
5: Halo.
2: Ah, siapa tu?
5: Remaja.
2: Oh, remaja. Oh, maja.
5: Mana yang cerita malam tu?
2: Amat. Mana ya? Main cerita malam tu. Tiap-tiap malam.
5: Amat saja tu rumah. Ketuk dan lebih mati. Ini semua tidak lain. Tayak dia bisa kena
4: yang mana. Enggak dia, dia kami itu lain ke itu.
2: Lagi aku ngiga ya, maja. Ngiga,
4: maja. Okey. Ya,
5: aku rumah.
2: Okey.
5: Selamat malam.
2: Okey, selamat malam. Maja, nama ningat tapi kenyak. Ayan.
4: Ayan. Maja, maja. Meningat tapi ketuk lebih mati itu, Ayan, maja.
2: Lebih saya.
4: Lebih saya, maja itu. Sini nang. Sini boleh tahan ke, maja. Agi nganong.
2: Ya. Agi, pamana nih.
4: Ya, selamat malam, maja. Jaku tulainya, maja.
2: Tulainya, maja.
4: Leban ke kelalaan. Ada salah tulai, kira.
2: Tok uji tok kah?
4: Okey, tok ketok lebih nama tok.
2: Okey, halo, selamat
4: malam.
2: Halo,
4: malam.
2: Ya, selamat malam. Siapa tu deh?
4: Selamat malam. Oh, Kilio.
2: Kilio.
4: Lama Kilio tu.
2: Nah, baru ayan.
6: Iya, buat dia.
4: Ya, mai.
2: Kok kene?
4: Aw. Kita nama kita ketok lebih mati. Kenanya Kilio.
6: Anda nak magang
2: ya? Oh,
6: ya.
2: Oh,
6: kau.
2: Amat kan ya? Oh.
6: Gue tak kita lima ya atau?
2: Lima.
4: Okay.
2: Okay.
6: Mungkin buat temenak.
2: Hmm. Awa.
6: Penuh ipa aku. Dia nungguan kuya anakku. Nungguan polos dan banyak jadi. Lain, bisa bakal rusak. Kuya anakku. Ya.
2: Kau?
6: Nanti dia. Nanti kayu dan ini semua. Alah nak. Bak teman dia tahu betul aku ya anakku. Maria. Niki, mana? Ya, bak teman dia kayu aku, bak teman dia kayu. Mana mau buaya? Kayu aman tahu baru ada. Ya kita mau buaya di luar. Nyawa lama, kita kelapaan banyak. Ni aku tak ragu-ragu apa-apa. Mabi, aku jago. Tidak rosak, mabi.
2: Oh.
6: Dan dengan ni saya bayar. Beruang katanya, ni. Ya, lepas kedua-dua barajang. Kayak lekat, pak. Semendak, kedua-dua dia. Tapi, aku kuat dalam aku. Ngawas kaki, ya, aku gitu, aku ya. Nak peduli juga cuma jangan kata ini ke terperia juga. Aku itu kuyang juga nyalur buah dari dengan buat peda. Jadi juga yang baru pian. Nah juga dari mana tidak aku juga ada peduli cerita. Nenek muka kaki. Kukut yang najam yang kamu kaki aku pelan kaki duduk kaki ya. Jangan nicek tu pun dah. Nak ni.
1: Baik juga ni dengar je aku. Nak kelo.
6: Lu pernah ya juga. Ini nak kenyet juga jangan merubuh merubuh dari kebaruan. Ame ya buat pun dah. Semua kena nojok juga. Ia luap-luap juga dari. Nih, uji timbak tadi aku. Nandai. Nandai di luar gitu. Kekungungnya. Artinya nak timbak tak sama juga. Nandai aku kan tahu dia. Dibeti aku. Nama dia ngurus beti ada kati aku deh. Duduk dari jangkau tadi aku. Ya, aku akan. Nak boleh otak. Bentua dorong aku ni. Sama nolun kanan sama pulai. Ya, pujo cerita.
2: Nih,
6: nama ada kuliah. Ya, nyukramnya juga seperti ya. Juga makan ini. Ada aku, jadi kalau aku tunggu yang kenapa aku baku ini ya. Tapi akan merubah baru. Nah, dah. Nggak ada kenal ya. Juga. Ada pereak ya.
2: Oh.
6: Ini nak merubah dia juga.
1: Nemu ianya sikit. Ia ni kik sikit juga. Sikit dia pedak ya.
6: Ini nemu dia juga. Dan tapi Bentar lain. Asal dia buyak. Buyak nama. Dia berhiyak nak nengau. Ada yang nengau. Jadi merubah. Bapak aku senangnya juga dari jadi merubah dia. Ya, ya nak dengar. Ini nak datang bayar juga. Ini mahu betiah ya. Aku itu aku ya terbang. Dengan majak juga yang berpawat ber lebay kena panjat panjai. Kata dia kata nyai ini mereka aku itu aku ya juga membuat dari sebatang.
1: Nak juga punya no nak kileo. Nadai juga punya ano nya takut. Nadai nya ano terkenyit.
2: Kenyit ke ya.
6: Terkenyit juga le. Dapre yang ini terkenyit juga. Ya, ya nak ada cerita ke terus lah.
1: Okay, Kilio.
6: Kita pandang
2: angkanya. Okay, oh, tadi ya, Kilio. Malam tu nih, hampir gak Kilio nih. Okey, kira ke nutup program kita yang menyatu rumah ni. Tinggal 6 minit lagi.
1: Okey.
2: Lagi ke halalang.
1: Ya.
2: Peninggal kita ke dekat bercerita. Ya,
1: ya tua okay. Pun uliang ngiga. Lagu ketup lebih mati.
2: Nadai temu. Nadai. Ke nadai ditepuk bersistem kita.
1: Ya.
2: Okey, nadai ngawa peninggal. Kami dua meri terima kasih ne.
1: Ya.
2: Kita ke udah bukulai ngau kami dua.
1: Ya, malam tu tua pun buka cemayu atas sen.
2: Ya.
1: Kipsit 13 iku isi dah kengengau 14 iku termasuk ke sepa tadi.
2: Ya.
1: Maja harinya.
2: Ya.
1: Nak dari kuat lah majanya. Abang Yasmina nyapa madah kena ketuk lebih matinya sikit bisi ini Sam.
2: Ya.
1: Jadi ngau ja seberat ngunduh ke diri Sam.
2: Ya.
1: Ngau ngau tu kemudian beri terima kasih
2: ya.
1: Okey bala kita ke udah semampai bugulai nganti kami dua setiap malam hari tiga. Jadi ya, dalam mensia
2: Bisi antu
1: dalam antu nadai mensia. Ya kemana hari petara?
2: Pengurang penglemi hari kami dua.
1: Enggak nyak tahu mumpo dulu Sam. Bye bye.
2: Bertemu baru bah awak ke bukai peninga.
1: Bye bye.
2: Bye bye. Selamat malam.

0: Hai Sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: So, bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap. Oh,
1: udahnya. Waduh, dia puas hati.
2: Puas hati, melawan dia udah nampak.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

program Rundown Minggu. Nina tai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama gas station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Ninja hari 6, jam ke 12, ngelal tengah hari.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Hashtag nenni aktif dia tu. Boleh dengar kita di Teng Hari Dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Alanglah ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: clear sebab dia seminar dua kali je. Nang sikit kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: Pagi riwayat.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak pihak eh?
1: Aku selalu ni kajak kontos semua.
3: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ada wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemo deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejuaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak? Mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari

mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni an udah merniang aku itu merniang dini aku meda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita subah sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subah lain dah. Sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku kan? Nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah mengulami mata
2: mengulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuansa lain ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nak belajar isi salah ikan nak aku nak punya lumik sampai tu nak ikan kau
3: ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik kesayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: cara kita disiplin anak. Kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi entik subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
1: Betul.
0: Malok ya menya malok ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12:24. Entik kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rinduk ke sidak ya deh. Kati enti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedias anak serta nyamah sidak ya kini.
1: Amat terima kasih ya. Ti udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didengar kita nyadi ya. Lebih lagi ba orang ti berdaung lala Tuhan lebuah sidak disiplin anak indah bak sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat minyak kebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bijakup pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyau nak berasai jari kita nyipat ti nak sepatut ya ya nyau kak balat lagi nyau kak udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya. Nyak kebuah aku nyebut lekai jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udahnya ngantik aku celap udahnya aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udahnya aku ngambil jariah lalu kunyipat ya udahnya baraku udahnya aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat berkata yang pun nemu nyawan lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya si ia nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak apa ya aku nak tegas ngu aku inai ku nak tegas ngu aku lalunya kebuah sidak ya nyau teruna runa ngereja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoinai nak peduli ke sida ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak aku kat nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringan labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes duai. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Menjakuk kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa baka teringat ke cita kalau dah Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer Dr. The Little ke
2: ya kena mau menjakuk ngejelu cah.
1: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu datai di rumah mulai gawak cinta makanya dia tadi udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cah anak aja ngejelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya nemu jelu.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti menungan jual cah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lama lepas hari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perindah yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
4: Awak ni tu kenyal.
6: Kalau minta udah rempau.
4: Bisa balat tu ni. Tu kenyal.
7: Sama pagi.
0: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
1: Kita sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah, ni ngajak aku lala orang beredio deh, ya. So, kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuh hari namanya gawak aja. Nanti hari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nanti yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayan ritu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

kita pengadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu dia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ribu lekah jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Puan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida ke induk tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut udah. Tau
1: disimpan kita dalam hati din. Awas, oh, nama utai tiba kata kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tapi utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pun ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay mara niya, kemardu. Bisa ga kupul kami merah niya. Diyan pa kuyo, apa-apa, na ulo mayung wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapit yan. Teladaan dia. Mara niya suba, kuno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu, coba setiap mulut kami tahu. Dawan na dan pertas. Ya ga pertas to kuno kuya ko suba, dan pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tahu buncut tanya nak. Ya ga bisa kutek yang pun, eh. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai, ya ti baru. Enti nadai, ya kelama.

0: jai mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit.
0: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Simpan mengau badar, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: geluan cok tu sahti.
1: Hai kati nak ibu. Hai tu sahti meh. Utai kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh keuntung.
0: Nah kebenaran tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM gitu tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM. Muntang, campak, membayar

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tang tau meruga penerai ba urang tidak tuai nemiat miat ngau sida kena bepenerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga akari kena rampian pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kasih suah muka jari ngena hai ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betengah ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak nak nyamai si kepengguna aman anak nak tujuk vaksin influenza nincang tahun kelantin mengerai diri nagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM ugulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: awat nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekalanya. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penuh sah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

jaga. Anak besi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak peradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak kita ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: mandor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngemaris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Okay, ya.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina, Pak Wan.

0: Hashtag nimm die Active Dear Du. Oleh dia kita Intel Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: #Numbia Active.
1: But why FM?

0: ku ari artis kri kagau.
1: Berita celah.
0: Tome program kri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kri kagau dalam program galeri artis. Tentu ya seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
1: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedian. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Ya. Angkai batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Pagi Rewind.
5: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
6: Oh.
5: Nemu jatuh memayau, nemu berjakup ngau udu. Aku kau ikan. Nama hal diketawa.
6: Aku macam imagine tu. Nyawa waka teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer ni ada cak.
5: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
6: Ya kena moja. Bercakap dengan jelur cak.
5: Ya bukan nyak ni ya. Nama berandau dengan jelur. Nanti di rumah. Mulai gawa. Cinta makan dia tadi. Udah sapu dia pilih.
6: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak je. Ngau jelur-jelur nyak nama malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nama jelur.
5: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
6: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana anjung ca.
7: Anda nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
8: Dengarkan Pengerap Pagi, 6 pagi,
6: Selamat pagi, Yantua, 9 pagi. Selamat pagi, Pengerap YFM di Selampur, Menua, Sarawak, Tanah Kenyalang pagi itu. Tentu ya, bukanlah baru kita bawa Pengerap Pagi. Tidak buka pagi hari 4, kita ke sari itu 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sejam ya ke terubah tu. Tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi, dia tinduk malam kita udah diperandai kami ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke ngambil ke tinduk malam kita bertambah jenak lagi. Lalu kelimpah harinya megak ya. Bawa tu tadi megak kena ngulu bala ya ke berjaga malam tu. Nyangkanya tadi kerja siap malam. Tahu kena tadi bisip mau buka meh. Dia tu rujuang ke kita nak tahu nak berjaga malam, nak menjam ke mata sepanjang malam tu tadi. Ngarap udah terperindang meh. Ngau seleksi lagu ba awak timang kerba tawas. Pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi. Lalu dia tu agreement kita udah berbalik hari ngasuh mood malam kita tadi ngasuh mata nyau lelano agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita bak awak Pengerap Pagi YFM bakal selama megak ya sebedau manu engkau kuat kami dulu engkau kuat ngergas ke mata kita bak pagi hari. Jadi ya sebenarnya kita nampung program kau seleksi lagu-lagu tu dah dirintai ke, lalu kelimpah hariannya megaya berkongsi ke berita yati bukai mana dulu kita meri terima kasih negaya petara labanti udah nampuang seput kita di dunia injau tu sari da agi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke raban Kristian Arya Gereja Anglika Betuai ke Bishop Nelson Ugas pulang ke pagi tu bawa penggerak pagi YFM.
9: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngos sembiang. Kita patut terima kasih ngai Tuhan ke mana yo ku dah ngintu kita malam ke udah. Lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ku dah sambut kita ngelamok gitu. Sampai kita. Allah Ta'ala terima kasih kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berdosa ngelabanuan dalam pikir jakuk ngau pengawak. Kami sudah anda rindu kenuan, kami sudah anda daya bandang ke pengerindu ngurang bukai. Bakal Tuhan Jesus ke sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apai ke semua penyalah ke daragak kami. Oleh pengasihan wanam pun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri ngau peniau kami megok. Kuhirian kami ngejala itu betul, kami ulih nitih ke penekat Nuhan. Sambil itu pinta kami, nama anak Nuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buk kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark bagi 10 perengkah dibaca buk ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, sikut lelaki Belanda datai lebih sugang di moyo lu nanya, pengajar di mana? Nama utai tindak tahu ndak di kerja aku, ngambil aku boleh penghidup di meruan belah moyo. Kau Jesus berjakuk ngegeyo, nama kebuah nak ngumbai aku mana? Nelai orang ke mana, semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nua nemu pesan, anang bunuh orang, anang butang, anang curi, anang tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apai ngoindai nuan. Uranya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyauri aku gibia. Jesus merenih ngegeyo, rindu keyo, lebih jakuk ngegeyo. Siti utai apin dikerja nuan, mupuk nuan, lu jual semua utai di kemisi nuan, lu beri ngege orang ke serantok. Nya baru nuan bisik pengayo di sergo, dan nyok titih ke aku. Lebih lakinya ningo jakunya. Muaya lalu berbalik tusah, lalu mupuk arinurnya. Ngawati tibala tusah, lama dia kaya benar. Jesus lembalik kibok kanan, lebih jakuk agai sidak murid dia. Maramat mi orang ke kaya, tamok agai perintah Allah Ta'ala. Sidak murid tu sahati ningo jakunya, tangko Jesus berjakuk ngau sidak. Anang, anak, maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyamai agi jelunto tamok dengan lubang jarum. Ari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala ti madum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu. Mai penyelamat ke dunia. Serta merik penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa ya negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Pagi itu kami bersampi ke semua misio dalam dunia. Kelih bagi sedap ke benar tusah jamaya itu. Tapi yang megak ke semua penusah bukae ke bisi nyadi jamaya ke dia tu tegal penyakit tau kegal utai bukae mego. Kami sampi minta anu rapai ngemato ngintu halo menyamai kati balau ke penuh pedis penuh tusah ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami semua tak kena mana tu. Sampai itu apa yang pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga kudus menama Tuhan dah tak perintah Tuhan jadi mempenekak Tuhan. Maka dalam surga lukunya maka dalam bumi beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji lepas kami repenyai. Keranuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talau payanak ngerual kudus, merekat ke kita, lungitu kita, saritu, ngau ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ujung ke sembiang kita, pagi itu, kemai kita, nanyi pantun, nombor 1-09, bergulai ngebala kuaya, are Central Versus Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita edaya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita egawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ga odah dan yuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
6: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita agi biak, asai kena dari utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita indak kesempai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal jelok hati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jelok hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan nau dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelawang ke eksersis. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, menguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh berai kita, lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai puntung uji meu tai ti paru. Gaya puraja nang segi ulah giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulah digiga. Tang nuan dah ulah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jaku kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bawa sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua kita buat dunia yang nyautu. Ya semina di jauh kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Pemaya itu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai kai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kena sebut berkenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, bergulai ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku dah masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Ya aku dah selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku
4: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi
2: tak pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus
4: nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
2: aku selalu dengan aku tu semua.
4: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kenyang kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya.

0: pinggai itu tadi deh. Oh,
1: apa sama lele? Oke, bukan kerja apa gitu. Di sini enggak radio kata ya. Ada yang radio. Wish list ya, wish list tahun itu.
2: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tahu. Udah itu habis macam tahu kayak kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari

37 minit jam kita iba awak pengarap pagi YFM tu udah limpas area pukul 6 pagi. Jangan lupa peningat semua kelebih lagi bala di selindung angkliliti mendiang ke radio YFM pengarap pagi kita ke pagi tu ngarap ke mujur magang meh pengawak ya ke di kerja kita sehari-hari tu lagi. Ya lalu pemga meri samat pagi ngagai bala kontraktor bala subkontraktor kita ke pagi tu nyangkanya tumu Dani laban ke ngabas site kepalan projek sidaya ti di pejalai lalu berkenang ke kontraktor ke subkontraktor tu tadi mega jadi siko orang ya ke gawa jadi ya kontraktor udah di tinggang hukum RM30,000 Mahkamah Seksyen 3 Kuching kena 18 hari bulan 6 tu tadi udah ya ti ngaku diri salah pengudah dituduh kena Seksyen Akta Pengelikuan Ngau Pengerai Pekerja tahun 1994 lalu lebih maya tuduh tu di kena taik ke ia ngaku diri salah labanti udah melanggar siti ari prinsipal inya tadi nyedia ke sistem kerja ya tindak likun ngau pemega lebih lagi ba pengawa ngangkat konkrit ba dur ti semak ba tiang elektrik laban ketegal kia nak tertitiah ke aturnya tadi ngujuang ke bisi penusah babadi nyadi ba siku ari subkontraktor di baruh ya lalu ba tu tadi dia Hakim Musli Abdul Hamid udah meri hukum dendahnya mudah ya tu tadi nang yang aku salah ni cek ke Seksyen 18A kurungan 1 Akta C Akta Pengelikuan Ngawa Pengerai Pekerja tahun 1994 lalu kelimpahnya mega ya dia UPS Pengelikuan Ngawa Pengerai Pekerja ini tadi JKKP Sarawak Basiti penerang media madah ke sidak ia ke nak nitiah ke atur ia sudah ditetap ke kelebih lagi nur nyaga orang ke gawak berbaru sidak ya dekat terus dihukum lalu siapa-siapa sila bala pengaji kau tahu ketari prinsipal ti nak nitiah ke atur tadi nang ya dekat dikena hukum tu tekalanya jadi ya tu tadi nang ya taika guna nar nur nyaga pengelikuan ngopi pengaga pengerai orang ya ke gawak ngambil ke dijaga lalu pihak mereka kena nyeliah ke sebarang pengawak babadi ba nur gawak jadi berita tadi ada pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu ngarap kenyak meh duit-duit tentang penglikuan orang ya ke ngiga duit ke kita itu pan patut dijaga laban enti nadai sidak ya kalau bagi orang ya ke gawak ba kita itu tadi deh siapa orang ke nginjian duit munyi pakai coba ngagai kita ke nyadi bus tu tadi au jadi ngarap ke sama-sama kita itu nyaga penglikuan diri lalu anang kalau ngarap ke bala tukai tak bala bos ya kita ya ke gawak tu pan patut nyaga safety kita yang pukul bagi bahasa tentang gari dikena nurun anangga nurun kita nemu penguat kita yang tadi bakal kita ke kerja utai banduar ya ke nantulikun mayu paku semua anangga kita nyoba selipan nurun tentu ke kita yang kena safety buat gari nyabrin kemana kita anangga kena gari rawun ke pasar kita ke nyoka kerja utai itu okey jadi dah tu lagi bersama dia kami di ke macam sekedar ria pesan berarti dah dikirim peninggal kita ngagai email ngau pia mega ya nombor WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya lagi terus mai kita berperindah ngau lagu ke Dubai May Franklin siang malam sebenar aku kasih ya sebenar belum awai sebenar bawa

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anju orang yaudah nyak dah. Agi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ke terubah pagi tong letai ke pesan pemati kerikiram Tanjung Anak Nyuyem. Lalu pesan tu nuju ngagai rumah ya ke Semakai Maya Rabat bakal lubun dibuang 4 buah rumah hanya rumah Kaliang, rumah Mujah, rumah Rawiang, rumah John Ngiwon, Piam Gabalo bakal ikabau 3 buah rumah, rumah Siti Belanda, rumah Joshua, rumah Christopher. Ngau nuju kemerayan Bukai ke Diau baru rumah Ngitar Awas, rumah Bakit Engkalok, rumahnya Ngau Nangga Batang, rumah Daji Engkudu Barwah, rumah Cambai Sungai Bunwet, rumah Dara Mias Ulu Luau, Baloba rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Untan Tanyo Sikup, rumah Kadir Munggu Mbawang, rumah Duat Nangga Asam, Baloba rumah Milaim Play, rumah Selino Nangga Bayuwar, rumah Jimmy Ulu Bayuwar, Balau kedia menengah piak, nengah ulai, ngopiak mega rumah jerah dasing, ngekoblayan kenalah di harintai ke dito. Jadi pesan tu tadi, madah ke Tengguang Anak Nyuyem, Tengguang Anak Nyuyem, dah nadai kemari hari 3, 24 hari bulan 6, Hospital Sibu, lalu ni yang Tengguang Anak Nyuyem, yang Tengguang Anak Nyuyem, tu deka di intu balau mayuh batanyu perpat atas kena malam pergila, malam hari 5, 26, hari bulan 6, sebelah ke Dianjuang pagi, hari 6, tu lah 27, hari bulan 6 ke Pendama Christian Perpat. Kita akan mesti lagi kawal ngau penusah Rabatu, tau bertanya ngagai Petrus, ini apa nombor kusung 16345816, tau ke ngagai adi anak Nyuyem ya ba nombor 01096012141 nando baru isi pesan pemati ke datari Tanjung Anak Nyuyem ke pagi tu pesan mereka menjadi ya jadi Tengguang Anak Nyuyem, Tengguang Anak Nyuyem udah nada kemari area 3 24 hari bulan 6 Hospital Sibu lalu ni yang Tengguang Anak Nyuyem ni yang Tengguang Anak Nyuyem tau dekat itu bala mayuah batanya perpat atas malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tau ila 27 hari bulan 6 ke Pendam Christian Perpat. Okey, jadi kita akan nemu si lagi berkawal dengan Putus Harabat tau tau bertanya ngagai Petrus bernumber kusung 16345816 tau ke ngagai Adi Ananyu yang bernumber kusung 10960212141. Pesan yati kedua pagi tu nya setiap muka pesan pemati ke dikirim Unyi Anam Rahmat ngau Christopher Anam Rahmat pesan tu nuju rumah ya ke Samau Semakai Maya Nusah Rabat bakabala berumah Kenan Dang Supua, rumah Beti Supua, rumah Lumpuah Supua, rumah Usit Barit Asal pian muka nuju bala berumah Terence Sumping Pelugau Atas, rumah Selaka Belatuang Baruah, rumah Gaduh Sungai Nabau, tapi mengada nuju kebelayan ke Diau ba rumah Makop Nangga Lempau, rumah Isa Sungai Tegal Lempau, rumah Juli Lempau, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Serudian Semambu, rumah Diwasa Nangga Kedua, rumah Jonathan Aju yang Licuak, rumah Domang Sungai Kedang, tapi mengada balai ke dia ba rumah cek anak manggi licuak ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi dia pesan tu tadi madah ke misi anak langgan, misi anak langgan tau ke bini Niam Rahmat anak supua tau ke tua ex rumah Justin udah nadai kena 24 hari bulan 6 nya kemari hari 3 lalu niang misi anak langgan yang misi analangan atau kebini ini yang meramat anak semua atau deka rintu balam mayuh malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 ke Pendam Merwa Seruban minta kabar belayan ia ke dipesan tak mengelola sampal datai ngesah penusah Rabato Nando Baru isi pesan pemati ke datai Ari Unyi Anak Meramat ngau Christopher Anak Meramat ke pagi itu pesan mendakin dari seruai ianya tadi misi Anak Langan misi Anak Langan atau kebinian yang meramat Anak Supua tahu ke entua ekstra rumah Justin udah nadai kemari hari 3/24 hari bulan 6 lalu niang misi Anak Langan niang misi Anak Langan tahu ke bini yang meramat Anak Supua atau deka dintua balam mayuah kena lemai apa gila lemai 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke Pendam Merus Aruban minta kabar belayan ia ke dipesan tu kenal data yang ngesah penusah Rabatu nguyang ke pesan ia ke situ ianya pesan pemati ke dikirim ciu amun lalu menuju semua kabana belayan ke diau ba merbuang keli Mariana Balian Bak Kucing lalu pian megah kebelayan ke dia Besleman Kelili Lubuan tu Bintu lu Miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu jadi pesan tu tadi medah ke Maria Anak Balian Maria Anak Balian yang tadi ekstra rumah merbuang kelili udah nadai hospital Kucing kena area 2 tu tadi 23 area bulan 6 lalu ni yang Maria Anak Balian yang ekstra rumah Maria Anak Balian tau deka diintu balamayuh malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi lah pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kanemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tau kelebih lagi dini indur hanya ngai ni yang tau laban ada di padah kita tau bertanya ngegai ciu ambun tempu Pak nombor 014209-2188 tau ke ngagai Jenny Chiu Pak nombor 012-6652-7269 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim Chiu Ambun ke pagi tu nyari pesan madah ke Binia jadi ke rumah Maria Anak Balian ekster rumah Maria Anak Balian ini tadi ekster rumah merbuang keliri udah nadai bahas hospital Kucing kenari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu ni yang ekster rumah Maria Anak Balian ni yang ekster rumah Maria Anak Balian tu deka di itu balam maiwah kena malam atau lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pergerak pagi hari 5 26 hari bulan 6 kita akan musih lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Ciu Ambun tempu bernumber 014209-2188 tahu ke ngagai Jenny Ciu bernumber 012-6652-7269 Lalu pesan kita ia ke 4 apa gitu pesan ke dikirim Ira Anak Kadir tahu ke dobalik nama tadi Kalu jadi pesan tu nuju semua kebolehan ia ke dia Bastubah Teluk Batu Sungai Sian Nansang Pakan Pemga Bala ke dia Sungai Lengan Stumaus Kimbi Bukit Sanggau Selidap Lubuk Putan ngau kebolehan ti ngelala Kadir Anak Sembuang tahu ke Apai Huat di pesan tadi madah ke Kadir Anak Sebuang Kadir Anak Sebuang tau ke Pai Hud udah nadai kena 23 hari bulan 6 ianya kena hari 2 tu tadi lalu niang Kadir Anak Sebuang niang Kadir Anak Sebuang deka di itu bala mayuh bermabakiat atura meraduang bintangur kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai nuar ngesah penusah Rabatu lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai Ira Anak Kadir tau ke dobelik namanya Kalu ban nombor kusung 11-33-18-5-22-1 Nando baru pesan mati ke dikirim Ira Anak Kadir tau ke dobelik nama Kalu ke pagi tu jadi pesan madah kapaya dari Kadir Anak Sebuang Kadir Anak Sebuang tau ke Apai Hud udah nadai kena hari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang Kadir Anak Sebuang niang Kadir Anak Sebuang tu dekau dintau bala mayuh barumah bakit atura meraduang bintangur malam tu lagi malam merimpat 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi pegilau pagi 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayani ya ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nanti jemak kita akan musil ya kita bertanya ngagai ira anak kadir tau ke dua balik nama ya hut banumur kusung 1133185221 lalu kita berarti ke pesan ya ke 5 tidiki rumah peninggal kita setiap mega pesan pemati ke datai hari bangi anak bungin ya jadi pesan tu nuju kemalayan ke Samos Makai Maya Rabat kelebagi balam rumah Dennis Tintiang Remat rumah Nita Balaya Badak rumah Richard Sungai Muding rumah Sungai Perangan 3 buah rumah Ngopi Mga Kabelayan Kriau Babatubura Sungai Kabang 2 buah rumah Bariet Sebubu Baru Ruban Metuang Sungai Ruan Kabelayan Kriau Rumah Belayuang Ulu Ruban Lubuk Pesai Entayah Julau Nangalah Tuah Pakan Ulu Kutau Pakan Dayu Pemga Kaban Belayan Kriau Babatumpat 2 buah rumah Rumah Abu Yang Kerikap Atintia Ringkau Kudu Atas Kudu Baruah Bala Kriau Babatumpat Rumah Jamu Peliguang Supu Plasau Ngopi Mega Kabelayan Ia ke Diau Basmanjai Batang Sebetan Batang Sebelah Rumah Sembawang Bintulu Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Keritu Ti Ngelala Canda Anak Majat Jadi pesan tu tadi Madah ke Canda Anak Majat Canda Anak Majat Tau Kena Jinggan Udah Nadai Kemari Artiga 26 Hari Bulan 4 Lalu Niang Canda Anak Majat yang canda anak majat atau kenyatari indai jinggan tau dekau dintur balam mayuh malam mafugila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 27 hari bulan 6 kabar belayan ya kedepesan dipindah sampal ngesah penusara batu ngagir rumah ribuan sungai kelampai sebetan 100 lalukan musil lagi bekawal ngap penusara batu tau bertanya ngagai William Rasena Jinggan Bandung Kusung 14 57 52 457 Alison Bungin Bandung Kusung 11 2 Kusung 38 Kusung 69 Tau ke ngepili Enggat Bandung Kusung 19 74 2 Kusung 7 68 Nando baru isi pesan ke dikirim bangi anak bungian ke pagi tu. Jadi pesan madah ke menantu ya. Ianya canda anak majat. Canda anak majat. Tau kena jinggan. Udah nadai ya kemari. Hari 3, 24, hari bulan 6. Lalu niang canda anak majat. Niang canda anak majat. Tau ke indai jinggan tu. Dekat dintu balam mayuah malam pergilau malam berlima. 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 itulah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah ribuan sungai kelampai sebetan 100 lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai William Rasena Jinggan Bandung Berkusung 14 57 52 457 Alison Bungian Bandung Berkusung 11 2 Kusung 38 Kusung 69 Tau Kengai Pilinggat Bandung Berkusung 19 74 2 Kusung 7 68 Lalu nangkan kenyang latai ke pesan pemati ke di kirum timban anak inggai jadi pesan tu nuju balaya ke sama semakai maya penusah rabat pakai bala rumah John Edward Nang Drau rumah belaki Drau Ulu rumah temengguang sungai Engkabang balaya ke dia baru mata mau nangam lupa rumah August Kawit rumah Anthony sungai Melak bala ke dia ba rumah Jimmy Umbul Lubu Liduang Star kabelayan ia kebukai ti dia ba tiga buah rumah Ulu Sebetan rumah Lidi Ulu Babu Debak rumah Suwi Ahmad Asar rumah Nuwil Praja Ili rumah Mulu Kelua rumah Majid Tenggelat Baru rumah Ipak Ranggo rumah Mujah Luboni Buang Bala Barumah Minggu Simpang Keluar Rumah Christopher Kaba, Kali Kaba Rumah Dumang Sungai Karo Rumah Kambing Abu Bengang Pemga Kebelayan Kediau Barumah Katum Lubo Reniesta Ia kenalah dia rintai ke Dito Ti Ngelala Emi Tau ke dua balik nama tadi uko anak muli nyari pesan tu tadi madah ke imi tau ke dua beli nama uko anak muli udah nadai 23 hari bulan 6 nyanya hari 2 tu tadi lalu niang imi tau ke dua beli nama uko anak muli tau ko dia senggai balam maiwah ba rumah tabur kawang baru kena satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilok pagi hari 5 26 hari bulan 5 jadi kita kalau nemu sili lagi berkawal dengan penusaha rapat tu tahu bertanya ngagaya timban menomor 0138145833 tahu ke ngagaya bibi menomor 0166196279 dan baru isi pesan pemati ke datai hari timban anak hingga ke pagi tu pesan madah ke anak menyadik ya yang tadi imi tau kedua balik nama uko anak muli imi tau kedua balik nama uko anak muli udah nadai ke dari dua tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke dua balik nama tadi uko anak muli tu deka disegai balam maiwah baru mah tabur kawang baru krian satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 5 khabar belayan ya ke dipesan di pesan datai ngesah penusara batuk lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagai timban penumbur 0138145833 atau ngagai bibi penumbur 0166196279 lalu pesan kita ya ke 7 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim lini anak mediang tak ke indah nado jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai menyarabat baka bala berumah pati dengan marau rumah asun dengan kewang rumah Josep ulu marau rumah jernang ulu marau rumah Richard duom geraji rumah cabuk geraji rumah bayang sungai pinang bala berumah akun sungai rusak rumah kalut sungai merah dayu ngopi mega bala berumah miri kelau lalu pi mega nuju kabar belayan ya ke diau dipakan julau matu sibu pasai siwang pasai tengah pasai hijau suang rantau panjai tutus igan enggau kabar belayan ya ti nalah di rintai ke ditu ti ngelala Joseph anak bajut tau ke untat jadi pesan tadi madah ke Joseph anak badut Joseph anak badut tak kuntan udah nadai kena 23 hari bulan 6 tu tadi laluan yang Joseph anak bajut yang Joseph anak bajut tau ke untan tu dekat di itu bala mayuh barumah Jos anak cunggut nanganan sang pakan malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ia ke ngelala tau ke dipesan kita sampai ngesah penusaha batu ngagai rumah Jos anak cunggut nanganan sang pakan lukan musih lagi kita tahu bertanya ngagai beritian banumber kusung 14977 5853 atau ngagai ini banumber kusung 19 967 6733 dan baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita ya pagi tu datai hari lini anak mediang tau ke inai nado jadi pesan mudah kelaki ya ianya Joseph anak bajut Joseph anak bajut tau ke dia boleh nama untat udah nadai 23 hari bulan 6 tu tadi lalu niang Joseph anak bajut niang Joseph anak bajut tau dekau rintau bala mayuah berumah Jos anak cunggut anang-anan sang pakan kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 6 kabar belayan ke dipesan dipesan sampal datang ngesah penusah rabatau ngagaya rumah Jos anak cunggut nanganan sang pakan kan mesti lagi tahu bertanya ngagaya beritian bernumber 0149775853 tahu ngagaya ini bernumber 0199676733 lalu pesan kita ia ke situ setiap pesan pemati ke dikirim tuan rumah Krizon anak nyambung jadi pesan tu nuju suntik anak gerisa bambiri pemga tuan rumah jeluka dia sabu seman kebelayan ia ke dia bertawai empat gelili batang air ili sengkabang pak langkang ili langkang ulu bala ba ijo tanjuang pemga bala di liu tekaluang ngau kebelayan ia ke diau ba basai nang sekarang lubuan tu rumah awi yang merinduan lubantu upiam gabala kediau berumah Matthew Grand Stumbian, rumah Numi Bakun Tengah Tanjung Bijat, Sungai Apung Kucing gawi aknalah di rintai kedito tinggala nyambuang anak punde nyadi sipsan madah ke nyambuang anak punde. Nyambung anak pune udah nadai dini hari atau tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak pune niang nyambung anak pune itu dekat di itu rumah yang pu kena malam pegilap malam hari 5 26 hari bulan 6 ba tawai ili ingkelili lalu kita ya ke dipesan tak ngalah dipinjam sampal datai ngesah penusah rabato nando baru isi pesan pemati ke datai ari ti rumah krizon anak nyambung ke pagi tau nyari pesan mereka paya yang nyetel nyambung anak punde nyambung anak punde udah nadai dini hari itu tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu deka di itu balamayuah malam pagila malam hari 5 26 hari bulan 6 rumah krizon anak nyambung tawai ili engkelili Sri Aman bala kedipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu ianya pesan ya ke dikirim semester elek nyawun nuju semua balaya ke diau ba semanjaya jalai bukut kelebagi bala baru melidia rumah panjang rumah undum rumah minggu rumah nyawai rumah sedevi rumah rimuang rumah Stevenson rumah subing rumah bunsian rumah sudu rumah lindang rumah jantiang rumah jeli rumah jemeni rumah budian rumah migi bala ba rumah kinsiang rumah muda rumah jiram rumah noliza ngopi amega bala kediau ba rumah ambo rumah petrus ambun rumah ini rumah suli rumah lujis rumah insul ngopi amega nuju bala kediau ba abu kedindiang danau batu 15 jalai selangau muka sungai dijiah sungai bawan pengkalan lubang sungai arus sungai bawang kemena sungai tau sungai arip pelugau ngawi kenalah dia rintai ke ritu tinggalan yang nyawun anak ganai jadi pesan tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai deka diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 ba rumah nyawun jalaya bukut balengian jam 9 malam ok jadi kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawa tulah tau bertanya ngagai sister Alex anak nyawun tempu bernombor 0138361966 tau ke ngagai manggang anak nyawun bernombor 0113865799 dan baru isi pesan ngetas ulit kedatai area sister Alex nyawun ke pagi tau nyadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai dekat diatur kenari 6 tila 27 hari bulan 6 baru rumah nyawun jalai bukut balengian jam 9 malam ok kebelayan ya ke dipesan kita datang ngulu pengawal tau lalu kan musik lagi tau bertanya ngege spester Alex anak nyawun tumpu bernombor 0138361966 tau ke ngege manggang anak nyawun bernombor 0113865799 nyanaka kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pasta. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
5: Betul.
4: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
5: Betul betul.
4: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
5: Au. Oh. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagan nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama agi udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bano ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakut Tuhan madah erti jakutnya awak ke kita likun na ngerti lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama arti jakutnya artinya kita ngasuh ya bertakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi ya. Sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
6: Sajurai 6:35 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Hmm. Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Tidak bakal ada tadi. Dini dengan udah aku. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak. Oh.
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai aku bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Maga? Ya, standard quality ya.
0: Oh. Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendap pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang.
1: Oh.
0: Ya, tak kenal dia nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya.
1: Oh.
0: Nama aku buat aku milihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
0: Kalah dia pun. Orang nyumbai mie nyampu milo.
1: Engkau mai engkau ada ngaga utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
0: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali dia gulai ke dia.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: RTM Sri Aman begulangau pusat himat sita konser negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Pendanyi terdekat Datai Merindam menyatu. Ianya

Selamat pagi, Dato' Kitab Gulai Ngaku, Imelda Joni, ba berita pagi hari 4/25/2026. Keterubah tu batang berita. Projek air 12.6 juta ringgit mengangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang benua. Penelebak Budi Ron 95 nyadi ke garis lalau maya berjalai ke Budi di Sil. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek sistem acute Puncak Borneo keberga 12.6 juta ringgit sudah tembuk serta berlabuh di pejalai ke dalam bulan 12 tahun sitik nyin kemari. Menteri Utiliti Ngaut Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke loji air bersihnya ngeluar ke kapasiti pemansut air nyentuk ke 6 juta liter sehari. Bak kenang ke dia tu, loji air bersihnya semina uliah ngunan penyampau 4 juta liter sehari lalu ngaunya dekat nampung peminta ti bertambah jemah ila. Projek tu dekat merik penguntung ngagai sekedar genturung pendiau yang kawum Kampung Gerung, Kampung Karu, ngau Kampung Gayu serta sekedar sekolah bakana menua Puncak Borneo. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh penemuai rasmi ngabas projeknya. Projek tu sebagai ari inisiatif strategik dikena nentu ke air meruan bisik serta kuat ulih ngangkat ke kualiti. Lebih lagi sidak kediau bak kanak endur tanah ketinggi serta jauh hari loji air bersihnya. Berebak ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung, Datuk Dr. Jirib Susil madah ke projek sistem acute Puncak Borneo muju muta ke penangguh air endak kuat serta air terjanggal di ditapi

rakyat menuanya sebedau tu. Tok nyeng kaum kampung Jambu tipi-tapi ngau penanggur serta nadai datai air bersih sebedau tu. Ia madah air ti meruan bisik serta kuat oleh ngangkat ke kualiti penghidup serta nyukung pemansang ekonomi ngau pelajar bak menuanya. Program Anak Kita PAK Sarawak nyata ngayan ke pengeransing Sarawak bak pengawak negap ke asas literasi ngau numerasi bala nembia. Tu berguna benar dikena bersedia ngada ke muda mensia ti berkualiti kena nyapai julu ati pemansang menua. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagahui Ing madah ke bala nembia ngebuan pengelandik pemun baka maca, nulis ngau ngira nyadi ke tunjang tiap ikut bala nembia sebedau nyingkang jauh ke agi bak bidang pelajar nangkan kenyak. Program tu nyedia ke awak ngagai bala nembia ke berguna ke intervensi tumu dikena mutau ke bida bak bidang belajar sida. Ngaunya mega oleh ngangkat ke pengenal ati sida ngambil ke terus mansang bak pelajar. Ia maksud ke jakutuk bak pengawak alai nutup PAK Sarawak di Kuching. Berbak ngaunya Datuk Seri Roland nyemetak madah ke pemuju PAK Sarawak ukai semina disukat nengah penyampau rekod data ajar. Tang mega uliah dipedak nengah ubah pengeransi yang bala nembiak hari sukut maca. Merti ke numu serta bebenar agi bak pengawak belajar. Asas literasi ngau numerasi ti tegap mega dekat nentu ke bala nembiak boleh penguntung bak mayuh macam inisiatif pelajar ti ditumbuh ke perintah menua. Tunjung kaum program Dui Bahasa Sarawak, Sarawak Education Enhancement Program SEEP ngau STEM Katalis. Ia mega merik terima kasih ngagai bala pengajar ngau semua raban ti berjalai ke tanggung pengawal besai ti uliah ngemuju ke programnya. Tajapan teknologi ngau platform digital majam mansang bak dunia pelajar tang pengawal pengajar mengkang yang ditulang belakang ngagai bala nebiak bak bidang pelajar. Ia madah tanggung pengawal pengajar cukup berguna ti merik empas ke besai ngagai pemansang bala nebiak. Perintah terbuka hati nerima sebarang langgur penemu cara terbuka dikenak ngemanah kagik pengawak berjalai ke program Budi Disil. Menteri Perkara Wang II, Datuk Seri Amir Hamzah, nyemata madah ke pengawak ngadu ke cara subsidi minyak patut diberi awak ndu diperjalai ke dulu kena 1 hari bulan 7 tu ila. Atau pengawak tu berlalau ke penelebak maya berjalai ke Budi Ron 95. Ia madah perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawak ngenak kota ungkup disil lalu peminta kota tambah 100 liter uliah digagak ngagai raban sidak ke patut nerima. Ia maksud ke jakutuk lebuah diranau pengeram berita di Kuching. Dulu agi arinya Datuk Seri Amil disempulang Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Dia tu kita menunggu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area BIMP EAGA boleh negap ke kawa dagang ngau dagang temuai Sarawak ngau menua bukai. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak ngatur BIMP EAGA Tourism Exchange 2026 BETX 2026 jadi ke platform berguna dikena ubah sektor dagang temuai. Ia madah tu belak mungkul negap ke kawa ngelaku ke dagang temuai meruan ngatur program begulai serta ngerumban transformation digital bak sektor dagang temuai BETX 2026. Ia maksud ke jakunya lebuah berjadi programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIMP EAGA ke-22 di Kuching.
ia madah dagang temuai ukai seminak ngasil ke penumbuh ekonomi tang megak negap ke kawa rakyat, ngerapit ke kawa budaya serta merik kuasa ngagai komuniti menua tu. Nya Alai Sarawak tetap keras nyukur visi begulai dengah kerjasama strategik diulih ngemansang ke penumbuh ekonomi. Mensia mayuh ke ngembuan kad pengelala tau ke MyCard ke Diato agi mengkang sah serta ulih diguna bakal selama dikena ngurus ke semua perkara rasmi. Nitiah ke penerang Ari Upis Menteri Dalam Menua KDN madah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ke baru na ibuah kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegaunya KDN megak ngelala mensia mayuah hendak kelalu berebut ngagai upis pengjister bangsa nukau kat sidak ke dia tu. Nanti nyemak MyCardnya agi ulih dikena ngau mana. Tejap pihak tiap ikut orang ke megai kad pengelala lama, kad pengelala ke bangsa mana ngau MyCard versi 1 dipinta nukau ngagai MyCard ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN madah ke munyinya lebuh sawut tanya bertulis bak Dewa Rakyat dipansut ke nengah portal Parlimen kemari. Upis KDN nyawa tanya kaban Parlimen Kota Bahru, Datuk Seri Takiyuddin berkawa ngau atunya dikena nyeliah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ngagai ke baru ngambil ke endak bersekut serta berurun. Sekolah Pemri SK Nangas Kerang di Sri Aman patut dipindah ngagai tabak baru ketika bergunan sekolahnya udah nak likun dikena agi. Ketegaunya Upis Pelajar Pelilih PPD Sri Aman udah bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Francis Hardin Hollis empai lama tu ke udah. Bak randaunya, PPD Sri Aman mantai ke 3 langgur tabak baru berpelasau ke Penyawah oleh dilawak jalai ngagai pasal serta perengka guna infrastruktur ke endang BC. Datuk Francis mutus milih tabak ke Terubah bak Penyawah 4.92 km hari pasal Simanggang lalu jauh hari sungai Timega muntang dilawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau Upis Tanah ngau Survei Sri Aman kena 6 hari bulan 7 tu ilak dikena nentu ke status tanahnya. Ia megak dekat ngatur randau begulai ngau rakyat rumah panjai berkawa pengawak mindah ke SK Nangas Kerangnya. Mahkamah Seksyen 3 Kuching ngeletak hukum RM30,000 ngagai sikut pengaji kena 18,006 tu tadi udah yang ngaku salah bak tuduh ngena Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Upis pengelikun ngau pengerai pekerja JKKP Sarawak dengah penerang media madah ke orang ke dituduhnya ditemu salah ketika nak nyedia ke sistem kerja telikun berkawa ngau pengawak ngangkat semin bak kandang endur ke semak ngau tali karan. Tunggu juang ke sikup pengeraja pengawak subkontraktor berbadi nyawa. Hakim Musli Hamid netap ke hukumnya pengudah orang ke dituduh ngaku salah bak dakwa ngenak Seksyen 18A bracket 1 bracket C Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek air RM12.6 juta ngangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang menua. Penelebak Budi Ron 95 nyadi garis lalau maya berjalai ke Budi Disil. Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Yang di Pertuan Agong, Gau Raja Permaisuri Agong, Lisin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak, Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besar hingga penuh istiadat. Sekedak kebisi ngambat seduai, ianya Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, Gau Binia, Laila Taib, Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang, Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong, Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bami Jum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai, ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mijum setengah buat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Telefon kami 082 258 634.

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalan.